0: bersama Kodim 0710 Pekalongan melaksanakan penanaman 1000 bibit mangrove secara serentak di Desa Wonokerto Kulon, Kabupaten Pekalongan guna memitigasi bencana pesisir dan mencegah abrasi. Kegiatan yang diinisiasi TNI Angkatan Darat ini bertujuan untuk memperkuat daya tahan pantai serta memulihkan ekosistem yang rentan terhadap perubahan lingkungan. Sukirman menegaskan pentingnya sinergi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjaga keberlangsungan kawasan hijau tersebut. Selain Wonokerto, pemerintah daerah telah memetakan wilayah Jeruk Sari sebagai fokus perluasan penanaman berikutnya. Dan aksi ini diharapkan mampu membangun pertahanan pantai yang tangguh sekaligus menggaungkan kepedulian lingkungan di sepanjang pesisir Pekalongan. Informasi lainnya, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 5 Purwokerto menutup perlintasan sebidang liar di Jeruk Legi Cilacap pada hari Kamis 28 Mei 2026 demi menjamin keselamatan perjalanan kereta api. Manajer Humas KAI Daop 5 Asad menjelaskan bahwa tindakan tegas ini dilakukan karena tingginya frekuensi perjalanan kereta yang mencapai 132 kali per hari dengan jarak antar kereta hanya 12 hingga 14 menit. Data menunjukkan adanya 5 insiden sejak awal 2026 yang mengakibatkan korban jiwa, sehingga keberadaan perlintasan ilegal sangat beresiko fatal. Masyarakat diimbau untuk disiplin menggunakan perlintasan resmi dan tidak membuka titik ilegal baru demi menekan angka kecelakaan serta mendukung terciptanya keselamatan transportasi publik yang lebih baik. Demikian, saya Tononan Mardiko, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Dene wong sing tak sayang. Iya, selamat pagi Kang Mas Bayu. Dalam ragam Semarangan kali ini ya, saya Tono Lamardiko siap untuk menemani Anda ya, nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kebahagiaan ya, senyum, full senyum begitu ya, kita hamparkan, kita pancarkan dari batin kita untuk lingkungan sekitar kita, karena banyak sekali ya manfaat dari senyum ini bisa mendatangkan rasa bahagia, karena berbagai macam hormon kebahagiaan ini bisa terproduksi ketika kita itu tersenyum. Tapi senyumnya yo sing mesem tenanan ya, mesem sing soko ati tenan gitu loh, ora mung mesem kecut mesem kecut kepada kancane iki bae urung sarapan iki. Wah, wis dirurui Kang, mesem kecut karuan. Ya, informasi ya, rangkaian informasi seputar Semarang dan sekitarnya, seputar Semarang oh isi sekitarnya. Semarang dan sekitarnya gitu ya. Nanti kami hadirkan hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang punya informasi untuk dibagikan di acara ragam Semarangan kali ini, silakan ya. Nanti bisa melalui telepon 0248316001 maupun di nomor WA 0811277791. Saya ngarep mundut tembang ya, insya Allah gitu ya. Dek Sarbini.
1: Sugeng enjang Kang Mas Tono.
0: Injen dek. Suwera kepetuk kira ya. Isi tetep anu tah nyemarang tah kono.
1: Njih tase.
0: Ya syukur, tak kira wis minggah. Wis selungang ngene lho.
1: Kula nak nganu napa Mas? Mboten tegel nilar jenengan.
0: Wah, terus kula
1: tansah mireng ke RRI jam 5 sampai rampung sore.
0: Wah, lah cocok tenan. Tekan sore tok kuwi ya.
1: Nggih, lah nek dalu kadang karawitan.
0: Oh, ya bener, mulane nek bengi iki tak celak-celuki kok kono iki ora njedul iki jebulane isih mempeng nutuk ta kono
1: jowo. Wah, mempeng nutuk dek dalu nggih nutuk teng gedung batu.
0: Oh, lah wis cocok kok ya ora kabar-kabar, nek kabar-kabar kok ya tak wangi usung-usung. Nggih, ngono kaya.
1: Mengko nek usung-usung ndak njaluk jatah isine amplop.
0: Ora usah, ora apa-apa. Ini kabarnya gimana, Bu, di lingkungan sekitar panjenengan?
1: Alhamdulillah menika gisik drono sumringah kados kula kados Mas Tono.
0: Wah, le cocok tenan. Kok sumringah napa? Napa srengenge ngene gelem jedul ngesemi jenengan ngoten apa pripun?
1: Nggih. Panas Mas, mboten mendung menika gisik drono.
0: Oh ya syukur.
1: Panas.
0: Kuwi bantal-bantalmu, kasurmu sing wis 2 tahun ra tau ditempe-peme iki ditokke ya ambune nganti kaya ngono-ngono kok. Ambune nganti berbeki tanggo. Ambu kok berbagi tonggo. Ditoke gen orang jamur, gen sehat, ngono.
1: Nggih, ya. Mas.
0: Kandani wong tuwa iki sing gugu gitu kan.
1: Nggih, tak akan dawuh.
0: Nggih.
1: Sami sehat to, Mas?
0: Lho, kepiye to wae guyu terus awet mau kok kaya ngene kaya dadak ditakoki lho. Arep njaluk dhuwit apa piye? Kok takok-takok kabar iki?
1: Lah kan tanggal tuwa kudune kok ya wis ra tau transfer-transfer iki lek ngenteni ngantek ngeweh lho.
0: Oh, lah ya wong kono iki menehi rekening ya wingi rekening listrik kaya piye to kae? Ya ra mlebu. Terus tak dom-dom kekere wingi kaya jane kono ya kedaftar kere ning ora sida.
1: Ditolak.
0: Nggih ditolak esuk-esuk wis guyon ngeten iki seger ya Bu ya.
1: Nggih nganu. Napa hiburan?
0: Kok ya gen seger tam anu awet nom. Mbak nek ora tau guyon cemberut terus ngono iki rung ketikluk-tikluk ngono. Iki sapa iki jenenge Sarbini kae mbiyen. Aku umur 50 ta wis. Iki sapa iki kae sakit tak raine. Wis ora pantes nggih ta. Sing penting seneng atine, bahagia, tenang nggih ta. Karo aja lali olahraga, berjemur matahari di pagi hari.
1: Nggih.
0: Ngumbah-ngumbahi kasur ditokke nek kira-kira engko orang yang kumbahan wis rampung yang ngumbah-ngumbahi nggone tanggane apa piye ngono ya. Cacat. Enggak ya.
1: Enten lagu nopo nggih Mas?
0: Lagune mangke wonten Kadah Negara Angin, wonten Ambiar Mak Piario wonten. nyidam sari ya wonten iki menawi jenengane milih nyidam sari engko ya ta
1: kok pirsa
0: lho wong aku wis genah mak pletuk ngono iki nang dadamu kan nang anu cayane tulisane nyidam sari ngono ya
1: kok injing-injing kok nenten nyidam sari niku
0: lho nyidam sari ini garap liya ora diarep campur sari sing nyemeke ora pokoke sing ngono sing hangut nyahut ngono iki lho
1: ulek sambel kalih ya rada obah-obah sithik to
0: Mas lah niku pas ulek-ulek sambel masak nggih to dadi olahraga nggih ning aja diuleke mripat lho ya mundune wah engko nek kok kena nglombok gibras
1: lha nggih
0: layu rono
1: iki sing do mirengke ya gayeng
0: ya gayeng lho
1: kaya ngopo sarbini karo Mas Tono kok
0: minggu esuk kak iya iki nggo mancing sedulur-dulur liyane gen munggah lho kadang-kadang ono sing rawani munggah mergo penyiare sangar Mas Tono sangar
1: lha nggih wingi sonten iki lho telepon Mas Fahri ngantek ping 15 ya Allah. Ya nek wong sabar ki tekan gone.
0: Oh, lah iya akhirnya kaya mlebu ta kaya ya.
1: Nggih.
0: Aku ngrungokke nang omah kok.
1: Oh, ngoten.
0: Nggih, yang penting sehat Bagas Waras ngaten iki punje. Nyidam sari mangke kula aturke gitu.
1: Oh, ngoten. Nggih, matur sembah nuwun Mas.
0: Sami-sami. Nggih, Bu Sarbini.

Oh, belum. Kesusu wae sing arep nomba telepon ya. Kita kembali ke tembang dulu ya. Nanti informasi ya, rangkaian informasi yang di Semarang dan sekitarnya sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Sahabat budaya, apa yang dimaksud batik warna alam? Berikut disampaikan pengusaha batik warna alam si Putri, Putri Merdekawati SPMP.
1: Dulu awal mula pembuatan batik itu semuanya pasti dengan batik warna alam ini. Jadi sobat budaya dimanapun berada boleh cek di museum-museum batik. Itu batik itu awal mula dibuat memang dengan teknik yang sama ya, tetapi warnanya pasti dengan warna alami karena dulu kan belum ada pabrik-pabrik kimia yang bisa mensintesis membuat bahan-bahan warna yang kimia gitu ya. Jadi batik warna alam adalah batik yang dibuat dengan teknik yang sama dengan pewarna sintetis atau pewarna kimia, tetapi yang membedakan adalah bahan pewarnanya. Jadi kami batik warna alam si Putri ini memang dari awal komitmen atau kerinduan kami memang benar-benar fokus ingin mengembalikan kepada yang awal gitu, yang mulanya gitu. Jadi batik dengan ya pewarnaan alami gitu. Jadi semua bahan warna ini kami buat dari rebusan dedaunan yang menghasilkan warna, kemudian juga dari kayu atau dari beberapa limbah organik yang bisa menghasilkan

0: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
1: Baik, Kang Mas Bayu, untuk mengetahui informasi cuaca kemaritiman pagi kali ini ya, atau hari ini, kita sudah terhubung dengan Mbak Herbuana. Selamat pagi, Mbak Her.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Iya, silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, sahabat budaya. Kembali lagi bersama kami, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang, dengan saya Herbuana yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi hari ini kami awali dengan informasi prakiraan cuaca maritim wilayah provinsi yang berlaku hari ini Minggu 31 Mei 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan berawan tebal. Angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan tebal. Angin berhembus dari arah utara ke timur dengan kecepatan 2 hingga 8 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan tebal. Angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan tebal. Angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan tebal. Arah angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Perkiraan cuaca selanjutnya akan kami sampaikan perkiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku hari ini Minggu 31 Mei 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Cuaca diperkirakan berawan tebal dengan angin berhembus dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 8 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perkiraan pasang surut pada hari ini, surut minimum diperkirakan terjadi pada hari ini 31 Mei 2026 pukul 7 malam nanti dengan ketinggian 0,5 meter. Sedangkan pasang maksimum akan terjadi hari ini 31 Mei 2026 pada pukul 9 pagi hari dengan ketinggian 0,8 meter. Demikian perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Selalu update perkiraan cuaca dari BMKG dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Terima kasih Mbak Er informasinya.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: pupusin nelongso gitu. Nembang lagu ki mbak rasah sing sedih-sedih ngono kuwi. Marai menyayat-nyayat hati. Wis do rukun meneh ora usah do padu. Ya sekedar tembang gitu ya. Kang Mas Bayu silakan yang mau gabung lagi masih kami tunggu di 0248316661 maupun di nomor WA 0811 2777 9144. Kang Mas Bayu, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumdam Tirta Mudal Kota Semarang ya, ini akan menerapkan kebijakan harmonisasi tarif air minum. Kebijakan ini penyesuaian ya dilakukan secara selektif dan hanya menyasar golongan pelanggan niaga serta industri yang mulai berlaku 1 Juni 2026. Jadi untuk pengguna keluarga atau rumah ya gitu, ini tidak termasuk di dalamnya tentunya. Direktur Utama PDAM Tirta Mudal Kota Semarang, Andi Setiawan, ya, menjelaskan bahwa langkah ini mengacu pada peraturan wali kota perwal nomor 4 tahun 2025. Namun kebijakan tarif untuk golongan rumah tangga ya dan sosial tidak mengalami perubahan. Sebelumnya implementasi kebijakan ini sempat tertunda demi memberikan ruang bagi wali kota Semarang Agustina Wilujeng untuk memantau sekaligus memastikan kualitas layanan PDAM langsung di masyarakat. Ia mengungkapkan ada beberapa faktor krusial yang menjadi alasan utama di balik harmonisasi tarif dan mendorong kebijakan ini harus diambil, seperti adanya menjamin keberlanjutan layanan dengan suatu yang sesuai indikator sistem penyediaan air minum SPAM, operasional harus mencapai full cost recovery agar biaya operasional seimbang dan berimbang dengan pendapatan. Nah ini ada yang sudah masuk kita terima, Pak D. Pasir Kudus.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, ayo sing semangat. Baru olahraga no pripun ya, kita wis menggah-menggah. Sehat nggih Pak D nggih?
1: Mau request lagu.
0: Request lagu apa Pak Di Pasir?
1: Anut penyiar aja.
0: Penyiar? Penyiar nggih sing. Oh, manut penyiar lagune.
1: Lagu.
0: Nggih mangke kula aturi Kembang Wangi Pak Di.
1: Kembang Wangi. Kembang okay, Wangi. Enggak apa-apa. Makasih buat okay. Penyiarnya.
0: Barangkali bisa bagi informasinya di Kudus ini cuacanya bagaimana atau suasana lalu lintas gimana?
1: Kudus ini cerah.
0: Oh cerah aja.
1: Ya.
0: Mm-mm. Kalau penjenengan Kudusnya tepatnya di mana? Kecamatan?
1: Itu dekat itu.
0: Jekulo.
1: Selatan Menara Kudus.
0: Oh, Selatan Menara Kudus berarti kota aja, cedak Simpang 5, Simpang 7 aja.
1: Simpang ya, 7. Sebelah baratnya Simpang 7.
0: Suasana kota pagi kali ini gimana Pak D? Kalau di sana ini ada kegiatan apa di seputar Simpang 7 Kudus, ada Car Free Day, jalan kaki poro kadang gitu loh, ada enggak ini?
1: Itu di tiap minggu diadakan Car Free Day gitu loh. Jalan-jalan di kelilingi alun-alun Simpang 7.
0: Oh gitu, jalan-jalan keliling alun-alun di sana UMKM ya, pedagang-pedagang makanan gitu, kuliner gitu ada dibuka di sana Pak.
1: Oh gitu ya, dibuka kuliner.
0: Buka anjir.
1: Makan-makan.
0: Oh anjir. Lanjutkan soal tumbas buatan apa yang mau ngelak ya. Nah aku lah ngelak ini aku mau tumbas ke ngerti lho Pak D.
1: Kalau bisa ditumbas ke saja.
0: Nge. Bisa, kalau bisa numbas ke aja ditumbas ke ngerti ya. Nge, salam bahagia Pak D, sehat selalu Pak D Basir di Kudus.
1: Okay.
0: Salam kangge keluarga. Nge, selamat pagi, matur nuwun, matur nuwun. Iya. Pak Di Pasir di Kudus ya, luar biasa ini beliau dari Kudus memantau Pro 4 Semarang dan meluangkan waktu untuk telepon berbagi informasi gitu ya. Yang di Kudus ini sudah telepon ya, gimana yang lebih dekat pendengar Pro 4 yang ada di Jepara, ya, di Demak, di Semarang kota sendiri, di Ungaran, Kabupaten Semarang gitu, silakan yang mau berbagi informasi kami tunggu kok, kami buka pokoknya. Nanti kalau informasinya bagus ya kita kasih hadiah lagu. Hadiah apa Mas? Pulsa apa? Anu TF lagu hadiah. Nek studio itu yang ini yang siap itu jelas siap itu lagu untuk Anda yang menyenangkan itu kadang-kadang lagu yang menyenangkan sing ndudut atine panjenengan itu lebih bermakna dari sekedar TF. Nek Bu Tarto Gestrek itu enggak pernah beliau minta apa-apa. Pokoknya saya lagu Mas gitu. Dengarkan sama Putra Wayah gitu di rumah. Oke. Ngomong terus Mas. Ayo nanti putar lagune Kembang Wangi.

0: Bu Sari, tahu nggak? Aku lagi musuhan sama tetangga sebelah. Kesel banget aku. Pokoknya kali ini aku nggak mau ngalah. Biar dia tahu rasa. Kamu dukung aku kan, Bu?
1: Bu Dewi, mendukung kamu untuk terus marah-marah itu sama saja dengan ngasih racun.
0: Maksudnya?
1: Seperti dalam renungan Waisak, Bu, kita harus mampu melepas amarah. Mengalah bukan berarti kalah, tapi menang melawan ego sendiri.
0: Tapi, Bu,
1: kalau kamu balas pakai emosi, konflik gak akan selesai. Yuk, belajar memaafkan dan bicarakan baik-baik dengan hati yang ikhlas.
0: Benar juga ya.
1: Kalau kita tanam ketenangan, kita juga yang bakal panen kedamaian. Karena kedamaian itu mulainya dari diri kita sendiri.

0: kulo suci wotejo monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8. Kang Mas Bayu, Jemaah Islam Abuge Desa Unje Purbalingga menempatkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 28 Mei 2026 selisih satu hari dari ketetapan pemerintah. Sesepuh Abuge Kiai Maksudi menjelaskan bahwa penentuan ini didasarkan pada metode perhitungan kalender Jawa Islam warisan leluhur yang menggunakan siklus sewindu, di mana tahun ini bertepatan dengan tahun Dal. Meski terdapat perbedaan tanggal, jemaah tetap menjalankan rangkaian ibadah cara khidmat mulai sholat id di Masjid R. Syahid Kuning hingga penyembelihan hewan kurban. Sementara Kiai Maksudi menekankan pentingnya sikap saling menghormati antarumat beragama dalam menyikapi perbedaan keyakinan metode penanggalan tersebut demi menjaga harmoni masyarakat.

0: Informasi lainnya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sragen menggelar Sragen Festival 2026 pada hari Sabtu 30 Mei 2026 di halaman Pemda Terpadu Sragen sebagai puncak perayaan Hari Jadi Sragen ke-280. Festival anak, Festival Rakyat yang berlangsung pukul 7 hingga 22 waktu Indonesia Barat ini menyajikan beragam kegiatan menarik mulai dari film, kemudian fun bike, lomba lari sprint 50 meter, marching band hingga pertunjukan theater atau teater, cosplay. Selain hiburan tersebut juga tersedia pasar ekraf UMKM untuk mendukung ekonomi lokal. Acara juga dimeriahkan oleh penampilan utama dari orkes humor dan penampilan band yang membawa nuansa nostalgia dangdut jadul, menciptakan pesta rakyat terbesar yang penuh energi dan kreativitas bagi seluruh lapisan masyarakat Sragen. Demikian Kang Mas Mbak Yuh, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang ana hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI ndak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nang di HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI, saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI se-Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Baik, Kang Mas Mbak Yu masih jalan bareng dalam ragam Semarangan ya. Silakan yang mau gabung, tadi Bu Tarto sudah beberapa kali telepon gitu ya. Kang Mas Mbak Yu, info dari Semarang ini ya, rembuk pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2026, wilayah Gedung Sepur menjadi ajang penyamaan langkah pemerintah kabupaten kota untuk menyiapkan sektor pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah pada tahun 2027. Sejumlah kepala daerah menyatakan kesiapan menyelaraskan kebijakan daerah demi mendukung arah pembangunan yang ditetapkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Komitmen tersebut mengemuka dalam rembuk pembangunan yang digelar di Pendopo Kabupaten Gerobokan Jumat 29 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno, mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama Kepala Daerah Wilayah Gedung Sepur seperti Demak, Kendal, Kabupaten Semarang, Salatiga, Kota Semarang, dan Gerobokan. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menjelaskan rembuk pembangunan ini merupakan tindak lanjut dari musrenbang yang sebelumnya telah dilaksanakan. Forum tersebut menjadi ruang untuk menyamakan persepsi terkait langkah pembangunan yang akan dijalankan pada 2027, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi syariah. Ia mengakhiri bahwa usulan pembangunan dari kabupaten kota sebenarnya telah masuk melalui aplikasi, sehingga forum ini difokuskan untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan. Iya, selamat pagi Bu Tarto, Bu Sri Wahyuni, Pak Pandayaan. Selamat pagi Mas Tono, sing gandeng-gandeng dhewe. Aduh, ya ini wis dikutang. Yang ini senengnya raumum. Aku ini gue belangkon loh, ini studio gue.

0: gandeng dhewe sing gandeng matur nuwun ya Bu nggih. Tanggal tuwek nanti kita persembahkan untuk penjenengan. Kemudian Mas Hendra, Mas Hendra. Ki ngapa iki? Kemudian Bu Tarta, aduh iki tak kintrung idrang intung.
1: Selamat pagi tumben Pak Dalang siaran pagi.
0: Wong nggih niki kaya wayangan rasane mbengi. Terus engko anu
1: ya, pagi. Apa namanya
0: Mas? Ngoten nggih. Nggih, apa nek bengi niku maksude anu ya
1: ceria.
0: Oh, ceria. Nek esuk kurang ceria ngono.
1: Nek esuk ngene marai susah.
0: Oh, alah kok yo marai tanggal tuwa niku jenengan niku mesti.
1: Kula setelke aja dibanding-bandingke ya.
0: Aja di cakong ngene, cakong ngono kok dibanding-banding ngene iki nggih. Nggih.
1: Lho putuku gen mencak-mencak. Kagem keluarga Mas Tono semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki kang kathah, Mas.
0: Amin. Keng wae menika sampun sehat nggih, Bu nggih.
1: Sampun nembe makem menika.
0: Oh, nggih. Makem anu nggih, tanduk nggih nambah nggih nanti nggih.
1: Matur sembah nuwun, tak tunggu lagune.
0: Injih, monggo-monggo Ibu Butarto matur nuwun aja dibanding-bandingke. Sementara juga Bu Wigati di Wonosobo suka nginjang Mas Tono sing gandeng, aduh ya ini wis dialem gandeng wong telu ada. Iya bener wong nang studio dhewe iki ra nang saingane dadi ya. Sehat nggih Bu nggih. Salam sehat selalu, tanggal tuwek tetap senyum ya Mas Tono. Oh nggih, nek kula niku tanggal tuwek niku malah duite akeh kok malah. Nek tanggal nom yang gede bar gajian nggo iki ngoten iki ya. Nek tanggal tuwek nglumpuk-nglumpuk sing nglumpuk-nglumpuk ke sampah ngoten ya. Nglumpuk-nglumpuk ke apa ngoten mengke didol. Iki mane sampah numpuk-numpuk nggih to. Numpuk-numpuk nang nggon pembuangan sampah ya rung karone ha dipilih sing kira-kira ki prospek untuk diuangkan nggih kula jupuki Ibu ngoten nah mengke ya wis nek kira-kira urung cukup ya sapa sing diduweni didol tegese iki tenaga ngoten ya Pak Dewarno barang ya seger iki yaene iki Pak Dewarno.
2: Assalamualaikum dengaren.
0: Wah, lagi nungguan gue pripun kulo nunggu mempeng kok. Wes dua hari minggu ini kan
2: nemuin itu. Siaran biasanya awan nopo bengi sore, bengi nak bengi jam itu biasanya keroncongan.
0: Jam 6 jam itu, gue.
2: Pun pun nggak termawar mas.
0: Mudah tembang nopo buatan jaringan.
2: Buatan san, jarak sing rian niku mawar.
0: Oh ngaten. Matur nuwun ugi Pak Dewarno, sehat selalu, salam kangge keluarga. Wah, jan mempeng tenan nggih nglegake telepon iki mong dengaren. Sehat-sehat Pak De, salam kagem keluarga. Nggih. Oke, kita kembali ke tembang dulu ya. Kita itu harus selalu semangat bekerja ya. Semangat bekerja bukan berarti kita memancarkan vibrasi kekhawatiran kok nek ora nyambut gawe ora cukup, bukan begitu ya, tapi kita bekerja dengan hati bahagia, dengan hati tenang. Itu kata para ahli gitu ya, ahli ilmu pengetahuan, dengan bekerja tidak tertekan ya, dengan perasaan bahagia, tulus, ikhlas, penuh senyum, itu akan membuka peluang-peluang rezeki yang datang dari berbagai arah, datang dari jalan-jalan atau sumber-sumber yang tidak kita duga. Pokoknya nek aku cah kerja ya tetap kerja, wis aja nganggo gersula gitu.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Weh, lho, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo. Enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane.

0: Hari Kangen Perempat RRI Semarang kakiarakan lumantar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 Saben Tinten Wiwet Tabuh Kawan Welas Ngantos Gangsal Welas Bekdal Indonesia Iring Kilen. Mari Kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang laras tenang.
1: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

0: Eh, Rik, mau kemana kamu?
1: Aku mau ke pantai, Tis. Kenapa?
0: Loh, kok nggak bawa helm? Jalan ke pantai kan jauh. Lagi pula rawan kecelakaan, loh.
1: Ah, nggak apa-apa kali. Kan aku juga nggak ngebut-ngebut.
0: Ya, nggak boleh gitu juga, Ri. Kamu juga harus pakai helm buat jaga keselamatan diri saat berkendara. Kita kan nggak tahu kalau nanti ada apa-apa di jalan.
1: Iya.
0: Apa aku bilang, jaga keselamatan berkendara termasuk dengan memakai

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia, kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat budaya, bagaimana kiat-kiat untuk menjadi wanita yang tangguh dalam ber-UMKM? Berikut penuturan Endah Riawati, pelaku usaha olahan ikan bandeng Dalemku Hansa.
2: Jangan segan-segan kita ikut beberapa komunitas. Itu yang pertama, karena di situ pertama tadi saya bilang itu brand. Kedua, jangan kita itu putus asa. Dalam arti coba dan coba lagi. Saya yakin di situ pasti ada jalan. Itu sudah menjadi garis. Saya yakin Allah tidak akan membuat obatnya itu istilahnya susah gitu loh. Dalam arti kalau insya Allah selama kita tangan kita bergerak, di situ ada rezeki. Di sini saya juga memotivasi pada teman-teman, terutama sebagai wanita, seperti apa yang jadi tadi ya, wanita yang tangguh. Kita jangan tergantung dengan suami. Maaf ini saya bukan menggurin ya, karena ini sering saya lihat di teman-teman saya, begitu ditinggal suami non sewu ya, ini saya beliaunya akhirnya terus ngelukru. Nah inilah, monggo kita sebagai wanita, apalagi kalau kita punya skill, ayo kita persiapkan, kita coba. Apalagi ya, mungkin yang punya hobi masak, kita coba-coba dulu. Nah itu yang menjadi motivasi saya.
3: Namo Buddhaya. Saya Priyatiningsih, penyuluh agama Buddha, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 dengan penuh kedamaian dan sukacita untuk para pendengar setia RRI Semarang. Semoga cahaya kebijaksanaan, cinta kasih dan kedamaian senantiasa menerangi hati kita semua. Marilah kita jadikan momentum Trisuci Waisak sebagai pengingat untuk memperkuat belas asih, memperbanyak kebajikan, serta menumbuhkan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Iya Kang Mas Bayu, aku ora ngemis ning antiku miris. Curiga rasane apa saiki wis ana pendampinge gitu ya. Kayak piye gitu. Terima kasih untuk Mbak Parman di Ngadirjo Temanggung. Wes suwe ora kepethuk nggih. Wah, luar biasa. Selamat pagi, salam sehat, bahagia, sejahtera, bahagia. Info pagi ini kirap sadranan. Kali pagi hari apa? Oh, sadranan kali, kirap sadranan kali. Salam buat sahabat budaya semua. Semoga sukses selalu. Atensi hadir pagi kali ini. Oh, sekarang kirap sungai Mbak, sadranan. Oh, kalau di Ngadirjo Temanggung ini sadranannya tidak harus bulan ruah nggih, Mbak. Biasanya kalau daerah lain ini kan bulan ruah gitu ya. Sakban, bulan Sakban. Kalau ini bulan apa, Mbah? Bulan Zulhijjah gitu ya. Matur nuwun. Satu tembang mengakhiri suwakita dalam suguhan ragam Semarangan pagi kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda, Kang Mas Bayu. Kalau ada salah kata, salah kasih amplop gitu ya, mohon maaf. Kita tetap bersama sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 9. Kang Mas Bayu, pemerintah Kota Surakarta menggelar pentas seni Waisak 2026 bertema Menapaki Jalan Mulia Bersumbangsih Bagi Negeri pada hari Sabtu 30 Mei 2026. Acara yang berlokasi di Plaza Balai Kota Solo ini dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat dan terbuka untuk umum secara gratis. Adapun pertunjukan ini menyuguhkan berbagai penampilan seni seperti tari, musik, dan paduan suara yang mengusung pesan perdamaian dan harmoni. Dalam kegiatan ini, masyarakat diajak untuk merayakan malam minggu dengan menikmati kekayaan budaya sekaligus memperingati Hari Raya Waisak dalam suasana yang inklusif dan religius di jantung Kota Solo. Informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Sragen menghadirkan titik kumpul baru bagi para pecinta otomotif melalui gelaran Government Auto Show Gas Sragen 2026. Pameran otomotif ini berlangsung selama 3 hari mulai dari 28 hingga 30 Mei 2026, terpusat di Gedung Sasana Manggala Sukowati. Ajang ini menjadi ruang bagi komunitas, pelaku industri, dan masyarakat untuk menyaksikan berbagai inovasi serta kendaraan terkini dalam suasana yang meriah. Menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen, Gas Sragen diharapkan dapat memperkuat ekosistem otomotif di wilayah Sukowati sekaligus memberikan hiburan edukatif bagi pengunjung yang ingin mengenal lebih dekat tren kendaraan terbaru 2026. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali dalam kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

sebagai persembahan, penghormatan, atau untuk tujuan yang berhubungan dengan agama. Sedangkan rewondo, nah ini yang mempunyai arti kerah, ya. Dengan demikian, sesaji rewondo berarti memberikan makanan sebagai persembahan atau penghormatan kepada kera yang menghuni hutan di sekeliling goa kreo. Ini merupakan perwujudan cinta kasih sayang kepada alam sekitar kita, ya. Di dalam cerita rakyat yang berkembang di kalangan masyarakat Talun Kacang, Kelurahan Kandri, Goa Kreo dipercaya sebagai sebuah petilasan Sunan Kalijaga. Kisahnya bermula dari usaha Sunan Kalijaga atau Sunan Kalijogo yang mencari kayu jati untuk membangun Masjid Agung Demak. Pada saat Sunan Kalijogo ini beristirahat di sebuah goa, ia tiba-tiba didatangi oleh 4 ekor kera atau rewondo, ya, yang masing-masing berwarna merah, putih, hitam, dan kuning. Keempat kera ini membantu Sunan Kalijaga untuk mengambil kayu jati yang melintang di tebing di bawah goa. Mereka berusaha mengambil kayu jati itu, namun karena sulitnya medan, akhirnya Sunan Kalijaga memutuskan untuk memotong kayu jati itu sebagai 2 bagian. Satu bagian ditinggal di sungai dan satu bagian lainnya dibawa ke Demak untuk dijadikan sebagai salah satu soko guru Masjid Agung Demak. Bagian kayu yang ditinggal di sungai oleh masyarakat, ya, oleh masyarakat setempat. Maksud saya, bagian kayu yang ditinggal di sungai ini oleh masyarakat setempat diyakini sebagai badan dari gedung curug. Nah, kedalaman gedung curug ini sekarang mencapai 15 meter dan dihuni berbagai jenis ikan air tawar. Kemudian keempat kera penunggu gua tempat Sunan Kalijaga beristirahat itu dapat berbicara layaknya manusia atau bisa toto salumaing salumraing jalmo, begitu ya, toto jalmo. Sebelum keempat kera itu meninggal, mereka meminta Sunan Kalijaga menyampaikan pesan kepada masyarakat di sekitar goa agar memelihara goa itu hingga ke anak cucu dan tidak merupakan keempat warna yang melambangkan kehidupan. Permintaan itu pun dikabulkan oleh Sunan Kalijaga. Ia berpesan kepada masyarakat di sekitar goa dengan mengatakan reha, artinya peliharalah. Kemudian kata reha konon menjadi berkembang menjadi kata krea yang dicarikan nama gua kreo sampai sekarang. Dan setelah mendapatkan pesan tersebut, masyarakat setempat berusaha memelihara gua kreo dengan cara menata lingkungan dan menanami daerah itu dengan tanaman buah dan sayur. Di samping itu mereka juga melakukan upacara sesaji rewondo, yaitu dengan memberikan makanan berupa buah-buahan dan berbagai hasil bumi serta memasang umbul-umbul berwarna merah, putih, hitam, dan kuning di mulut Gua Kreo untuk menghormati jasa para kera yang telah membantu Sunan Kalijaga dalam berjuang mencari soko guru Masjid Demak.

Indonesia adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau-pulau dan laut yang luas. Memiliki perbedaan dan keragaman suku bangsa, adat istiadat, agama, ras, dan lain-lain. Namun tetap makmur, adil, dan sejahtera dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, namun tetap satu, yaitu Indonesia.

Mari kita semua senantiasa menjaga dan merawat kebersamaan, kerukunan dan hidup berdampingan antar sesama umat manusia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jateng Sejahtera Berdikari, tembang yang barusan usai dengan vokalis Kay ya. Waduh, ini semangat sekali ya, menyemangati nuansa kita kali ini. Sahabat budaya, berpaut pada perjalanan Sunan Kalijaga hingga tercipta Goa Kreo, Sejaji Rewanda atau Sejaji Rewondo ini menjadi tradisi tahunan yang digelar warga setempat, yakni di Desa Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Tradisi yang digelar menjelang Sawal ini atau di dalam bulan Sawal, bahkan saat ini menjadi salah satu ikon pariwisata Kota Atlas. Gurungan berisi nasi bungkus setinggi lebih dari 2 meter selalu disajikan di pelataran Goa Kreo. Ini merupakan perhelatan tahunan yang memang selalu disambut meriah. Konon ada berkah dalam nasi berbungkus daun kayu jati yang disajikan untuk warga tersebut. Digelar di Goa Kreo, Desa Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Ini tradisi tahunan untuk menyongsong bulan Sawal dalam penanggalan Islam. Ini sejatinya ya diperuntukkan bukan untuk manusia saja ya, namun melainkan untuk kera. Dalam bahasa Sanskerta, Rewanda ini memang berarti kera. Nah, selain gunungan nasi, masyarakat juga menyajikan 3 gunungan lainnya. Salah satunya adalah gunungan yang berisi atas buah dan sayur. Gunungan inilah yang diperuntukkan bagi monyet berekor panjang yang banyak mendiami hutan Kreo, sahabat budaya. Setiap tahunnya perhelatan ini pun disambut oleh antusiasme warga. Ribuan penonton biasanya memadati lokasi wisata, apalagi pada tahun-tahun terakhir ini gelaran Sejaji Rewondo ini semakin hebat ya, karena diprakarsai oleh Dinas Pariwisata di Semarang, Kota Semarang ya, menjadi ikon pariwisata di Semarang. Gelar diawali dengan arak-arakan sepanjang 800 meter dari Kampung Kandri ke Goa Kreo, dan barisan terdepan ini terdiri atas 4 yang berkostum monyet ya, 4 orang penari ya, 4 orang pemeraga berkostum monyet dengan warna berbeda, yakni seperti yang sudah kami sebutkan di awal, merah, putih, hitam, dan kuning. Di belakang barisan para orang berkostum monyet ini atau kera ini ada rombongan penandu replika kayu jati beserta pemeran Sunan Kalijaga dan para pengikutnya. Kemudian di barisan yang terakhir ada barisan para penari dan pembawa 4 gunungan, yakni gunungan nasi golong ya. Kalau orang Jawa pasti tahu ya, nasi golong. Kemudian gunungan buah,

Ya baik, sahabat budaya, Visit Jateng Year oleh Intan tadi juga tidak kalah rancaknya tembang untuk kali ini untuk menyemangati kita tetap mencintai budaya juga tradisi tentunya ya, bangsa Indonesia tercinta ini. Baik, masih kita bahas upacara tradisi sesaji Riwonto yang ada di Kampung Kandri, Gunung Pati, Semarang ya. Tadi beberapa gunungan sudah kami gambarkan yang di Arak, dan ternyata sahabat budaya di antaranya ada gunungan buah dan sego ketek tadi ya, di Arak jalan kaki dari dusun Kandri menuju Gua Kreom yang jarak sekitar 2,5 kilometer hingga puncak gua. Diadakan arak-arakan di samping kanan kiri ini. Para kera yang mendiami Gua Krio ikut mengiringi arak-arakan dan mereka tampak antusias setiap kali diadakan sesaji Riwonto ini ya, karena mungkin melihat gunungan berisi buah-buahan ini. Nah, di tengah jalan di saat arak-arakan tersebut sedang menuju ke gua, para kera ini juga meminta makanan, kemudian juga dikasih petugas pengarak tersebut. Kemudian sesampainya di puncak gua yang dipakai Sunan Kalijogo bertapa, sesaji itu diletakkan di beberapa tempat, dikelilingi warga. Kemudian sego ketek yang dibawa masing-masing oleh warga tadi juga dikumpulkan menjadi satu, membentuk gunungan. Kemudian proses selanjutnya dilakukan doa bersama untuk persembahan sesaji untuk para kera dan bumi. Warga ini berdoa bersama dipimpin sesepuh dan tokoh agama, juga tidak lupa melafalkan lagu dolanan ilir-ilir dan doa-doa lainnya. Nah, setelah selesai gunungan langsung dibagikan kepada warga. Warga pun dengan antusias tinggi menyerbu gunungan tersebut untuk mencari berkahnya. Dan para petugas ini tidak lupa jatah untuk para kera ekor panjang yang memang sudah disediakan khusus di dekat watu Tetenger ya. Tempat bertapa Sunan Kali Jaga dulu, kawanan monyet itu langsung dihampiri. Mereka berebutan mengambil makanan. Dan tujuan diadakannya tradisi rutin Saji Riwonto ini untuk berbagi kepada kera penghuni Gua Kreo, memaknai atau mengartikan Gua Kreo yang berarti gua tempat berdiam para kera ya, yang ditugaskan atau ditugasi oleh Sunan Kalijaga untuk merawat gua. Nah, seperti tadi bahwa dinyatakan bahwa kreo itu artinya merawat. Saudara, nampaknya ini

Ini sebagai informasi terakhir dalam suguhan upacara Sajiri Wonto pada kesempatan kali ini. Masih ada beberapa tembang yang ingin kami dengarkan untuk Anda untuk menyemangati kita mencintai kembali kota-kota kita, lokawisata-lokawisata di daerah kita masing-masing. Oke, ada pesona wisata Kabupaten Semarang disuarakan Dewi Aprilia.

Dewi Sri seorang putra Prabu Sri Mahapunggung di negeri Medang Kamulan. Dewi Sri bersaudara laki-laki bernama Raden Sadono. Saat dewasa, Raden Sadono akan diperistrikan. Raden Sadono menolak dan ia pergi meninggalkan negerinya. Dewi Sri setelah mendengar kepergian Raden Sadono, ditinggalkannya pula negeri Medang Kamulan, lalu menyusul saudaranya itu. Jalan putri ini selalu diikuti oleh raksasa yang menggodanya. Perjalanan bidadari ini beriwayat aneka warna yang mengenai hal pertanian. Seperti hal sajian orang tani yang mengenai hal padi. Asal pesan dari Dewi ini, oleh kepercayaan suku Jawa, Dewi ini dianggapnya Dewi Padi. Hingga umum menyebutnya padi itu bernama Mbok Sri.

0: Tersebutlah seorang anak muda bernama Skolong Rebatodo. Karena nazar kedua orang tuanya, Skolong yang tampan itu sudah direncanakan untuk dijodohkan dengan anak bibinya. Walaupun anak bibinya itu belum lahir, Skolong sudah disuruh ibunya untuk mulai tinggal bersama dengan bibinya. Maksud ibunya, kelak kalau bibinya melahirkan anak gadis yang cantik, maka gadis itu langsung akan dijodohkan dengan Skolong. Skolong pun berangkat menuju ke rumah bibinya. Ia diterima oleh bibinya dengan ramah. Bibinya sangat senang karena Skolong tampan dan juga rajin. Skolong membantu mencarikan kayu api. Ia pun bekerja di kebun bersama pamannya. Waktu itu bibinya sedang hamil. Tentu saja Skolong berharap bibinya melahirkan seorang putri yang cantik. Tetapi harapan tinggal harapan. Tidak semua harapan sesuai dengan kenyataan. Ternyata yang lahir bukanlah seorang putri cantik, melainkan sebuah cue atau ubi hutan yang berbulu-bulu. Cue biasanya tumbuh begitu saja di hutan, tidak ditanam manusia dan juga tidak dipelihara manusia. Paman, bibi, dan Skolong tentu sangat sedih. Mereka tak habis pikir atas kelahiran si cue. Tapi bagaimanapun, makhluk itu adalah anak mereka. Mereka harus menerimanya dengan ikhlas. Lebih-lebih, si cue bisa berbicara layaknya manusia. Mereka berharap Skolong tetap bersedia menerima cue sebagai calon istrinya. Namun pemuda itu tidak mau. Skolong pun berniat untuk segera kembali ke rumah ibunya. "Kakak Skolong," kata si cue, "kalau kau kembali ke rumah, aku juga ikut."
1: "Adik cue, jangan ikut aku,"
0: kata Skolong. "Walaupun kau larang, aku tetap pergi bersamamu. Aku akan bunuh kamu di jalan," ancam Skolong. "Walaupun aku dibunuh, aku tetap mengikutimu dan membantu ibumu," kata si cue. "Ibuku tidak suka padamu karena kamu sebuah cue. Lagi pula badanmu tidak berbentuk. Kaki dan tanganmu tidak ada. Bagaimana kamu bisa membantu ibuku? Lagi pula, badanmu kotor dan juga penuh bulu." Demikian kata-kata Skolong. Sambil berkata begitu, Skolong berkemas-kemas untuk segera kembali ke rumah orang tuanya. Si cue pun ikut berkemas-kemas. Si cue tidak malu dan tidak sakit hati sekalipun diejek oleh Skolong. Skolong Rebatodo berjalan menuju ke kampungnya. Sekitar 15 meter di belakangnya menyusul pula si cue hendak menuju ke kampung Skolong. Di tengah perjalanan, kadang-kadang si cue bergulir mendahului Skolong. Tetapi Skolong tidak mengetahuinya. Skolong mengira bahwa si cue masih berada di belakangnya. Tahu-tahu si cue berada di depannya. Jika si cue sedang berada di depan, seolah-olah Skolong melihat rombongan manusia yang berjalan dari arah berlawanan. Sebenarnya rombongan itu adalah rombongan si cue. Tetapi Skolong tidak mengenalnya. Ketika Skolong berpapasan dengan rombongan itu, beberapa orang bertegur sapa dengan Skolong.
2: "Tuan-tuan, ada sebuah cue yang mengikuti saya. Kalau tuan-tuan melihatnya, bunuh saja atau lemparkan cue itu ke jurang yang gelap,"
0: pinta Skolong kepada rombongan tersebut. Setiap ada perjumpaan seperti itu, Skolong dilirik seorang gadis cantik.

yang ada dalam rombongan. Dalam sekejap, mata gadis cantik itu berlalu bersama dengan rombongannya. Dan saat itu juga, Skolong mendengar nyanyian seorang gadis.

Mendengar suara nyanyian itu, Skolong diam sejenak. Dipandanginya alam di sekitarnya. Barangkali di sana ada seorang gadis yang sedang bernyanyi. Akan tetapi, di sekitarnya tiada seorang manusia pun. Yang ada hanyalah burung-burung berkicau

kolompu menoleh ke arah si cue. Siapa tahu si cue juga bisa bernyanyi. Akan tetapi, si cue tidak kelihatan. Keluarga Skolong sibuk menyiapkan segala sesuatunya. Mereka mengira bahwa Skolong akan datang bersama dengan istrinya. Begitu pemuda itu masuk ke kampungnya, keluarganya tidak melihat seorang gadis berjalan dengan Skolong. Yang dilihat hanyalah sebuah cue yang bergulir mengikuti Skolong. "Saya tidak perlu disambut dengan meriah suara gong dan gendang," kata si cue. "Hei, cue itu bisa bicara," kata orang kampung dengan penuh keheranan. Si cue tidak peduli dengan kata-kata orang. Ia masuk ke rumah Skolong dan segera membantu orang tua Skolong untuk menanak makanan dan menimba air di pancuran. "Oi Inang," panggil si cue kepada bibinya. "Aku pergi timba air." Bibinya sangat heran. Si cue menggeret-geret wadah air yang kosong. Sampai di pancuran ia menanggalkan kulitnya. Orang tidak melihatnya. Begitulah kerjanya setiap hari.

0: Dalam minggu itu ada pesta wagal, yaitu salah satu pesta adat dalam tata cara perkawinan orang Manggarai. Dalam pesta itu akan diadakan pertandingan caci. Dalam pertandingan yang dimainkan kaum lelaki itu, biasanya ada iringan pukulan gong dan gendang oleh kaum wanita. Gadis-gadis biasanya membawakan tarian khas Manggarai. Si Cue mengetahui pesta wagal yang disertai dengan caci. Oleh karena itu, si Cue menyiapkan rombongannya. Ia berpura-pura pergi menimba air di pancuran. Di sana, ia menanggalkan dan menyembunyikan kulitnya di bawah batu lempeng. Selain itu, tiba-tiba muncullah serombongan manusia. Tua, muda, laki-laki, perempuan, pemuda dan juga gadis-gadis. Rombongan si Cue itu berarak-arak menuju ke halaman kampung, yaitu tempat berlangsungnya permainan caci. "Rombongan dari mana ini?" tanya Sekolong kepada orang-orang yang sekampung dengannya.
1: "Mungkin dari kampung Rejeng," jawab seorang kampung.
0: Rombongan yang dipimpin itu sungguh menarik perhatian karena penuh dengan gadis cantik dan pemuda tampan. Malam harinya, Sekolong bermimpi. Dalam mimpi, ia disuruh untuk mengikuti si Cue ke pancuran. Ketika si Cue pagi-pagi buta hendak berangkat ke pancuran, Sekolong mengikutinya dan bersembunyi di sekitar pancuran. Dari persembunyiannya, Sekolong melihat si Cue menyembunyikan kulitnya di bawah batu lempeng. Setelah itu, muncullah serombongan manusia.
2: "Oh, ini rombongan si Cue," kata Sekolong dalam hati.
0: Begitu si Cue dan rombongannya berjalan menuju ke halaman kampung untuk mengikuti caci hari kedua, secara diam-diam Sekolong mengambil kulitnya. Pesta caci hari kedua pun segera dimulai. Si Cue yang telah berubah menjadi gadis cantik itu sedang menari dengan lenggak-lenggoknya di halaman. Semua mata memandangi kecantikannya. Pada saat itu, si Cue sedang asik menari. Sekolong meletakkan kulit si Cue di atas asap api. Begitu kulit itu kena asap api, si Cue yang sedang menari tiba-tiba saja pingsan. Orang-orang terkejut dan Sekolong pun segera menolongnya. Kulit Cue yang telah kena asap api itu segera dicelupkan ke dalam air, lalu dibalutkan ke kepala gadis cantik yang pingsan itu. Pelan-pelan, gadis itu pun sadar. Setelah sadar, Sekolong pun bertanya,
3: "Siapakah kau sebenarnya?" tanya Sekolong.
2: "Saya anak bibimu," jawab si Cue dengan pelan dan pasti.
0: Sekarang Sekolong baru semakin mengerti bahwa sebuah Cue yang dilahirkan bibinya tempo hari ternyata seorang gadis yang sangat cantik. Sekolong sebenarnya agak merasa malu dan rikuh jika ingat betapa dulu ia mengejek si Cue dan memperlakukan gadis itu dengan sikap dan kata-kata kasar. Namun, si Cue tidak mendendam. Pada dasarnya, ia memang mencintai pemuda itu. Maka ia tidak merasa terhina dan malu ketika diejek Sekolong. Akhirnya, mereka segera dinikahkan dan hidup berbahagia hingga di hari tua.

Nah, adik-adik, demikian tadi satu cerita berjudul Kisah Sekolong dalam Taman Dongeng hari ini. Satu pesan yang bisa kita petik dari cerita ini adalah seseorang tidak seharusnya menilai orang lain dari wujud lahirnya saja, tetapi juga sikap dan budi pekertinya. Seperti halnya si Cue, walau ia hanya berbentuk ubi, ternyata ia sangat menyayangi Sekolong. Dan tentu saja, rela membantu orang tua Sekolong bekerja keras. Ketabahan dan keuletan akhirnya membuahkan hasil yang membahagiakan. Terima kasih adik-adik, kalian sudah mendengarkan Taman Dongeng hari ini. Selamat berakhir pekan dan kita berjumpa kembali minggu depan, tentunya dengan cerita yang lain lagi. Akhirnya, Kak Analisti pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Sampai jumpa.

0: jatuh cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gitu, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
1: Kepala, pundak,
2: mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Gundul pacul, kepalamu tuh yang gundul.
1: Ngomong apa kamu barusan? Kita itu kan orang Indonesia, sudah pasti beragam budaya dan lagu daerahnya. Gundul-gundul pacul itu kan termasuk lagu daerah yang asalnya dari Jawa Tengah.
0: Oh gitu ya. Maaf, aku gak tahu. Kalau ternyata lagu gundul-gundul pacul itu lagu daerah.
1: Makanya, lain kali kalau belum tahu, jangan asal ngomong, tapi tanya dulu. Sebagai generasi muda, kita harus mengenal dan turut melestarikan lagu-lagu daerah sebagai khasanah budaya bangsa.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11.

Sahabat Budaya, PMI Kota Semarang mengajak generasi muda untuk bersama-sama menyuarakan semangat kemanusiaan dalam memperingati Hari Donor Darah Sedunia. Kali ini PMI menyuarakan suara kemanusiaan di SMA Negeri 4 Semarang melalui acara talk show, kegiatan donor darah, dan penghargaan 10 pendonor disabilitas pada Selasa 19 Mei 2026. Ketua PMI Kota Semarang, Dr. Awal Prasetyo mengatakan, kegiatan tersebut untuk memberikan inspirasi dan sekaligus contoh aksi kemanusiaan yang konkret kepada orang muda, khususnya adalah para pelajar di SMA Negeri 4 Semarang. Semangat generasi muda dalam berdonor darah merupakan wujud nyata aksi kepahlawanan kemanusiaan yang harus diapresiasi.

0: Beralih ke informasi lainnya, Universitas Diponegoro atau Undip meresmikan Apotek Pendidikan Undip Dipoker yang berlokasi di Gedung Pusat Bisnis Universitas Diponegoro Lantai 2 Tembalang pada Selasa 26 Mei 2026. Kehadiran Dipoker menjadi langkah strategis dari Undip untuk memperkuat layanan kesehatan serta mengembangkan pendidikan profesi apoteker. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Rektor Undip, Profesor Dr. Suharnomo SEMSI, didampingi oleh Dekan Fakultas Kedokteran Undip, Profesor Dr. Dr. Yan Wisnu Prajoko MKS. Peresmian dilanjutkan dengan prosesi pemotongan pita dan tumpeng sebagai simbol dimulainya operasional Apotek Pendidikan Dipoker. Disampaikan oleh Wimzi Rizky Prabata, MSc Apoteker, selaku Ketua Tim Pendirian Apotek Pendidikan Dipoker, bahwasannya Dipoker tidak hanya difungsikan sebagai unit layanan kesehatan, tetapi juga sebagai wahana untuk praktik kefarmasian bagi mahasiswa farmasi dan profesi apoteker. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Namo Buddhaya. Saya Priyatiningsih, penyuluh agama Buddha, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 dengan penuh kedamaian dan sukacita untuk para pendengar setia RRI Semarang. Semoga cahaya kebijaksanaan, cinta kasih dan kedamaian senantiasa menerangi hati kita semua. Marilah kita jadikan momentum Trisuci Waisak sebagai pengingat untuk memperkuat belas asih, memperbanyak kebajikan, serta menumbuhkan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Piye to? Radio niki rusak iki iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
2: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Kang Mas Bayu, para pamirsa sutresno ngaturaken wilujeng siang lan wilujeng pepanggian malih kalian Pro 4 RRI Semarang siang punika wonten ing acara Uyon-uyon Minggon. Ingkang ngantos tabuh kaping 13 wekdal Indonesia iring kalian siang mangke menika badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi. Ngepasi rikalenggan dinten punika Ahad utawi Minggu Suryo kaping tigang doso kaping nunsewu tigang doso setunggal Mei kali 26 Kulo Fahri Marlian Marak Sowan Malih saperlu ngerencangi panjenengan insyaallah menika mangke ngantos sonten dungkap tabuh kaping 17 wekdal Indonesia iring kilen kawilujengan kasarasan rezeki ingkang lumintu berkah barokah mugiyo tansah sumrambah dumateng jiwulan anggo kulolan panjenengan sageto manggih rahayu Kang Mas Bayu kalau wau merwakani acara Uyon-uyon Minggon sampun katuraken lancaran pambuko laras pelok padet 6 dening karawitan studio RRI Semarang salah singipun menika ugi sampun karantam pinten-pinten pasugatan gending Jawi ingkang mangke badhe katuraken ngantos tabuh kaping 13. Wontene pasugatan ingkang badhe katuraken inggih menika gending majemuk minggah ladrang ulangun laras pelok padhet 6 dening karawitan studio RRI Semarang menika mangke sinambi nenggo kumandanging adzan zuhur badhe katuraken ugi pasugatan ketawang wigaring tias laras pelok padhet 6. Wondene adzan zuhur siang punika menika mangke badhe kakumandhangaken tabuh 11:39 menit wekdal Indonesia iring kilen.

0: والتلاوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Inggih Kang Mas Bayu Purpamiyarso Sutresno, sasampunipun kagem mandhangaken adzan zuhur kagem wewengkon Semarang lan saingipun, sumangga kula aturaken wilujeng nindakaken jejiban ibadah salat zuhur mliginipun dumateng Kang Mas Bayu ingkang ngrasuk agami Islam. Kalajengaken pasugatan gending-gending Jawi wonten ing acara uyon-uyon minggon ingkang samangke badhe katuraken inggih menika ladrang laras driya. Kulambali ladrang laras driya kalajengaken ketawang jamuran. Laras lindru patet songo taksih sesarengan kalian karawitan studio RRI Semarang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12.

0: Sahabat Budaya, Liga Solo Junior 2026 yang berlangsung di Gor Sritex Arena Kota Surakarta pada 25 hingga 31 Mei 2026 menjadi wadah strategis untuk menjaring bibit unggul atlet basket sejak dini. Kompetisi ini melibatkan 12 tim SD, 15 tim putra SMP, dan 6 tim putri SMP guna memetakan potensi talenta akar rumput yang membutuhkan panggung kompetisi nyata. Ketua Liga Solo, Wiji Nugroho, berharap hasil kejuaraan ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia Surakarta sebagai sarana scouting untuk level profesional. Selain itu, bakat luar biasa para pelajar Solo diharapkan dapat dibina secara intensif menuju kejuaraan tingkat provinsi maupun nasional serta regenerasi prestasi basket di Kota Surakarta tetap terjaga. Beralih ke informasi lainnya, sahabat budaya, pemerintah kota Semarang melakukan perbaikan jalan rusak di wilayah Semarang Barat hingga Ngalian mulai 19 Mei hingga 19 Juni 2026. Wali kota Agustina Wilujeng menjelaskan bahwa fokus utama perbaikan meliputi kawasan Panjangan, Kali Pancur, dan sekitar Islamic Center yang rusak akibat kendaraan bertonase berat. Berbeda dari metode lama, perbaikan kini dilakukan dengan menggali dasar jalan dan memperkuatnya menggunakan trucuk agar lebih tahan lama. Sementara itu, perbaikan jalan Pamularsih batal dilakukan karena statusnya telah beralih menjadi jalan nasional. Pemkot Semarang terus mengkaji opsi betonisasi menyeluruh di masa depan guna memastikan infrastruktur jalan lebih kokoh dan nyaman bagi mobilitas masyarakat. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Salam olahraga. Perkenalkan, saya Tri BTS, pendiri dan sesepuh Poster Semarang Stream yang lebih dikenal dengan Tenet. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Inggih Kang Mas Bayu Purwamiyarso Sutresno, siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara uyon-uyon minggon ingkang ngantos tabuh kaping 13 mangke taksih ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi. Ingkang badhe katuraken salajengipun inggih menika gending Suralaya minggah ladrang eling-eling kalajengaken ketawang Puspa Giwang. Laras belok padat barang. Kulambali, gending Suralaya, minggah ladrang eling-eling kalajengaken ketawang Puspa Giwang, laras belok padat barang. Menika mangke kasambet bawa sekar tengahan Sri Martono, katampen gending Udan Martono, laras lindru padat menyuro. Sedaya menika wau tasih dipunaturaken dening karawitan studio RRI Semarang. Sumangga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Pianom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Seni beksan ngandut filosofi lan saged katatosaken minangka media pendidikan. Ketua Umum KSBN Jawa Tengah, Insinyur Agus Waryanto, SIPMM, ngandaraken.
1: KSBN Provinsi Jawa Tengah menika sangat mengapresiasi nggih. Jalaran setunggaling wahana utawi piranti kangge mengekspresikan jenis-jenis tari. Kalau wau wonten ingkang tradisional upaminipun tari Eko Prawiro ya. Lajeng wonten tari kreasi baru ya, tari kreasi. Menika saya sangat. Terus menika kangge media komunikasi dateng masyarakat, pilih tari menika wonten nilai filosofi, wonten nilai-nilai ingkang saged dipun tularaken. Lajeng angka kalih menika wonten media kangge pendidikan. Pendidikan menika tentunipun sedaya menika saged dipun menapa nggih dipun udi, dipun gladi, lajeng sak menika dipun tandingaken. Nanging semata-mata menika mboten namung dipun tandingaken. Jalan rek ditandingke mesti ana sing menang, ana sing kalah. Lah niki sing kalah iki rada kurang kepenak. Dados kedahipun nggih suasana kebersamaan, suasana keterpanggilan, suasana kepedulian kangge pemajuan kebudayaan.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 13.

0: Sahabat Budaya, PLT Bupati Pekalongan Sukirman bersama Kodim 0710 Pekalongan melaksanakan penanaman 1000 bibit mangrove secara serentak di Desa Wonokerto Kulon, Kabupaten Pekalongan guna memitigasi bencana pesisir dan mencegah abrasi. Kegiatan yang diinisiasi oleh TNI Angkatan Darat ini bertujuan untuk memperkuat daya tahan pantai serta memulihkan ekosistem yang rentan terhadap perubahan lingkungan. Sukirman menegaskan pentingnya sinergi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjaga keberlangsungan kawasan hijau tersebut. Selain Wonokerto, pemerintah daerah telah memetakan wilayah Jeruk Sari sebagai fokus perluasan penanaman berikutnya. Aksi nyata ini diharapkan mampu membangun pertahanan pantai yang tangguh sekaligus menggaungkan kepedulian lingkungan di sepanjang pesisir Pekalongan. Beralih ke informasi lainnya, PT Kereta Api Indonesia Daop 5 Purwokerto menutup perlintasan sebidang liar di Jeruk Legi Cilacap pada Kamis 28 Mei 2026 demi menjamin keselamatan perjalanan kereta api. Manajer Humas KAI Daop 5, Asad, menjelaskan, tindakan tegas ini dilakukan karena tingginya frekuensi perjalanan kereta yang mencapai 132 kali per hari dengan jarak antar kereta hanya 12 hingga 14 menit. Data menunjukkan adanya 5 insiden sejak awal 2026 yang mengakibatkan korban jiwa sehingga keberadaan perlintasan ilegal sangat berisiko fatal. Masyarakat diimbau untuk disiplin menggunakan perlintasan resmi dan tidak membuka titik ilegal baru demi menekan angka kecelakaan serta mendukung terciptanya keselamatan transportasi publik yang lebih baik. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Soti Otu. Saya Biku Catamano Matera mengucapkan selamat merayakan Tri Suci Waisak 2570 tahun Buddhis di tahun 2026 ini. Semoga seluruh umat Buddha bisa meneladani jejak Sang Buddha di mana beliau mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita untuk menjaga pikiran yang baik, ucapan yang baik, tindakan yang baik. Karena pikiran yang baik, ucapan yang baik, tindakan yang baik, ya. Atau pikiran yang benar, ucapan yang benar, perbuatan yang benar, ini akan bisa memberi kesejukan, kedamaian bagi dunia ini. Semoga di hari Tri Suci Waisak 2570 tahun Buddhis ini, di tahun 2026 ini, bisa membawa berkah kedamaian untuk negeri Indonesia dan juga pada dunia. Semoga kita semua dalam lindungan Tiratana.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
5: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: yang ini ya. Gimana Bu Karyati itu jadi nggak yang acara komunitas Vespanya itu?
1: Ya sudah pada pulang.
0: Oh, ajan, alhamdulillah.
1: Ya, dari Semarang, dari Kudus, dari Jemaah ya, pokoknya nggak itu nya komunitas itu dari Pati, dari pokoknya dari mana-mana.
0: Berbagai daerah ya Bu Karyati ya, ngelumpuk dari siji yang kembang.
1: Jadi tunggal wonten lapangan kembang nggih. Penyanyiannya di band ngoten ing kota
0: mana. Ben-benan. Nggih pun menawi bosen ben-benan iki badhe ngrasake keroncong menapa jenengan?
1: Badhe ngrasaken sekar mawar biru nggih Mas Fahri.
0: Mawar biru.
1: Nggih.
0: Coba nanti kami siapkan dulu ya mawar birunya ya Bu Karyati ya.
1: Sedoyo. Aku Mas Sahri, Assalamualaikum. Mugia tansah penyaringan sehat, kanthi semangat tugi, jaga kesehatan Mas Sahri. Lepenggo sekaripun kalih lenggah wonten kursi menika sang sang menika.
0: Kalian santai.
1: Mas Sahri sampai sing meduk ngoten lho.
0: Wah, nggih siap, matur nuwun sangat Bu Karyati nggih. Sugeng siang.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi bersantai di warung ini ya, di lapangan kembang Jepara, sahabat budaya katanya habis buat acara komunitas Vespa ya. Lagunya tadi Mawar Biru yang versi modern ya, Sundari Sukoco, nanti kami siapkan Bu Karyati. Di belakangnya ini yang di Kendal ini. Halo, selamat siang Kung.
2: Selamat siang kembali, Mas Fahri. Panas Semarang.
0: Oh, sangat. Gitu. Kalau di luar sangat, Kung. Cerah, alhamdulillah terang. Ini tadi juga lalu lintasnya sepi.
2: Sebenarnya udaranya dingin.
0: Oh, enak ya, Kung ya. Jadi seimbang ya.
2: Jadi tiupan anginnya itu embusannya adem.
0: Kung, lagu utaranya yang kemarin panjenengan request itu luar biasa enak ya kalau didengarkan di siang hari. Ingin menyambung hidup kemarin kok pertama kali Fahri mendengarkan itu dari Lucy Kusendang ya kemarin ya. Wah, kok cocok meneh iki. Sesi diputar meneh.
2: Aslinya mbok nih.
0: Aslinya Bunda Hetinya.
2: Iya, yang asli itu. Pope barang sing menyanyikan kan.
0: Kemarin
2: popnya itu sing nyanyi
0: membawakan salah, siapa?
2: Sopo kae Angelina ngono kae penyanyine.
0: Oh nggih. Tapi kemarin juga enak.
2: Oh, enak sekali makane tak puter gitu.
0: Siang ini apalagi nih Kung?
2: Lepak puter meneh ya kenon.
0: Jangan. Mungkin di lain kesempatan boleh Kung. Ini siang ini yang lebih enak lagi apa? Monggo dari referensinya panjenengan.
2: Mengenang yang pernah ngetop dan pada zamannya masih popnya loh.
0: Mengenang itu, ini melantun yang melantunkan siapa dulu?
2: Gosek. Tak terus nilai. Matur tak terus ke. Tembang itu pernah ngetop mesa ben sopo wae ngerti. Tapi pop yo dikroncongkan karo ya dikosendang ngono lho.
0: Oh ngaten.
2: Judulnya opo kira-kira panjenengan nek preso? Ditebak.
0: Sama Hetiku Sendang ya.
2: Nggih.
0: Cinta-cintaan mboten?
2: Yo pasti nang ora cinta-cintaan ora penak.
0: Menapa nggih? Tinggal
2: mbaknya Iwan Fals.
0: Oh, Iwan Fals. Yang anu. Apa itu namanya?
2: Kemesraan ini. Janganlah cepat berlalu. Itu pada zamannya kan ketika ditembangkan masih belum dikroncongkan. Masa pen irung ning Indonesia kuwi bisa bocah ngon kebo nganti piyayi.
0: Ngaten nggih. Wis
2: seperti itu.
0: Kemesraan ya. Apal kabeh.
2: Tukang becak. Lah radio swasta muter tiap hari itu iki, Mian.
0: Oh, nggih. Ya udah nek tak putarkan ya, Kong ya.
2: Nggih. Pada waktu itu kan anane kan nggih radio swasta. Lho kuwi kan motore

0: Kemesraan itu masih diputer tapi masih pop.
1: Jee, belum yang
0: Ibarat Jokowi
1: dikeroncongkan.
0: awet bocah mengebu nganti dengan poro priagung pria Yewi ngenal tembang kemesraan itu.
1: Apal
0: kan
1: kabeh.
0: Gini, monggo dilanjut
1: siap.
0: Lanjut untuk semuanya saja. Salam sejahtera, selamat bertugas. Yang pasti aslinya itu Iwan Fals.
1: Jee, ini nanti
0: penceritanya.
1: Putarkan pindah etiku sendang. Ditunggu Kung Ji. Stand by terus yang di Kendal ya. Kemesraan etiku sendang yang versi pop keroncong. Nanti kami siapkan coba ya. Di belakangnya ini via telepon ada yang sudah bergabung. Siapa di sana? Selamat siang.
2: Sugeng siang. Mas Fahri.
1: Pak Abdul.
2: Leres kulopun Abdul Wapur.
1: Inji.
2: Gunung Berintik.
1: Gunung Berintik.
2: Badhe nuwun tembang, Mas.
1: Tembangmu apa jenengnya?
2: Keroncong Pertemuan. Iki dadi swantene jenengan iki kula.
1: Merapa?
2: Jumbeng kuping tak cedake Mardiyo, Mas.
1: Oh, Mardiyo. Masalahnya
2: wonten generator yang gadah damel.
1: Oh.
2: Generatornya itu sebelah kulo. Lah niki kulo nek
1: nyaket Mardiyo.
2: Ngetok otot gulu.
1: Rasa ngeten-ngeten sithik.
2: Ning marek Mas.
1: Nggih nggih nggih nggih. Siap.
2: Salamipun kagem Mbak Karyate wau nggih. Wonten Pasar Kembang. Ugi enten Mas Gonjor, ugi wonten Tandaan Ibu Asri, sekeluarga Ibu Kartika, Ibu Sri Papandayan, lan sedoyo kemawon, sugeng midhangetaken. Matur sembah nuwun.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Abdul Ghafur yang katanya lagi ada orang hajatan ya di dekat rumahnya. Monitor Mardionya tadi, radio maksudnya ya, radionya tadi dekat sekali gitu nji, HP-nya di wes tempel ke gini so telepon karo bisa monitor suarane penyiare nggi. Siap, sehat selalu Pak Abdul Ghafur yang di Gunung Berintik ya, Tandang Mijen. Ini ada siapa lagi? Oh, Gunung Pati. Ini Gunung Pati ya. Butarto, selamat siang.
3: Selamat siang. Gunung Pati mendung.
1: Loh, Gunung Pati mendung, Butarto.
3: Mendung.
1: Weh, lah.
3: Mendung Semarang. Panas, mendung panas.
1: Oh, ngata.
3: Semarang. Lo setel ke lagu. Baju Merah.
1: Baju Merah, nji.
3: Wonten. Monggo. Kagem Bumin Kaswanto, kalian Beri Waskito, monggo sami minggah kita kirimi lagu Baju Merah.
1: Lagu Baju Merah.
3: Baju Merah. Kangge tambah hiburan lan seduluran kabeh.
1: Semonten
3: ugi kagem keluarga Mas Fahri, semoga sehat. Panjang umur,
1: tapi
3: ini melimpah-limpah ya, Mas.
1: Wah, amin Bang Estunipun, Bu Tarto.
3: Matur sembah nuwun, tak tunggu lagu.
1: Sami-sami injih dipun tengguh yang di Gunung Pati, ini ada Bu Tarto. Gunung Pati lagi mendung, ini katanya mendung, tapi kadang sok panas ya, cerah lagi, mendung lagi, cerah lagi, yaudah. Dinikmati bersama ya Bu Tarto ya. Sekarang kita ke lagu Sahabat Budaya, kembali ke tembang. Ini tadi sudah ada beberapa yang request ya. Mawar Biru boleh dari Sundari Sukoco, ini untuk panjenengan semuanya saja. Untuk Bu Karyati ya yang di Kembang, yang sedang bersantai, monggo selamat menikmati, selamat ngelaras gitu nji, dan selamat beristirahat juga.

0: Sobat jalan-jalan, kembali lagi di acara Jalan-Jalan Asik. Balik lagi bareng saya, si Wijad Miko, di program yang selalu siap menemani Anda mencari tempat dan rasa baru. Pastinya di Jalan-Jalan Asik. Kali ini kita akan melipir ke salah satu kota di Jawa Barat, yaitu Tasikmalaya, yang punya camilan asik banget. Kalau Anda suka jajanan, ya pasti sudah nggak asing lagi sama camilan yang satu ini, yang disebut citruk atau yang sering disebut juga aci ditarik atau digoreng kering. Citruk singkatan dari aci ngagetruk, makanan dari tepung tapioka yang dibentuk kecil-kecil lalu digoreng sampai kering, garing dan renyah banget. Di Tasik, hampir di setiap gang Anda bisa menemui gerobak kecil yang jual citruk panas-panas. Apalagi sore hari, waktu anak-anak pulang sekolah. Salah satu yang paling dikenal ada Citruk Mang Ade, berada di Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 214 Tasikmalaya. Dari depan, hanya terlihat gerobak kecil dengan wajan besar di atas tungku api biru. Tapi begitu kita lewat, aroma gurih tepung goreng bercampur bumbu bawang putih langsung membuat rasa ingin ngemil bergejolak. Yang bikin khas, citruk di sini digoreng sampai kering, tapi bagian dalamnya masih kenyal sedikit. Jadi ada sensasi crunchy yang bikin susah berhenti ngunyah. Harganya terjangkau. Seporsi kecil hanya Rp5.000 saja. Cukup buat camilan sore bareng teman. Kalau Anda mau versi jumbo, cukup bayar Rp10.000. Anda sudah dapat citruk segunung yang bisa kita cocol pakai bumbu balado pedas atau bubuk keju. Citruk sebenarnya masih satu keluarga dengan cimol dan cireng. Tapi rasanya punya karakter sendiri. Kalau cireng, gurih, agak tebal. Citruk lebih ringan dan kering. Biasanya sebelum digoreng, adonan kecil aci ini diberi bumbu bawang, merica, dan sedikit kaldu bubuk supaya aromanya kuat. Sekarang, banyak juga yang jual citruk modern dengan varian rasa. Ada pedas daun jeruk, keju asin, atau barbecue. Tapi yang paling dicari tetap citruk klasik khas Tasik yang disajikan langsung dari wajan, masih panas dan disiram sambal cair pedas asam. Camilan ini memang cukup sederhana, tapi jadi bagian penting dari keseharian warga Tasik. Dari anak sekolah, tukang ojek sampai pegawai kantor, semua suka ngemil citruk buat ngisi waktu sore. Bahkan banyak penjual yang sudah jualan lebih dari 10 tahun dan gak pernah sepi pembeli. Citruk juga gampang dibawa, jadi sering dijadikan oleh-oleh buat wisatawan yang mampir ke Tasikmalaya. Sekarang sudah banyak toko oleh-oleh seperti Citruk Tasik Raya di Jalan Kiai Haji Zainal Mustofa nomor 59 yang menjual citruk kering siap saji mulai dari Rp15.000 per bungkus ukuran 150 gram. Menariknya, citruk juga mulai naik daun di luar Tasik. Di Bandung, Jakarta, sampai Yogyakarta, banyak yang jual versi instannya. Tapi banyak orang bilang yang paling enak tetap yang langsung dimakan di tempatnya. Karena citruk paling nikmat pas baru diangkat dari minyak, aromanya masih nempel dan uap panasnya masih naik pelan-pelan. Kalau Anda suka pedas, cobain juga ya citruk khas Tasik rasa level super bumbu cabenya ditumis dulu biar lebih nendang. Dengan menambah Rp2.000, pedasnya bikin Anda keringetan puas. Karena kenikmatannya, citruk ini sudah jadi bagian dari gaya hidup warga Tasikmalaya untuk teman ngobrol sore, teman nongkrong, bahkan teman nugas di warung kopi. Nah, itu dia sahabat jalan-jalan. Cerita kita kali ini tentang Citruk Tasik. Si camilan renyah yang bikin nambah terus. Kalau Anda lagi mampir ke Tasikmalaya, jangan lupa cobain citruk di Jalan Oto Iskandar Dinata atau beli versi oleh-olehnya di Jalan Ki Haji Zainal Mustofa. Sambil menghadapi kerjaan atau tugas, jangan lupa tetap ngemil dan tetap semangat. Sampai jumpa di jalan-jalan asik bareng RRI berikutnya.
1: Panteng terus Pro 4 RRI Semarang, leluri budaya Jawi.

0: 3 tembang sahabat budaya, ada mawar biru tadi ya, mawar biru, terus juga ada kemesraan ya, dan yang baru saja kita dengarkan adalah pertemuan. Gus Plus untuk panjenengan semuanya ya. Atau ini masuk di WhatsApp Pro 4 Semarang, ini ada beberapa, kita buka satu persatu ya. Pak Sabto yang di Kangru Raya, selamat siang Mas, lagunya kalau boleh Mahameru. Mahameru ini masuknya klasik atau modern ya, nanti coba kami cek dulu ya. Salamnya buat Bu Titin ya, Tante En, Jepara, terus juga Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias, Bu siapa lagi, Bu Diarti, Bu Wati Ngalian, Bu Sarinem, Bu Asri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Pak Kopingho, Mas Ari Sairi, Pak Noto, Bu Eni, dan Pak Joko ya, untuk semuanya saja. Ini dari Pak Sabto yang di Kanguru Raya. Di belakangnya dari Kerapia hadir ada Bu Nunu. Ini selamat siang Mas Fahri. Saya mau minta lagu Sampul Surat dari Mus Mulyati yang versi keroncong beat. Terima kasih, pokoknya selamat tugas, salam sehat untuk semuanya saja. Nji. Siap. Ada Bu Arti juga yang di Genuk, ini hadir ya. Assalamualaikum, selamat siang Pro 4 RRI Semarang. Nji, minta lagunya Without You, kalau kata Pak Anggoro ya, Tanpamu. Nji, nanti kami siapkan Tanpamu ya. Selamat tugas Mas Fahri, pokoknya sehat selalu, bahagia, sejahtera, dan rezekinya berlimpah. Amin, terima kasih ya dari Bu Arti yang di Genuk. Ini yang sudah bergabung via telepon, siapa di sana? Selamat siang.
1: Siang Mas Fahri.
0: Yo, siang Bu Eni.
1: Mas akan yang lagu single.
0: Kenapa? Hey, na. Aku lagi supaya menik.
1: Apaan? Apa nek mboten kelasmu apa? Aku begini, aku begitu nggih.
0: Mbok menawi nggih, sepertinya ya. Nanti coba tak monitor dulu ya, Bu Eni ya. Nggih. Tahu, tapi nanti tak coba tak monitor dulu. Heeh.
1: Matur nuwun, salam hormat kagem sedaya mawon. Heeh. Tak lupa makasih.
0: Amin,
1: ya selalu ya
0: Mas. Amin,
1: siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku begini, engkau begitu, Njih. Lagunya betul itu ya, betul itu. Ya. Kalau tadi syairnya demikian ya berarti benar tadi, aku begini, engkau begitu. Nanti kami siapkan coba ya untuk Bu Eni yang di Mboja Kendal ini, Njih. Bu Sri Wahyuni Papandayan hadir ini ya, selamat siang Mas Fahri absen ya, lagunya Hilang Permataku Njih. Nanti kami coba siapkan ya, Hilang Permataku sahabat budaya. Sekarang kita ke Baju Merah dulu, ini untuk Bu Tarto tadi yang sudah bergabung dari Gunung Pati ya, semoga masih monitor di siang hari ini, selamat mendengarkan ya. Baju Merah sahabat budaya, monggo.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

Sampul surat sahabat budaya untuk Bu Nunuk yang di Kerapia tadi ya, yang versi keroncong pop ya atau keroncong modern tanpa ngebeat gitu sih. Adanya yang itu tadi Bu Nunuk Nun Sewu ya, tapi saya kira lebih enak juga sih ya kalau yang versi seperti ini, apalagi siang-siang ya, biar tidak kedumbrangan terus karena tadi sudah ada beberapa keroncong beat juga ya. Ini kita kembali ke pop keroncong yang tulen gitu nih, yang aslinya. Dari Didi Kempot tadi, semoga masih monitor untuk Bu Nunuk yang di Kerapia ya. Ada atensi masuk Pak Pardiono, ini selamat siang Mas Fahri. Kembang Arum ya, Semarang Barat, request lagu Gereja Tua. Buat Mas Farinya selamat tugas, sampai purna nanti nih. Gereja Tuanya mungkin di lain kesempatan ya Pak Pardiono, karena waktunya sudah terbatas. Dan Bu Arti ini ya lucu tenan. Aku punya baju merah yang dikirim ya, gambar abang-abang. Iya itu baju Bu, itu namanya alat untuk kita bertransaksi gitu ya. Baik, terima kasih pokoknya untuk segala atensi yang sudah panjenengan berikan sahabat budaya. Ini ada satu tembang terakhir ya yang akan menutup kebersamaan kita di perempat musik dan informasi siang ini. Tanpamu atau without you ya katanya Bu Arti tadi. Kita putarkan yang versinya Retno Maharani sahabat budaya. Setelah ini kita akan bersama dalam acara Mari Kangen ya. Tetap bersama kami perempat Semarang kanal kanal informasi ini podo kaya program sebelah. Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi ya, ini ya, tanpamu sahabat budaya, monggo.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kota Surakarta menggelar Pentas Seni Waisak 2026 bertema Menapaki Jalan Mulia Bersumbangsih Bagi Negeri pada Sabtu 30 Mei 2026. Acara yang berlokasi di Plaza Balai Kota Solo ini dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dan terbuka untuk umum secara gratis. Adapun pertunjukan ini menyuguhkan berbagai penampilan seni seperti tari, musik, dan paduan suara yang mengusung pesan perdamaian dan harmoni. Dalam kegiatan ini, masyarakat diajak untuk merayakan malam minggu dengan menikmati kekayaan budaya sekaligus memperingati Hari Raya Waisak dalam suasana yang inklusif dan religius di jantung kota Solo. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Sragen menghadirkan titik kumpul baru bagi para pecinta otomotif melalui gelaran Government Auto Show atau GAS Sragen 2026. Pameran otomotif ini berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 28 hingga 30 Mei 2026 lalu, terpusat di Gedung Sasana Manggala Sukowati. Ajang ini menjadi ruang bagi komunitas, pelaku industri, dan masyarakat untuk menyaksikan berbagai inovasi serta kendaraan terkini dalam suasana yang meriah. Menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen, GAS Sragen diharapkan dapat memperkuat ekosistem otomotif di wilayah Sukowati sekaligus memberikan hiburan edukatif bagi para pengunjung yang ingin mengenal lebih dekat tren kendaraan terbaru tahun 2026. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia, banggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
2: Ibu Nekulup.
3: Apa Bapak Nekulup?
2: Mbok aku digolek ke hiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
4: Perompak campur Sarina.
3: Nyoh, iki Bapak Nekulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

Iki kang Mas Bayu Purwamiyarso sutresno siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Mari Kangen ingkang kados sampun katuraken kula wau siang punika badhe ngaturi lelangen gending-gending pasisiran menika mangke ngantos dunggap tabuh kaping gangsal 11 wekdal Indonesia iring kilen wontene kalenggan dinten Minggu Suryo kaping 31 Mei 2016 siang punika Pro 4 RRI Semarang lumantar acara Mari Kangen badhe ngaturi pasugatan gending-gending Tayupati sesarengan kalian karawitan ngudi raras pimpinan Ki Kusno. Saperangan gendingipun menika sampun karantam Kang Mas Bayu samapta badhe katuraken wontene pasugatan ingkang sepisan menika ingkang katuraken mangke inggih menika ladrang grompol tek laras lindru padat 6 sinambet gending-gending Tayupati sanes-sanesipun kadosta ketawang micil wigaring tias laras pilok padat 6 lajeng ladrang sekar ngenguwung kalajengaken lelagon blandong laras lindru padat 9 dipunaturaken dening karawitan ngudi raras pimpinan Ki Kusno.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

0: Ki Bayu Aji saking Surakarta. Sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Dok. Dok. Coba rene yo, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Bah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo. Enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15.

0: Sahabat Budaya Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Pati 2026 cabang olahraga sepak bola resmi digelar di Stadion Joyokusumo sejak 26 Mei hingga 2 Juni 2026. Kompetisi ini diikuti oleh 25 tim yang terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA se-Kabupaten Pati sebagai upaya untuk menjaring bibit atlet berbakat sejak dini. Ketua Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau ASKAP PSSI Pati, Dian Dwi Butianto, menekankan bahwa ajang ini bertujuan untuk membentuk fondasi karakter atlet muda yang menjunjung tinggi sportivitas dan disiplin. Selain sebagai wadah prestasi, pemenang pada tingkat SMA akan diproyeksikan mewakili Kabupaten Pati di tingkat Provinsi Jawa Tengah sekaligus menjadi langkah awal bagi impian profesional para pesepak bola pelajar di wilayah Kabupaten Pati. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Jepara mulai menata dan atau maksud kami dua museum Kartini dengan fungsi berbeda guna memperkuat wisata sejarah. Museum Kartini lama di utara alun-alun akan dialihfungsikan menjadi galeri ukir, sementara Museum Kartini baru di kawasan Pendopo akan direvitalisasi hingga 2029. Adapun koleksi sejarah Raden Ajeng Kartini di Museum Lama juga akan dipindahkan ke lokasi baru yang mendapat bantuan pusat sebesar 2,5 miliar rupiah untuk nantinya bisa direstorasi bangunan sesuai dengan bentuk aslinya. Tahap awal penataan Museum Lama dimulai pada tahun 2027 melalui penyusunan grand design senilai 100 juta rupiah dari APBD. Sinergi kedua lokasi ini diharapkan mampu melestarikan warisan budaya sekaligus mempertegas identitas Jepara sebagai kota ukir dan bumi Kartini secara terpadu. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun, monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompat RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Welah dalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameniko RRI saged kapirengaken ing saindenging dunya, nggih.
1: Welah dalah.

0: Dadang-dut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore, semakin seru ya, semakin wah, dan semakin sahdu juga ya, semakin negoro angin gitu. Ya untuk mengawali sesekali kita putarkan lagu dangdut gitu nje, bar gelombang asmara ya lagu meneh ora popo, baru kita buka atensi untuk panjenengan semuanya yang ada di perempat Semarang sore hari ini via telepon monggo ya, lain telepon 024-8316-661 atau di WhatsAppnya Pro 4 RRI Semarang di 0811-27-77914 di acara Pro Dangdut hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat sore nanti ya, kami tunggu. Yang sudah bergabung di line telepon Pro Dangdut,
1: semakin asing.
0: Weh, aduh,
1: yang tahu.
0: Yang tahu, untuk yang tahu.
1: Pro Dangdutnya RRI Pro 4 Semarang. Jumpa dengan Pak Kabut SGC
0: di jalan.
1: Teman setia Anda di sebuah suasana yang sejuk. Meskipun panas, buat sejuk mas.
0: Di
1: jalan ngapak nomornya tetap. Kiyu.
0: Nomor Kiyu. Sape.
1: Semangat mas ya.
0: Semangat Pak Kabut.
1: Pendengarnya pas berbaring gak apa-apa mas ya.
0: Nji, gak apa-apa, rebahan gak apa-apa. Yang penting dangdutan.
1: Dicarikan lagu yang berjudul.
0: Apa itu?
1: Lagunya pasti filter lupa gara-gara penyiarnya. Semangat.
0: Waduh, lebih ya.
1: Dicarikan yang itu apa? Mas. Ini apa, aku putus cinta karena miskin mas ya.
0: Aku putus aku cinta karena miskin. Itu judulnya apa itu?
1: Judulnya apa tadi?
0: Aku putus. Aku putus cinta karena
1: miskin. Karena miskin punyanya Mansur.
0: Oke, putus cinta karena miskin.
1: Wajan. Penyiar memang dibuat sulit cari lagu.
0: Nda, ini langsung ketemu Pak Kabut aman.
1: Ketemu ya, Pak.
0: Aman sih. Inji siap.
1: Ada pantun mengatakan
0: apa itu?
1: Bila mendut apa jenang?
0: Cakep.
1: Kue putu dan apa ada serabi dan juga putu.
0: Musik
1: dangdut enak dikenang. Apalagi yang masa lalu.
0: Waduh,
1: Bapak Pak Bukori langsung semangat. Oke. Paling burung burungnya kemana perginya?
0: Nibelnya
1: nanti ikut Tante N.
0: Siap.
1: Ikut Pak Bagio. Ikut Pak Sabto. Itu ikut Mbak
0: Basinten
1: juga boleh.
0: Oh, nih.
1: Ikut Putarto. Terima kasih mas ya.
0: Nain sih ya.
1: Tetap semangat. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. Semangat selalu, sehat selalu Pak Kabut yang di jalan ngabla ya. Lagunya putus cinta karena miskin. Waduh, kok mesakin. Di belakangnya yang dari Kangkung Kendal Pak Hirno mau Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Assalamualaikum Mas Pari.
0: Waalaikumsalam Pak Irnomo.
2: Kabaripun Mas Pari?
0: Kabarnya baik, sehat, semangat, tangestunipun bahagia selalu, gitu.
2: Nggih. Nyuwun lagu.
0: Lagunya apa?
2: Pesta panen.
0: Pesta panen ya. Tak siapkan.
2: Salamnya buat Mas Pari. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Moh Yasin.
0: Nah,
2: Moh Runggut.
0: Nah.
2: Salamnya Harno Pacek Tegal.
0: Bonji siap.
2: Sama Mbok Parmi Adol Kacang. Sehat selalu. Ngoten mawon Mas Pari.
0: Bonji siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu Pak Hirnomo yang di Kangkung Kendal ya. Lagunya Pesta Panen nanti kami siapkan dulu. Ini yang di line telepon ada siapa di sana? Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut. Semakin sore semakin jos kan.
0: Waduh, semakin
3: jak seruput.
0: Jan kok ya jos gandos, gludak menapa seruput duar gitu. Oh no no.
3: Sugeng santen Mas Fari.
0: Sugeng santen Abdul Kau.
3: Abdul Gopur dadi nyuwun sekar.
0: Sekar mana apa jenengan?
3: Judulipun Dus.
0: Dusta.
3: saking Camelia Malik.
0: Ngaten.
3: Wonten sing ngundang-undang kula, Mas.
0: Oh, lah, pripun ker?
3: Engko takone munggah dhewe ya, Nis.
0: Heeh.
3: Aku tak omong-omong sik.
0: Sabar sik, Bu Anis ya.
3: Nah. Dusta saking Camelia Malik.
0: Siap.
3: Atur salam kagem Bapak Hermono. Lajeng wonten Bapak Pardiono, Bapak Sugeng, Mas Bowo. Mas Suwarno, Bu Kori Bapak, Bu Sri Papandayan,
0: apa
3: Mak? Lajeng wonten Ibu Kartika, wah entuk mancing.
0: Wah nggih pun sedaya mawon kita, sedaya mawon lajeng pun bajuti.
3: Lajeng wonten Ibu
0: Wetri.
3: Kagem taken lajeng Bapak Supri.
0: Siap.
3: Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami, Pak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah iki entuk kiriman ya mau. Iji sehat selalu, nanti lagunya kami siapkan ya. Tadi ada Dusta Camelia Malik. Yo, wis monggo tak siapne kabeh. Ini yang sudah mengudara di Jepara. Ayo Bu Anis, pro dangdut.
4: Pro dangdut. Semakin sore semakin asik, Mas Fahri.
0: Makin asik ya. Tadi nyenggol-nyenggol papi ya Bu Anis ya?
4: Betul.
0: Aduh, lagi munggah ke disenggol-senggol, nggih.
4: Yeah,
0: gimana ini Bu Anis?
4: Alhamdulillah baik,
0: sehat ya, baik ya.
4: Ya, dua minggu kemarin nggak on air, Mas Fahri.
0: Nah itu kenapa Anji? Kenapa?
4: Ada acara ke Gresik.
0: Oh.
4: Nengok ibu sakit, nungguin di rumah sakit.
0: Oh lah, ke Gresik tuh jenengan tuh. Sekarang udah pulang Jepara lagi.
4: Makanya nggak bisa on air, ini udah di rumah lagi. Udah
0: sampai
4: hari ini.
0: Jee, siap, siap, siap.
4: Mau kirim salam ya, Mas.
0: Anu lagunya Fahri. dulu saja.
4: Lagunya aku pengen diputerin Termiskin di Dunia.
0: Oh, Termiskin di Dunia ya.
4: Nggih.
0: Siap.
4: Udah miskin di dunia susah.
0: Ya ora apa-apa, sing penting ning akhirat sugih ra yo ngono ta.
4: Lah, kudune ngoten Mas Fahri.
0: Nggih.
4: Gak sugih gak masalah. Sampeyan ning akhirat itu sugih mesti swarga. Ngono lho Mas Fahri.
0: Nggih.
4: Ya dicuwun kan ngoten sih Mas Fahri.
0: Wah, nggih lere sangat menika. Salam mboten.
4: Kirim salam nggih. Kagem Pak Abdul, Pak Bukhari, Pak Kabut, Mas Bowo, Mr. Awi, Pak Dio, Pak Gini, Bu Kartika, Pak Toen, Sudarino, Mbak Karyati, Yanti, dan semua-muanya aja dari A sampai Z, pokoknya sehat selalu, jaga kesehatan. Mas Fahri, nanti kalau pulang hati-hati ya Mas Fahri.
0: Iya, siap, amin.
4: Ya, tak tunggu lagunya Mas Fahri. Terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat selalu. Untuk Bu Anis yang di Jepara tadi ya, lagunya Termiskin di Dunia, nanti kami siapkan via telepon Pro Dangdut.
5: Halo.
0: Halo, Nji.
5: Semakin sore, semakin asik.
0: Semakin sore, makin asik. Bu Karyati bersua kembali, kita berjumpa lagi, ya.
5: Ya, betul. Salamnya mungkin buat semuanya aja. Udah ngikut Pak Kabut SCC. Semoga perubahan semuanya aja.
0: Nanti.
5: Semoga selalu sehat aja.
0: Amin.
5: Semangat jaga kesehatan Mas Fahri. Lagunya Bidadari Cinta.
0: Bidadari Cinta ya.
5: Aku tunggu Mas Fahri lagunya.
0: Iya, Bu Karyati.
5: Sambil beres-beres nih Mas Fahri.
0: Oh, udah mau pulang ini ya, beres-beres.
5: Terima kasih, selamat bertugas sampai jam 5 nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bidadari Cinta, sahabat budaya ya, untuk Bu Karyati yang tadi sudah beres-beres, katanya mau beres-beres ya, wis rampungan ya, ta mangke kondur istirahat ya, tapi sebelum nanti pulang biasanya nunggu lagunya diputer sih. Sabar dulu ya Bu Karyati ya, sehat selalu pokoknya untuk panjenengan yang di Lapangan Kembang. Ini ada Bu Sri Wahyuni Papandayan. Pro Dangdut semakin sore semakin asik, Mas Fahri Bu absen ya, buat besti-bestiku di Perempat Semarang, ada Yang Heri, ada Tante N, Bu Sarinem, Bu Anis, Bu Arti Ngeno, Bu Asri, Bu Dwi, Bu Dewi kok Bu Dwi loh. Bu Dewi yang di BSB ya, Pak Sabto juga, Pak Abdul Ghafur, Mas Bowo. Lagunya Karmilah Mas, untuk panjenengan selamat tugas, semangat ya anak lanang ya, anjir, siap. Kita ke tembang dulu, sahabat budaya. Tadi ada putus karena miskin ya, putus cinta karena kiri, karena miskin, sahabat budaya. Mansur S untuk panjenengan semuanya saja ya, untuk Pak Kabut yang di Jalan Ngablak nomor 9. Ini kita putarkan untuk panjenengan, putus cinta karena miskin.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang Dangdutane Jan dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan kayong asik temen ko.
1: Ya jelas bapak kek, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik. Asalkan setia
2: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

0: Namo Buddhaya. Saya Priyati Ningsih, penyuluh agama Buddha, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 dengan penuh kedamaian dan sukacita untuk para pendengar setia RRI Semarang. Semoga cahaya kebijaksanaan, cinta kasih dan kedamaian senantiasa menerangi hati kita semua. Marilah kita jadikan momentum Trisuci Waisak sebagai pengingat untuk memperkuat belas asih, memperbanyak kebajikan, serta menumbuhkan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Berdang dut, makin sore makin asik, makin yahut ya. Dusta Kamelia Malik tadi sudah kita putarkan ya. Ada juga pesta panen ya, putus cinta karena miskin ya, sudah kami putarkan juga. Ini yang sudah kelundang-kelunding di line telepon, siapa di sana? Pro dangdut.
1: Semakin asik,
0: semakin
1: mantap,
0: asik.
1: Tenang.
0: Bu Yanti Bojonegoro.
1: Injih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti. Sami wilujeng. Oh, pangestunipun. Sehat, semangat, bahagia gitu.
1: Amin ya rabbal alamin, Mas Fari. Badhe request lagu, Mas Fari.
0: Lagu menapa?
1: Lagu nipun Semua Tahu.
0: Semua Tahu, ngaten?
1: Nggih.
0: Oh, saking sinten menika Semua Tahu?
1: Oh, saking Andika, wonten.
0: Nggih, menika wonten ananging saking Amri Palu menika. Kersa menapa mboten?
1: Nggih,
0: siap.
1: Salamipun sedaya kemawon ya Mas Fari, Bapak Ibu-ibu. Kagem Bapak Mas Fari, sehat selalu Mas Fari.
0: Amin, nggih.
1: Semangat bahagia, sejahtera. Rezekini pun lantar, berkah barokah sekeluarga.
0: Amin.
1: Sampun Mas Fari, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Yanti yang di Bojonegoro ini sudah mengudara ya. Semua tahu, kabeh do ngerti. Dari Amri Palu nanti kami siapkan untuk panjenengan. Ya, ditunggu yang di Bojonegoro, sehat selalu Bu Yanti. Kampung Pelangi, Bu Sarinem, ini ya Prodangdut, semakin sore semakin asik, Mas Fahri hadir ya, mau kirim salam buat Bu Sri Wahyuni, Bu Astuti, Bu Eni Mboja, Bu Dimas, ya, Mbak Asih Penggaron juga, Mbak Sela Fauzi, Mbak Isrofia, Mbak Tek Toyo, ya salamnya buat semuanya saja. Untuk Mas Fahri sehat selalu, minta lagunya Aku Bukan Hidangan. Matur sembah nuwun sudah dibacakan Mas Fahri, semangat selalu Nji, ya terima kasih. Bu Sarinem yang di Kampung Pelangi ya. Lagunya Aku Bukan Hidangan, nanti kami siapkan coba. Di belakangnya yang sudah mengudara Pro Dangdut. Loh, wis tak tahu kok malah ucul. Monggo ya, nanti mau mengudara masih kami tunggu ya. Ini ada siapa lagi coba? Ayo yang sudah kelundang-kelunding Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, semakin ramai Mas Fahri.
0: Lala, semakin ramai Pak Buhori yang dipancur Mayong.
2: Lagu
0: apa?
2: Anak Hilang.
0: Wah, jangan urung-urung kok wis Anak Hilang iki lho. Aduh, aduh.
2: Anak Ibu Abidin hilang.
0: Ibu Abidin.
2: Salam upon kagem Mas Fahri yang lagi tugas, sehat-sehat keluarga, panjang umur tambah rezeki.
0: Amin.
2: Kagem Bu Yanti dua-duanya. Ada M, Bunda Inop, Bunda Karyati, Bunda Anis, Bu Sri Sembung, Sembung Harjo. Kalian Pak Muhammad Abdul Gopur, Gunung Lurus. Selamat pagi, selamat sonten.
0: Selamat sonten, selamat sore.
2: Pak Kamari, Pak Sastro Jirat, Pak Kabut SGG, Pak Rojak dari Oetan. Makasih Mas Fahri.
0: Makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama-sama. Ya, ini ada Pak Buhori tadi yang dari Pancur Mayong Jepara. Ada beberapa tensi masuk di WhatsApp ini ya, tapi akan kita bacakan satu persatu nanti. Sekarang kita kembali ke tembang lagi, sahabat budaya. Yang sudah kami siapkan ini ada Termiskin di Dunia ya. Nanti lanjut Bidadari Cinta boleh sebelum ke berita ya. Monggo kita dengarkan bersama, kita nikmati bersama di Pro Dangdut sore hari ini.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Weh, lho, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sami ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Lho, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kuwi yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16.

0: Sahabat Budaya, Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI menggelar Pekan Alkitab di Gereja Kristen Jawa, Purwodadi, Kabupaten Grobogan pada tanggal 28 hingga 30 Mei 2026 yang disambut antusias oleh ratusan jemaat. Rangkaian acara meliputi jalan sehat, bazar literasi, hingga pameran Museum Alkitab yang menampilkan replika media tulis kuno dan naskah bersejarah. Kepala Bagian Museum LAI Albert Tambunan menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai sejarah panjang penerjemahan Alkitab yang di Indonesia baru mencakup 39 dari 718 bahasa daerah. Melalui ajang yang sebelumnya sukses di Timika, Papua ini, LAI berharap minat baca kitab suci harian masyarakat dapat semakin meningkat sekaligus mempererat kebersamaan antar jemaat di Kabupaten Grobogan. Beralih ke informasi lainnya, ratusan umat Buddha dari berbagai negara menggelar doa Nyingma Monlam Chenmo di Taman Aksobhya Kompleks Candi Borobudur pada Kamis 28 Mei 2026 lalu untuk memohon kesejahteraan serta perdamaian dunia. Acara yang diikuti lebih dari 400 peserta dari Asia hingga Eropa ini merupakan acara yang menekankan pentingnya kepedulian lingkungan dan kebahagiaan seluruh makhluk menjelang Tri Suci Waisak 2570 Buddhis Era. Pemimpin doa Dongzin Garap Rinpoche memilih Borobudur sebagai lokasi suci guna memperkuat energi doa kolektif. Rangkaian kegiatan spiritual ini dilanjutkan dengan ritual Larung Pelita Purnama Siti di Sungai Progo pada 29 Mei serta tradisi Merti Karuna Bumi pada 30 Mei sebagai bentuk harmonisasi ajaran Buddha dengan budaya Jawa. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: Nyameng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan ning perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine dieling-eling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Enggak
1: terus. Lah kenapa kok dari tadi enggak mengudara, enggak bisa tuh
0: karena
1: gimana?
0: Sudah pulang jam 3, tapi ngubung enggak bisa. Dimatiin.
1: Nggih, ya udah dimatiin toh. Kedisian karo kancane.
0: Itu dimatiin kok.
1: Yes, ora apa-apa.
0: Aku minta lagu.
1: Lagunya apa? Lagunya
0: Lalu
1: apa?
0: Cinta.
1: Benalu cinta.
0: Salamnya buat semuanya saja. Selamat sore, selamat beraktivitas.
1: Siap.
0: Mas Mary, jaga kesehatan. Kalau pulang nanti hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atensi masuk ini ya, Bu Arti yang digenuk. Oh lah ini baru Bu Arti ya. Selamat sore Pro Dangdut makin asik. Dari Bu Arti minta lagunya Itje Tresnawati, Satu Malam ya. Matur nuwun Mas Fahri, selamat tugas ya. Selalu bahagia, ceria, semangat, murah rezekinya, barokah ya. Amin. Salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni ya, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Dewi, Pak Sastro, selamat sore. Lagunya Satu Malam ya, nanti kami coba siapkan dulu. Ini yang sudah mengudara dari Kalibandeng, Pak Supri, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Sugeng Santen Mas Fahri. Sugeng
1: Santen, Waalaikumsalam. Jih, Das Pundi Kalibandeng, wah jan. Pak Supri.
2: Alhamdulillah, saya ini terang Mas.
1: Terang cerah nggih, wah jan bahagia tenan. Cerah-cerah menika lagune menapa Pak Supri jenengan?
2: Bedanya lagu Pria Idaman Mas.
1: Pria Idaman.
2: Nggih.
1: Lah menika idamanipun Bu Endang gitu, jenengan.
2: Nggih.
1: Pak Supri Idaman gitu, Pria Idaman mangke coba kula aturaken nggih. Pak Supri nggih. Dipun tenggo.
2: Mbah Harno pun minggah dereng Mas.
1: Oh dereng, Mbah Harno kula wau dereng minggah.
2: Kalian Padul Gopur.
1: Siap.
2: Kalian Bapak Ibu sedaya mawon Mas.
1: Sedaya nggih.
2: Sampun Mas Fahri terus pun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Supri yang di Kalibandreng. Yang sudah mengirimkan atensi ini ada siapa lagi ya? Siap. Mas Fahri, apa ini? Ini udah tadi Bu Yuni ya, yang request Carmilla tadi ya. Udah, makasih lagunya Mas Fahri sudah diputar. Njih, sama-sama, pokoknya sehat selalu untuk panjenengan ya Bu Yuni Papandayan ya. Pak Madi di Salatiga, selamat dari Waisak bagi yang merayakan ya. Selamat mengoreksi diri sendiri lebih baik dan mulia daripada mengoreksi orang lain. Toleransi beragama harus tetap dilestarikan. Wah njih, cocok ini, selamat merayakan Waisak ya untuk panjenengan yang saat ini merayakan. Semoga ke depan kita semua senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Terima kasih Pak Madi atensinya yang di Salatiga. Pak Basir Kudus, kita sambut ini Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, selamat sore.
1: Selamat sore.
3: Makin rame,
1: Njih.
3: Oke, mau request lagu.
1: Apa lagunya?
3: Sepiring Berdua.
1: Sepiring Berdua ya, Ida Laila ya.
3: Ya. Mau salam-salam.
1: Buat siapa?
3: Ida Safitri, Nur Anisa, Pak Arif Baja, semuanya. Pro Dangdut sore. Oke, makasih buat penyiarnya.
1: Sama-sama.
3: Sehat-sehat selalu.
1: Amin, Jih. Pak Basir sehat selalu juga yang di Kudus ya. Terima kasih pokoknya, semangat selalu Pak Basir ya yang di Kudus. Ini lagunya Sepiring Berdua. Di belakangnya Pak Basir via telepon Pro Dangdut.
4: Semakin
1: lagi. Ayo jenengan malih
4: menika. Pak Dabut kembali. Mas tetap semangat Mas ya.
1: Oh iya.
4: Semangat di lain nyarkan.
1: Waduh lho, semangat Epol kok.
4: Lah ya aku dukung lagu yang kita semua.
1: Oh njih.
4: Begitu. Yang semangat lagi.
1: Njih.
4: Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa njih. Moga semangat meneh ya ngesi ora iso siaran. Ya terus barane entek. Sepiring Berdua kami siapkan. Ini ada siapa lagi yang sudah mengudara? Yang sudah ngirim-ngirim atensinya di WhatsApp ini ya. Pak Amin dan Ibu Handayani, Pro 4 Semarang, semakin sore semakin asik.

Baik ya, selamat tugas untuk Mas Fahri ya. Salam juga untuk semua pecinta pro dangdut dimanapun berada, semoga sehat walafiat, rezekinya melimpah ya, berkah barokah, amin. Request lagunya Terlanjur Basah Mas, Divahani sama Cantika Vera ya. Nanti kami coba siapkan. Ini Terlanjur Basah adanya yang lagi set apa ya kalau tidak salah ya. Nanti coba kami siapkan dulu ya Terlanjur Basahnya ya. Kalau misal ada yang versinya Divahani sama Vera Cantika ya, nanti tak siapkan, tak putarkan kalau masih ada waktunya ya. Baik Kang Mas Bayu, ini kita kembali ke lagu, kembali ke tembang ya yang sudah kami siapkan. Ini ada banyak sekali ya ternyata ya. Lagu yang harus diputar banyak sekali ini sahabat budaya ya. Semua tahu untuk Bu Yanti yang di Bojonegoro ya. Monggo kita nikmati bersama. Nanti kita lanjut dengan Aku Bukan Hidangan boleh ya. Anak Hilang juga ada. Ini monggo kita nikmati bersama di Bro Dangdut sore ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.

0: Semakin asik sahabat budaya, semakin sore ya, semakin banyak lagu-lagu yang kita dengarkan gitu, yang kita putar, yang kita nikmati, sampai gak kerasa juga ini sudah mulai redup ini ya. Yang dasarnya sore ya wis dilongkas wengi ya mas ya. Tadi ada anak hilang ya, ada juga aku bukan hidangan, semua tahu juga sudah kita putarkan ya. Nanti lanjut lagi, tapi sebelumnya kita bacakan dulu ini atensi yang masuk di WhatsApp Perompat Semarang ya. Pak Sabto yang di Kanguru Raya, Prodangdut, semakin asik, selamat sore mas, kalau boleh request minta lagunya Mati Lampu. Salamnya buat Bu Titin ya, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri, Bu Tias, Bu Wati, Bu Sarinem, Bu Asri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela, Bu Heri Wasito ya, dan juga Pak Koping Ho. Jih, ada Mas Ari Sairi juga, Pak Kabut, Pak Noto, Bu Eni, Pak Joko KSM, pokoknya lengkap ya, dari Pak Sabto di Kanguru Raya. Bang Ragil Nasgor Undip, wah lah ini yang di Tembalang sana ini ya. Selamat sore ya pendengar Pro Dangdut semuanya saja, makin asik, minta lagunya Mas Pertemuan ya. Kirim salamnya buat semuanya saja, spesial buat Mas Fahri. Terima kasih Nji, sehat selalu Bang Ragil ya, sehat terus juga rezekinya melimpah, dagangannya laris manis gitu, nasgurnya banyak yang beli. Ini yang di lain telepon, ada siapa di sana? Halo Pro Dangdut, halo
1: ya.
0: Jih.
1: Salami Pak Sunun, Pak Supriyono.
0: Kalau mau disalami Pak Supriyono Mbah Harno.
1: Iya.
0: Jih.
1: Kula nggih mirengke wau.
0: Oh, nggih dipun senggol menika.
1: Nggih, salami kagem sedaya mawon Mas Pawi.
0: Ngaten, nggih.
1: Mugi-mugi tansah pinawingan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Semuanya. Makaten Mas Pawi sehat ceria bahagia.
0: Amin.
1: Lagune anak singkong.
0: Wow, anak hilang kok sana anak singkong barang, anak Budin.
1: Terima kasih Mas Pawi.
0: Iya, sami-sami. Yang Harno sehat selalu ya. Tadi membalas senggolannya Pak Supri yang di Kalibandeng ya. Yang Harno setia monitor lagunya anak singkong. Pak Rofik yang di Pancur ini ya, PBT Pancur, PBT itu apa tuh? Pancur Kaliwuluh Mayong Jepara, apa perbatasan ya kalau nggak salah ya. Nanti koreksi kalau semisal keliru ya. Request lagunya Kawin Gantung Mas Fahri dari Muhsin Alatas. Oh, njih. Nanti coba kami siapkan ya. Semoga waktunya masih mencukupi ini karena yang di playlist kok sepertinya sudah rame ya. sudah penuh ini nanti sampai jam 5 sore ya. Terima kasih Pak Rofik, sehat selalu ya. Kita ke Benalu Cinta boleh ini sahabat budaya sih. Ada Mansur S untuk panjenengan. Nanti kita lanjutkan dengan Satu Malam ya, Ije Tresnawati boleh. Terus ada Pria Idaman juga ya, Bunda Rita Sugiarto dan banyak lagi ini ya. Monggo.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleket ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jan dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan kayong asik temen ko.
1: Ya jelas bapak ke Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia
3: Pro 4.

Baik Kang Mas, Mbak Yu, karena waktu yang sudah terbatas ya, tadi ada banyak sekali tembang-tembang dangdut yang sudah kita dengarkan, kita nikmati di sore hari ini. Satu tembang terakhir sahabat Budayanji, ini kami putarkan sepiring berdua dari Ida Laila tentunya untuk panjenengan semua, menutup kebersamaan kita di Pro Dangdut Pro 4 Semarang sore ini ya. Terima kasih untuk Kang Mas Bayu semuanya yang sudah bergabung ya, yang sudah request juga tadi senggol-senggolan gayeng gitu nji. Semoga tembang-tembang yang kami sajikan benar-benar bisa menghibur ya. Di lain kesempatan sahabat budaya, Pro Dangdut tentunya akan kembali hadir untuk menemani panjenengan semua setiap hari mulai pukul 15 ya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Setelah ini ada Pak D. Tonolangan Martiko lagi ya, yang akan menemani panjenengan semuanya hingga tutup siar nanti. Saya Fahri pamit undur diri. Terima kasih sahabat budaya. Pokoknya sehat selalu, bahagia selalu ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, pamirsa sutresno RRI ingkang tuhu bekti kinurmatan, santen niki sareng-sareng kula panjenengan sami ngelahirake raos syukur wonten kesadalem Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillah wa syukrillah. Pilih ngantos santun menika kula panjenengan sami tansah pinaringan rahmat taufik hidayah saking Allah Subhanahu wa taala, pinaringan kesempatan ingkang sae, mugi-mugi kesempatan ingkang sae ndadosaken kula panjenengan sami dipun paringi umur ingkang panjang, rejeki ingkang kathah barokah, amin Allahumma amin. Salajengipun kula panjenengan sami dipun paring kesehatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga santen menika sareng-sareng ngaji lumantar RRI Semarang. Mugi-mugi Allah beberaken anugerahipun ingkang ageng, beberaken manfaat, beberaken keberkahan kagem kula panjenengan sami, sehingga gesang kula panjenengan sami kebak keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Nek gesang kula panjenengan sami kebak keberkahan, insyaallah ngendikane Allah, inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Sak temene rahmate Gusti Allah niku parek sanget, cedak sanget kalih tiang-tiang ingkang berlaku sae, bertindak sae. Mugi-mugi kanthi mekaten insyaallah jamaah kaum muslimin wal muslimat termasuk tiang muhsin, amin amin ya rabbal alamin. Engkang kaping kalihipun selawat salam katur wonten ngersa Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul anggenipun maringi pirsa kalih kula panjenengan sami wonten ing ngendikanipun baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Kanjeng Rasul le ngendikan kados mekaten niku memberi gambaran dateng kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lah napa? Lah nek rumah tangga wis dianggep kaya swarga. Niki sing penting. Nek wis rumah tangga niku digawe kaya swarga, rumah tangga kuwi dianggep kaya swarga, nyaman, enak, sejuk. Niki perihale napa? Mesti enten pinten-pinten perkawis sing teng mriku. Lan ngendikane Kanjeng Rasul, inna min suada innas arbaatun. Sak temene wong disebut bahagia, sejahtera, enak kuwi kranten kumpule patang perkara. Nomor setunggal, antakuna jauh-jauh salihah. Lho nek ning omah kono kuwi ana wong lanang, ana wong wedok sing modele saleh, salihah. Yakin insyaallah. Insyaallah napa, Pak? Insyaallah dadi ape? Wong sing kumpul niku wong saleh, salihah. Kados pundi yo kemawon. Prihal kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nek kumpule wong apik karo wong apik, insyaallah dadi apik. Niki lho, ning nek kumpule wong elek karo wong elek yo ya nyuwun sewu. Biasane niku yo ya ora pati apik. Kan ngaten. Ingkang nomor kali, antakuna auladuhu abroron. Keluarga kuwi disebut keluarga sing apik nek lahir anak mbah niku kakung, mbah niku estri. Niku soleh solihah. Mulane dongane kula panjenengan sami, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, Tuhan kami, Tuhan kawula, ya Allah, panjenengan paringi kawula lan pasangane kawula, ya Allah, lan anak putune kawula, ya Allah,
kurota ayun. Lahir niku apik rupane, ayu tampan, ning kelakuane sami apik. Niki keluarga. Nek dadi keluarga-keluarga ingkang sae kados ngendikane Kanjeng Rasul, baiti jannati, rumahku kaya swarga. Niku otomatis nyawang niku ya sing kurota ayun, sing nyeneng kemripat. Wis wujute api, alhamdulillah. Salate api, taat, bekti di samping Allah utusanipun juga tiang sepuhipun kekale. Ngeten iki sing kula panjenengan sami kudu bareng-bareng. Lho apa ana sing ngono to, Pak? Ya mesti wonten. Wong niki sing ngendikan Gusti Allah. Tur awake dhewe nek ndonga ya ngoten kok. Bahkan itu ngomong waj'alna lil muttaqina imama. Tetesaken panjenengan kawula ya Allah lil muttaqina imama. Dadi pemimpine wong sing takwa lho. Nek sing jenenge pemimpine wong sing takwa niku masyaallah jenenge takwa niku imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Sing jenenge takwa niku nglampahi sedaya perintahipun Allah, ninggalke sedaya awisanipun Allah. Lah otomatis nek wong sing takwa kados ngaten iki ya otomatis nek dadi pemimpin ya pemimpin sing luwih hebat daripada wong takwa. Artosipun apa? Artosipun gesang teng tengah-tengah masyarakat. Niku mesine ya dadi pemimpine masyarakat. Nek ana wong kenduren, ya sing tukang donga. Nek ana Jumatan, ya mesine tukang khatib. Kan ngaten. Ana pengajian, ya mesine ya tukang ceramah. Ana sekolahan, ya mestine ya guru. Kan ngaten. Ana perguruan tinggi, ya mestine ya dosen lho. Niki lho. Niki sing kudu diperpanjang sampai pinten kemawon niku runtute perkawis niku ngaten niku. Mulane waja'alna lil muttaqina imama, tetesaken panjenengan ya Allah kalih kawula. Dadi pemimpine wong sing takwa. Sampai wong takwa niku mangke dipimpin sinten lho. Otomatis ya hebat niku. Niki lah. Perkawis-perkawis ingkang kula panjenengan sami bareng-bareng kudu diantepi. Ingkang nomor 3 nipun wong kudu disebut bahagia antakuna khulatau sholihin. Nek duwe tangga, kuwi tangga sing apik. Nek duwe tangga, kuwi tangga sing jelas berperilaku berpenampilan sae. Sintenoke okay, mawon. Kok tetanggan kok ora apik-apik. Ya nyun sewu mesti menyedihkan. Ning nek tanggane apik insyaallah. Ingkang nomor sekawan antakuna kasbu fi baladi. Alhamdulillah di pekerjaan niku teng omah nek iso malah teng kampunge dhewe lho. Ngaten iki lho. Nikilah perihal ingkang penting ingkang di aturke Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lan kudu diestokke ngeten iki. Lah piye ya keluarga kuwi disebut keluarga bahagia, mung nyatane keluargane ora bahagia. Lah kuwi disebut anak sing apik, nyatane ora soleh solihah. Tanggone kuwi apik, nyatane tanggone ya mboten apik-apik kan ngoten. Mulane wong Jawa nika le ngarani niku apa tanggo kuwi dibetengi nganggo tembok apa nganggo mangkok lho. Wonten istilah ngoten. Nek tonggo ki dipeteng nganggo tembok, berarti yo mboten ngerti urusane tonggo. Ning nek tonggo iku dibetengi karo mangkok, otomatis setiap kali setiap saat tonggo niku nggih weweh wineweh. Gampangane atur-aturan, gentenan. Niki sing sae niku. Mulane sing jenenge hukukul jiron, hak-hak bertetangga niku nggih penting. Soale napa? Kados pun dia kemauan, sing jenenge tonggo niku nek wong Jawa ngarani ya melu gotong melu nyonggo. Bot repote niku tonggo melu. Permasalahan nopo kemauan tonggo sing pertama kali lho. Hal-hal yang ngaten iki lah sing gambaraken kula panjenengan sami pamirsa sutresno. Mugi-mugi mawantu-wantu kula panjenengan sami nyuwun kali Gusti Allah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun tetesaken umatipun sehingga menjang sareng-sareng pikantuk syafaatul udma. Amin amin ya rabbal alamin. Engkang nomor 3 nipun
Pamirsa Sutresno ingkang kula hormati. Dunganipun Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi gesang kaula ya Allah tengene bulan Rajab. Berkahi gesang kaula ya Allah tengene bulan Sya'ban. Jadi nek bulan Sya'ban sing jenenge bulan ruah, jam'uhu ruhun, jam'uhu arwahun. Nah, iki nek wong Jawa ngarani bulan ruah niku bulan

kudu ditiru. Lah ngapa to, Pak? Fa inna hatu dzakirukumul maut. Awake dhewe ziarah kubur, awake dhewe ning kubur kuwi ngelingke nek sesuk awake dhewe ya mati. Dadi nek awake dhewe mati ya persiapan. Nah, paling ora sing dipersiapke setunggal. Sing jenenge sangune mati kuwi beda karo sangune urip. Nek sangune urip mungkin beras pari, oke. Ning nek sangune mati kan yo hasilnya oleh ngaji, hasilnya oleh ibadah wonten ngesanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan ngendikane Allah, "Aqimis shalata li dzikri." Lakonono salat, kerjanono salat. Lan apa? Li dzikri, krana eling karo ingsun Allah Subhanahu wa taala lho. Dadi salat niku mboten golek dunya, mboten golek pangkat, ning salat niku tondo kawula kalian Allah eling karo sapa sing damel kita kabeh urip teng alam dunya. Mulane sing jenenge salat niku napa? Bersihke jiwa. Sing jenenge salat niku napa? Ngelingke pribadi kula panjenengan sami bahwa al insan mahallul khata'i wan nisyan. Sing jenenge menungso ki tempate lali, tempate salah. Nah, mulane napa? Salat. Lah kok salat, Pak? Biasane bar salat niku istighfar. Mosok ora ana apa-apa terus istighfar. Tapi nek salat niku jelas kula panjenengan sami bibar salat istighfar kali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Kanjeng Nabi ngendikan, "Wallahi inni la astaghfir wa fil yaum aksara mim mi'ati marrah." Demi Allah, ingsun njaluk ngapura karo Gusti Allah kuwi ora kurang sangka 100 kali sehari semalam. Lah kula panjenengan sami berapa kali? Niki lho dadi gambaran-gambaran kula panjenengan sami. Mulane engkang ngoko kali. Salat niku ukuran kula panjenengan sami ngendikane Kanjeng Rasul, "Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Idza saluhat saruka sa'iru amali wa idza fasadat fasadat sa'iru amali." Jadi pertama kali mangke sing dihitung kali Gusti Allah sing dihitung sing dihisab tengene dina kiamat niku salat. Kapan wong kuwi salate sae? Insyaallah amaliane melu sae. Ning kapan wong kuwi salate kok ora api? Ya insyaallah salate ya ora api. Nah. Lha bibar salat kados pundi, Pak? Ya bibar salat ya prilakune ya kaya salat kan ngoten to. Dadi nek salat terus pundi? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saat temani salatku, saat temani ibadah sunahku, gesang soho pecahku, kagem Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya salate sing dikerjake kuwi krana Gusti Allah, ngibadah-ngibadah sanise krana Gusti Allah, ora ana krana liyane. Lan nek kula panjenengan sami wis dadi wong sing ahli salat, wis dadi wong sing ahli ngibadah nyang Allah Subhanahu wa taala, amale sae niku mesti ngati-ati. Lan apa? Ben boten kebujuk, ben boten keliru, ben boten kesasar lho. Kenten apa? Tengene Al-Ankabut Allah jelaske, "Innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar." Sak temene salat niku sesuatu hal tapi perkara ingkang saged nyegah perkara-perkara sing keji, perkara-perkara sing munkar. Dadi nek kula panjenengan sami wis bibar salat, ya otomatis prilakune dadi apik. Salat kok prakune ora berubah sangka durung salat ya berarti namane mboten salat. Niki. Dadi nek ana wong salat, ukuran pertama kali napa? Salat. Mulane wong tuwa ning gawe syairane kok mumpung isih urip salata kang tertib, mumpung isih urip salata kang tertib, besok yen wis mati ora bakal bisa bali, besok yen wis mati ora bakal bisa bali. Sali
wa sallim da'iman al-ahmada.

صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحد والآل والأصحاب من قد وحد. Mumpung isih urip, sholat yang tertib, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lho napa kok sholatnya kok duhur, asar, maghrib, isya, subuh? Soalnya ini ku waktu sing persis sing digawe kalih Allah Subhanahu wa taala. Nek kula panjenengan sami maos An-Nisa 203 kalih 103 niku jelas ngendikane Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Saat temene salat kanggo wong mukmin, wektune ditentokke kalih Allah Subhanahu wa taala, duhur. Jelas wong do istirahat, asar, wong do balik kerja, maghrib, wong do santai-santai neng omah, isya persiapan arep turu, subuh persiapan arep bangun songko turu lo. Jadi waktu sholat niki pun ditentokke kalih Allah Subhanahu wa taala, duhur ditentokke kalih Allah, wong do istirahat. Sing jenenge kantor, sing jenenge pabrik, sing jenenge pasar, ya wong blonjo ya wis rampung. Waktu-waktu ngoten niku. Nah, mulane sing kula panjenengan sami kadang-kadang digodho, kadang-kadang diuji kalih Gusti Allah kan teng mriku niku. Tapi perihal ngeten iki penting. Lah napa? Soale salat niku ukurane kula panjenengan sami, nek anjen salate wong kuwi apik insyaallah. Bahkan nek kula panjenengan sami iki memang dadi wong sing takwa sing apik. Kuwi Gusti Allah le jamin niku ya ja'allahu makhraja. Allah maringi dalan sing ombo, maringi dalan sing luas, maringi kesempatan ingkang sae. Masalahnya apa? Masalahnya salat. Yo. Jupi ditingali sholat. Lha ngapa ndadak nganggu wundu bareng? Ben pikiran, jasmani, rohani ku dadi suci, dadi bersih. Lan dibersihke pribadine. Lha nomor kalih, ngapa ndadak ana khusyuk? Lho ngendikane Kanjeng Rasul, anta budallah ka annaka tarah fa ilam takun tarah fa innahu yaraka. Sholat ki kudu khusyuk karena apa? Nek menurut Imam Ghazali, sholat iso darani khusyuk ki nalikane takbiratul ihram itu antak budallah ka anaka taraf fa ilam takun taraf fa inau yaroka. Jadi nalikane menghadap kali Allah Subhanahu wa taala takbiratul ihram ki seolah-olah awake dhewe ki ndeloki Gusti Allah. Ning nek saumpamane awake dhewe lali karo Gusti Allah, yakin nek Gusti Allah ki ningali mirsani awake dhewe lho. Niki keyakinan sing terus terang mboten saged dicurangi, mboten saged dilerwake niku niki niku. Mulane salat niku kepentingan teng mriki niki. Nek kula panjenengan sami wis salat, yakin ora arep berbuat maksiat. Pangestu sutres nang kang kula hormati. Iki tolong diperhatike. Dadi nek kula panjenengan sami wis salat, niku insyaallah terhindar dari maksiat. Lho Pak, nyatane ana wong salat ku ya ora ana bedane kok. Sadurunge salat karo sak bibare salat kok. Nek ana kaya ngono ngendikane Kanjeng Rasul, man lam tanhahu salatuhu anil faksa iwan munkar lam yajad minallah illa butan. Nek ancen ana wong salat kok ora iso merubah pribadine, ora iso merubah prilakune. Ya wong kuwi berarti ya ora salat. Lah apa Pak? Ya ngenyek karo Gusti Allah. Ora cedhak karo Gusti Allah, ora bahkan menjauh karo ngenyek Gusti Allah. Lho wis dikandhani kok. Wong sing jenenge niate salat niku as-shalatu lughatan addu'a. Donga kali Gusti Allah. Donga iku otomatis ya nyuwun kali Gusti Allah, nyuwun sing sae. Ora ana ndongake sing elek iki ora ana. Ndongake sing elek jenenge kan ya ngalup kan ngoten. Mboten berdoa, mboten nyuwun kali Allah Subhanahu wa taala. Jepi.
Monggo dirawaske bareng-bareng niki. Niki gara-gara salat. Lha napa? Soale ngendikane Allah aqimish shalah li dzikri. Nek ancen sampean terus salat, insyaallah eling emut karo ingsun Allah Subhanahu wa taala. Niku sing jenenge salat. Nah, mulane awake dhewe bareng-bareng kados ngeten iki niku. Monggo digagas. Mulane ngendikane Kanjeng Rasul ka anggere salate apik insyaallah kabeh amale dadi apik. Soale apa? Ukurane ning salat. Lah ukurane salat wis pundi, Pak? Ah, setunggal. Sing jenenge disiplin. Waktune tetep nang waktu. Dhuhur ya waktu dhuhur. Nek sakniki enten andan, sakniki enten jam, sakniki enten beduk. Nah, sing ngalamati kata sanget. Niku ting. Jelas. Kados pundi kemawon niku. Ngendikane orang barat niku, on time is the mirror of personality kan ngoten. Jadi sing jenenge tepat waktu, disiplin, kuwi cerminan pribadi. Berane wong-wong tuwa ning arane mumpung isih urip. Awake diberi kesempatan kali Gusti Allah isih urip. Salat sing tertib. Duhur ya waktu duhur. Asar waktu asar, maghrib waktu maghrib, isya waktu isya, subuh waktu subuh. Kanten apa? Mumpun dibagi waktune. Duhur wong do istirahat. Asar wong do balik kerja. Maghrib wong do nang omah istirahat. Nang omah nyantai-nyantai. Isya persiapan arep turu. Bahkan subuh kuwi tangi turu. Jadi persiapan aktivitas. Anten sing memberatkan? Mboten wonten. Niki gambarane pun. Mulane Al-Baqarah Allah jelasake, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa inna lakabiratun illa 'alal khasiin." Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nyuwun perlindungan kali Gusti Allah. Bis-sabri sabar. Sing jenenge salat kuwi abot. Salat ku ora mikul, salat ku ora gendong, ora nyangking, ora ning abot. Aneh napa aneh ngeten. Yo aneh to kuwi. Abot saestu abot. Mulane bisa beri sabar wassalah lan dirikan salat. Wa innaha lakabiratun. Sak temene salat kuwi abot illa alal khasiin. Kecepo wong sing khusuk. Sing netepi salate kuwi, waktune tepat, syarat rukunnya tepat. Nggih alhamdulillah. Kabeh-kabeh niku tepat sae. Nek anjen kaya ngeten iki, ha niki salat dadi ukuran. Ana nek salat usoli fardhul qabri, salat nek kober, wis beda meneh jenenge salat nek kober. Soale apa? Sesuk nek wis mati ku ora iso bali. Lha kok ngono Pak? Iya, wong Allah juga ngendikake tengene al-munafiqun, "Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas salihin." Lho. Wong-wong sing wis mati dikubur. Mulane asline wong tangi, wong sadar kuwi ning jero kuburan. Nek ning donya urung sadar. Ngimpi barangkali. Ning jero kuburan niku sadar dar niku. Oh ya Allah, sak temene urip niku jebule ning jero kuburan. Begitu ketekanan malaikat loro sing jenenge Munkar Nakir, Masya Allah wong kuwi. Ya Allah. Lan ngendikan kali Gusti Allah oleh matur kali Gusti Allah, "Fayaqulu rabbi laula akhartani ila jalin qarib." Nek ngerti kados ngeten, ya Allah, kula dibalikke ya Allah ila jalin qarib sesaat mawon ya Allah. Ya wong dikeki umur sampe 70, 80, 90 wis ora mudeng. Ora sadar kok njaluk sesaat lho. Kan ngoten jawabane Gusti Allah. Fa sadaqo hartane kula tak sedekahke ya Allah. Wa aku minas sholihin lan kula mangke bareng-bareng kali tiyang-tiyang saleh. Apa iya lho kan ngoten. Mulane ukuran-ukuran kula panjenengan sami niku
ditentokke tenggone salat. Karena napa? Sunggal salat kuwi jelas dimulai sangka thaharah suci. Nganggone suci, wudune suci, banyune suci, pribadine suci, niate suci. Nomor kali, sing jelas salat niku mboten kepengen entuk napa-napa. Ning salat niku kangge emut eling kalih Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor 3, salat niku kagem kula panjenengan sami rasa pengabdian. Menghambanipun kawula kalian Allah Subhanahu wa taala. Mulane enten ruku, enten sujud dan niku. Panjenengan bokonge karo kepalane padha, bahkan telapakane karo mukane padha lho. Lho niku nek mboten teng ngersane Allah Subhanahu wa taala hina, mboten gelem. Mboten wonten agama sing ngatos ngoten niku. Nikilah kepentingan kula panjenengan sami, mugi-mugi tengene babakan salat niki Allah Subhanahu wa taala maringi kelebihan kula panjenengan sami, dados ukuran kula panjenengan sami. Kula panjenengan sami mangke didatuske abdan syakur kaulane Gusti Allah sing kata syukure, utawi kaulane Allah sing mangke dadi kaula ingkang paling sae. Amin amin ya rabbal alamin. Semanten kirang langkung nyuwun ngapunten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

harus berusaha mengetuk pintu rumahku. Kalau memang tak sedia

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: saya ketika kepala perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.
1: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18. Kang Mas Bayu, pemerintah Kota Surakarta menggelar pentas seni Waisak 2026 bertema Menapaki Jalan Mulia Bersumbangsih Bagi Negeri pada hari Sabtu 30 Mei 2026. Acara yang berlokasi di Plaza Balai Kota Solo ini dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat dan terbuka untuk umum secara gratis. Adapun pertunjukan ini menyuguhkan berbagai penampilan seni seperti tari, musik, dan paduan suara yang mengusung pesan perdamaian dan harmoni. Dalam kegiatan ini, masyarakat diajak untuk merayakan malam minggu dengan menikmati kekayaan budaya sekaligus memperingati Hari Raya Waisak dalam suasana yang inklusif, religius di jantung Kota Solo. Informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Sragen menghadirkan titik kumpul baru bagi para pecinta otomotif sekaligus gelaran Government Auto Show GAS Sragen 2026. Pameran otomotif ini berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 28 hingga 30 Mei 2026, terpusat di Gedung Sasana Manggala Sukowati. Ajang ini menjadi ruang bagi komunitas, pelaku industri, dan masyarakat untuk menyaksikan berbagai inovasi serta kendaraan terkini dalam suasana yang meriah. Menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen, GAS Sragen diharapkan dapat memperkuat ekosistem otomotif di wilayah Sukowati, sekaligus memberikan hiburan edukatif bagi pengunjung yang ingin mengenal lebih dekat tren kendaraan terbaru 2026. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Rina wengi ya jan ganggu tenan ya. Mengganggu pikiran selalu ada dalam pikiran ngene. Jane nek rupa ngono ora patek mitayani ya mengko ya ngono kae. Ha niku gambarane tembang ngalamune ngati menika nggih. Monggo ingkang badhe mlebet lumantar WA utawi telepon Bu Tato langgam Jawa. Nggih.
1: Malam aku seneng.
0: Tos pundi?
1: Meriah.
0: Oh, nek malam meriah.
1: Awan utawa esuk padahal aku rapi.
0: Oh, ngoten. Oh, jane.
1: Malah udan.
0: Wis tak apik-apik iki lho jane. Oh, mau apa mergo kriyip-kriyip niku nggih.
1: Lagune napa mawon, Mas?
0: Lagunipun mangke wonten ngelam-lami. Nyidam sari ya, pripun?
1: Terus?
0: Terus wonten
1: Nidam Sari kemawon.
0: Nidam Sari, nggih.
1: Kagem Bu Min Kaswanto, semoga Pak Kaswanto cepet sehat, panjang umur, tambah rezeki ingkang kathah.
0: Amin, nggih.
1: Ajeng tangkep, Mas.
0: Das pundi?
1: FKP niku singkatane napa?
0: Oh, Forum Komunikasi Pendengar. Ngaten. Niku
1: oh, komunikasi pendengar.
0: Nggih, kalian nganu niku napa? Kalian Papris menika Kakang Adi.
1: Papris.
0: Nggih, Kakang Adi.
1: Semarang RRI Papris, jaya di udara, abadi di hati.
0: Abadi di hati. Nggih ngoten kok, nggih.
1: Pokoke semangat matu terus.
0: Nggih,
1: prompate tetep semangat.
0: Cocik ya, cocik.
1: Adungake tambah penggem yang banyak sekali.
0: Nggih, matur nuwun kok ya.
1: Kagem keluarga Mas Tono semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya, Mas.
0: Amin, matur nuwun pandunganipun.
1: Iki putuku guyu
0: glu putus. Oh, ngeten. Sampun anu, sampun sehat, sampun seger.
1: Ajeng bubuk niki bar obat nggih.
0: Oh, nggih, kajenge dan sehat walafiat seger. Salam menika kangge.
1: Mbah sesuk aku tak ketemu Pak Tono,
0: ketemu Pak Tono. Sonek ketemu Pak Tono tak dandan dadi Semar. Ketemu nggih dandan Semar ngono dadi
1: jebul. Udah ikut jat. Nggih. Ketur sembahanmu tak tunggu lagu nih, Mas.
0: Monggo Nidam Sari mangke pun tenggo Bu. Nggih. Matur nuwun Bu Tarta. Nggih, halo Sugeng Dalu. Halo. Hara, wong wis mlebu kok ora gelem nyuwara ki ora maneman piye. Apalagi oh, anu titit-titit nggih. Mereka sak perangan. Para kadang kita ingkang ngrasuk agama Buddha, ya, utawi Buddha, nembe merayakan hari raya Waisak utawi Trisuci Waisak, ngaten ya. Wah, jan jenenge mung cinta kasih, piye carane gawe manfaat tumrap panggesangan menika. Kene tulis sastra.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kene. Wah, kok ngeget. Iki Semar iki ya. Kok ngeget.
2: Geget kok satu liter.
0: Iya, wah ya. Mel.
2: Petro kare.
0: Lah iya. Wah, iki apa iki, Pak? Kabar

0: Ranggam
1: Ranggam Cawi klasik ya mas.
0: Keng klasik.
1: Oh mantan, gua buat di setel ke anu mas. Mapan itu cangkriman mas.
0: Cangkriman umum bungi wes metu ki liane kok rati.
1: Oh mantan.
0: Apa putri anu gunung kae weh? Putri nah, gunung.
1: Anu Tamsir nyanyi.
0: Anu bual Cina.
1: Oh bual Cina. Kebun buat nopo-nopo.
0: Nggak ada aja. Putri
1: Gunung.
0: Nah,
1: Gunung niku ta?
0: Iya, pacotke, pacotke.
1: Tepangat gunungku. Wes gol yane lali.
0: Lali nek kowe
1: sekolah. Salam kagem kala wau yang sampun dekono.
0: Nggih.
1: Yang Anggoro sampun dereng
0: wong. Yang Anggoro dereng menika nembe anu okay. Anu napa ngimami jamaah wonten.
1: Kadose ajeng munggah wae kepleset.
0: Nggih, nembe ngimami jamaah.
1: Lajeng kagem Bumintas Panto adalah Bapak Pak Tin Sutrisno kok dangu nggih. Pak Misrun, Buya Anti Kekale, Bojonegoro adalah Pandu Brato, Bu Nuno, Bu Anti yang Heri Wasito, yang Kartika lan sedaya kemawon ingkang nembe nyarsakaken adicara Langgam Jawi klasik pro sekawan RRI Semarang. Sugeng nyarsakaken sinambi menapa. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik sastra Jenggirat, wis matur nuwun. Iki telaten tenan wis acara apa wae munggah menika nggih. Monggo ingkang badhe minggah lumantar telepon dibaleni meneh ngono ya apik. Wah isa jare arep ngirim mincung iki Bu Mintarsi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Injih,
2: matur suwun, salamipun saking Nak Mas Tono, Pak Sastro.
0: Sastro.
2: Bu Sabu.
0: Bu Sinten.
2: Sinten wae ingkang
0: sampun. Bu Tarto.
2: Nggih Bu Tarto lah, kok nggih kesupan. Bu Tarto. Anu Pak Atin Sutrisno menika nggih monitor.
0: Oh ngaten.
2: Tadi rewel radio nipun.
0: Oh alah, nggih mboten napa-napa.
2: Heeh. Nyuwun lagu Kasmaran Eniko Srini, Mas.
0: Kasmaran Eniko Srini.
2: Nggih, menawi wonten, menawi mboten wonten sak wontenipun.
0: Nggih, ditenggo.
2: Pak Sastro, Pak Anggoro, Pak Abdul Ghafur biasanipun nika nomor wahid kok.
0: Lha nggih niku kok sajake anu. Nembe kakehan iwak wedhus.
2: Oh ngaten.
0: Nggih.
2: Dadi ngelu mbok pilih.
0: Ngelu nawang tangga iki dadi mumet ngono.
2: Nggih.
0: Nawang dadi.
2: Kirimane kula kiriman anu nawa doa kemawon Mas.
0: Oh ngaten nggih nggih caca.
2: Nggih, Kang Bakan kan menika Mas.
0: Nggih, leres.
2: Nggih.
0: Lah
2: katuran pinarak nggih mboten sias ngaten kok.
0: Ah nggih nyuwun pangapunten
2: nggih. Mboten kula kirimi. Kirimi doa mawon. Nggih saling donga dinunga para sederek Pro 4 RRI Semarang. Nggih matur suwun sanget doa saha salamipun. Oh nggih Pak Anggoro dereng minggah, monggo minggah Pak Anggoro. Sedaya pamidangan.
0: Nggih.
2: Suwun cekak aos mangke dipuntenggo sanesipun nika. Nggih, suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nadyan aku bocah gunung teh banget tunungku.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: mesinnya anakku.
1: Dari tangannya, kemajemukan Indonesia akan dirangkul. Bangsa ini tidak akan mudah terpecah belah oleh suku, agama, dan ras.
0: Pasti bapak sebelah lagi ngomongin anakku nih.
1: Kakinya akan jadi landasan masa depan, mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.
0: Wah, anakku masih bayi aja udah dipuji-puji sama bapaknya, duh.
1: Dan nilai-nilainya harus diamalkan generasi muda, supaya identitas bangsa tetap terjaga.
0: Iya pak, anak saya pasti bisa.
1: 1 Juni dia lahir, namanya Pancasila.
0: Lah, oh ternyata bapaknya lagi latihan pidato toh. Saya kira tadi.
2: Gak apa-apa bu. Selamat hari lahir Pancasila. Mari kita jaga bersama, mulai dari hal kecil di sekitar kita.

0: Coi là băng gàm băng. Triangle.
1: No.
0: Cái này cái này. Nhật trại cái này. Cái mà trăng bao giờ. Patli kor tahun nganti saya ikut kirip ya.
1: Oh, mau tembang
0: potretmu kita ikah.
1: Potretmu gue diputer kemon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jee, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jee.
1: Rayu.
0: Wah, jee, amin.
1: Kairing panjulung pamuji. Ayo. Mugio. Gusti kang karya jagat tansah paring berkah. Dhumateng panjenengan wabil khusus salajengipun katur para pamidhanget sedaya ingkang tansah setya tuhu ing Prombat RRI Semarang. Kula suwun kanthi sanget potretmu dipun puter. Ingkang kranging dipun tampi nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nalinjih matur nuwun sanget menika sugeng dalu.
2: Wis sugeng dalu Mas.
0: Nggih Mbah Harno, kene.
2: Pak Anggo Wicaksono niku.
0: Nggih leres wae jan jeneng kita
2: nang. Sugeng sonten Pak Anggo Wicaksono.
0: Nggih. Ha.
2: Nggih kagum sedaya mawon Mas Tono, Mas Yono sehat walafiat.
0: Pangestu panjenengan menika Eyang Harno panjenengan ugi semanten tau.
2: Alhamdulillah niki rada enteng awake. Kula nyuwun anu Mas, suwe aku candi Kota Semarang.
0: Lha kuwi kelangenane jenengan nggih ta.
2: Wau dereng diputer to.
0: Dereng. Candi Kota Semarang cocok nggih.
2: Sing bawane Asmarandana kuwi lho.
0: Sing pripun jane bawane aku rada lali.
2: Nggih, matur nuwun. Oh, nggih. Sadewengipun nginjang disambung malih malam Selasa.
0: Ngaten nggih, matur nuwun Mbah Harno menika. Weh, jan nyenengke Dik Abdul Ghafur wis rada suwe iki apa? Le naik haji rung kondur papi daya iki ya. Sugeng dalu.
3: Am.
0: Oh, lah iki dirasani dawa umure nggih.
3: Lebur engkang sowan.
0: Iya, kene iki tak rasani.
3: Sampun rasani jagan liwat wedhus menawa kula ngene iki lho, Mas.
0: Langsung ora trima ya.
3: Dudu ora terus.
0: Wong mung telung
3: wijik tangan nyoba HP.
0: Wong mung telung piring kok akeh ya. Kakean telung anu wedhus
3: piye. Tambah piring tambah loro 6 Mas.
0: Ora 6 piring iwak wedhus kok diarani kakean ra gelem.
3: Ora cilik piringe cilik-cilik.
0: Oh, piringe kaya lepek-lepek ngono kae ya lepek cilik kaya piring nggo nyajeni demit kae.
3: Aduh seru-seru Mas.
0: Iya, kok apa-apa mong pancen demit
3: kok ya. Lebeki bapak.
0: Bapak siapa?
3: Katanto.
0: Oh, Pak
3: Katanto. Kula mangga nuwun
0: Lingser Bangi. Aduh ya ini kok wis dilingserke ora.
3: Iya pas lingser to. Niki pas ambek sing srengenge.
0: Iya Kak ya.
3: Salamipun kagem bumi sak warga. Nuwun jenggolan.
0: Iya gak pedat-pedat ini apa ini biasanya yang wah nganggu HP kena es anu iki ora ora apa-apa ya. Ayo sugeng dalu
3: lho lah mau pedat tekan di Mas di waktu mau jadi
0: wah lah piye to ki mau ki
3: nyale ujung contek ini mau dipangan Grahono.
0: Oh Grahono ora ya wis ora apa-apa
3: kagem bumin sak warga lan boten kesupen didik-didik wonten ing lamper Mas.
0: Oh iya,
3: Dik. Ajeng minggah boten saged mbok menawi ditenggal sak wentawis Mas Kono.
0: Ah, ditenggal mawon nggih.
3: Nggih, ngoten nggih mawon kula tak mundur kemawon sakake didik-didik ajeng on air.
0: Oh ngaten. Mundur sang swatama angsah angsah nembah kang piniji. Sang Swatama sigra mundur. Tadi Swatama ya apik ta. Wangsul dateng tembang rumiyin menika ingkang WA kula petani sik menika. Nggih, sampun sedaya kawasaken ingkang lumantar WA menika monggo. Iki potretmu. Eh cocok iki. Karsto Karawitan Studio RRI Semarang lan Orkestra Studio RRI Semarang asli menika ingkang nyuwantenaken Narti Kusumo.

0: Badan saya, ini kok rasanya gak karuan? Apa jangan-jangan saya ketempelan ya, Mbah?
1: Sini. Saya baca dulu auramu. Bener, auramu buruk, hitam.
0: Tolong saya, Mbah. Tolong.
1: Saya tidak bisa nolong kamu.
0: Lah, terus yang bisa nolong saya siapa, Mbah?
1: Ya kamu sendiri.
0: Maksudnya?
1: Auramu tuh buruk, hitam di paru-parumu. Itu akibatnya sebagai perokok. Makanya, kalau mau sehat ya berhenti ngerokok. Apalagi ini momen yang pas, hari tanpa tembakau sedunia. Dong, Pora!

0: toh Pak?
1: Weh, lah iki lho bune langgam Jawa klasik Pro 4 Semarang. Pamirsa sutresna langgam klasik Pro 4 Semarang menika kantun setunggal tembang melih nggih sedaya pamundutan kula sampun kula aturi. Kejawi ingkang Pak D Dul Gafur mau lingser wengi iki sing versi langgam Jawa klasik kok urung ana sing garape maksude nggih. Garape langgam Jawa klasik kok urung ketemu ngoten nggih. Insyaallah sanes wekdal Pak D diusahake sik. Diusadani sik. Nggih menika supados mboten lali, menika Mbak Yuwaljinah badhe mungkasi kanthi tembang jenang gula. Sugeng dalu ngaturaken gunging panuwun awit saking kawigatosan panjenengan bahagia bagya mulya sedaya. Amin.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita Perumbat Semarang. Kang Mas Bayu, pemerintah Kabupaten Sragen menghadirkan titik kumpul baru bagi para pecinta otomotif melalui gelaran Government Auto Show Gas Sragen 2026. Pameran otomotif ini berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 28 hingga 30 Mei 2026, terpusat di Gedung Sasana Manggala Sukawati. Ajang ini menjadi ruang bagi komunitas, pelaku industri dan masyarakat untuk menyaksikan berbagai inovasi serta kendaraan terkini dalam suasana yang meriah. Menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen, Gas Sragen diharapkan dapat memperkuat ekosistem otomotif di wilayah Sukawati sekaligus memberikan hiburan edukatif bagi pengunjung yang ingin mengenal lebih dekat tren kendaraan terbaru 2026. Informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Jepara mulai menata dua museum Kartini dengan fungsi berbeda guna memperkuat wisata sejarah. Museum Kartini lama di alun-alun akan difungsikan menjadi galeri ukir, sementara Museum Kartini baru di kawasan Pendopo akan direvitalisasi hingga 2029. Adapun koleksi sejarah Raden Ajeng Kartini di museum lama juga akan dipindahkan ke lokasi baru yang mendapatkan bantuan pusat sebesar 2,5 miliar rupiah untuk restorasi bangunan seni bentuk aslinya. Tahap awal penataan museum lama dimulai pada 2027 melalui penyusunan grand design senilai 100 juta rupiah dari APBD. Sinergi kedua lokasi ini diharapkan mampu melestarikan warisan budaya sekaligus mempertegas identitas Jepara sebagai kota ukir dan bumi Kartini secara terpadu. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita esok pagi.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro

0: Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih, salam olahraga. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Sahabat budaya, kita lanjut kebersamaan kita dalam suguhan Pesona Budaya Nusantara. Teman-teman dari pelosok tanah air kami hadirkan, dan tentunya nanti beberapa filler dan juga informasi yang akan saya sampaikan untuk Anda semuanya terkait dengan berbagai macam kebudayaan di tanah air ini. Kita awali dari negeri Serambi Mekah. Serambi Mekahnya Indonesia, ya. Aceh Nanggro Darussalam.

adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian Kebaya Labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian Teluk Belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Dalam pesona budaya Nusantara perempat RRI Semarang Sahabat Budaya. Kalau kita mengenal Provinsi Aceh Nanggroe Darussalam, ini sebuah provinsi yang terkenal dari dulu ya, dan juga kondang dengan sebutan Serambi Mekahnya Indonesia, Serambi Mekahnya Nusantara. Sedangkan wilayah Aceh sendiri juga mempunyai potensi tempat wisata yang didominasi oleh keindahan alamnya serta laut biru yang cantik, karena memang Aceh berada di antara Samudra Hindia dan Selat Malaka. Aceh juga terkenal akan penerapan hukum syariat Islam hampir di semua sektor, maka dari itu Aceh mendapat julukan sebagai Serambi Mekah. Pernah mengalami tsunami dahsyat yang meranggut banyak korban jiwa, tentunya sahabat budaya masih ingat ya, hal tersebut membuat Aceh seakan mati suri, begitu pula dengan sektor pariwisatanya saat itu. Kini Aceh telah bangkit kembali dan beberapa tempat wisata Aceh pun dapat dikunjungi wisatawan kembali. Beberapa lokawisata yang terkenal di Aceh antaranya ada Masjid Baitur Rahman, tempat wisata Aceh yang pertama dan paling utama, yakni Masjid Raya Baitur Rahman yang sudah ada sejak tahun 1600-an. Masjid Raya Baitur Rahman Aceh dibangun pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda dengan tujuan sebagai pusat pengajaran ilmu agama. Masjid ini mampu menampung sebanyak 1.900 jamaah. Di bagian luar masjid terdapat taman yang indah. Dan pada waktu terjadinya tsunami Aceh tahun 2004 lalu, Masjid Raya Baitur Rahman merupakan salah satu bangunan yang tetap kokoh berdiri dan dijadikan sebagai tempat pengungsian. Masjid ini sudah mengalami renovasi hingga 5 kali serta beberapa perluasan area, bahkan sempat menjadi tempat perlindungan masyarakat Aceh saat bencana tsunami menyerang di tahun 2004 silam. Berlokasi di Jalan Muhzam nomor 1, Kampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh ya. Selain Masjid Raya Baitur Rahman, di Aceh juga ada Museum Tsunami. Museum Tsunami Aceh menyimpan nama-nama dari korban tsunami Aceh tahun 2004. Selain itu ada pula 22 alat peraga, 7 maket dan 26 foto mengenai tsunami. Dan tahukah kita kalau Museum Tsunami ini didesain oleh Ridwan Kamil yang kala itu masih berprofesi sebagai seorang arsitek. Setiap tingkat dari Museum Tsunami memberikan suasana yang beda. Ini merupakan tempat wisata yang harus kita ketahui, kekayaan budaya Nusantara ya. Kemudian di Aceh juga banyak potensi wisata alam pantai, antaranya Pantai Lok Nga. Ya, Pantai Lok Nga ini memiliki hamparan pasir berwarna putih serta laut yang berwarna biru. Pantai ini sering digunakan untuk bermain selancar air atau surfing. Di sekitar lokasi Pantai Lok Nga terdapat penyewaan papan selancar sehingga dapat mempermudah kita ketika hendak bermain surfing di sana. Berlokasi di Kecamatan Lok Nga, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Kemudian juga terkenal dengan Danau Luttawar, ya. Danau Luttawar, keindahan alam lainnya yang dimiliki Aceh ini ya. Berlokasi berada di dataran tinggi Gayo bernama Danau Luttawar yang sangat luas. Terlihat seperti sebuah lautan, hanya saja airnya tawar. Itulah yang melatar belakangi penamaan Danau Luttawar. Pengunjung di sana juga dapat menikmati keindahan Danau Luttawar yang berwarna biru, dihiasi pula dengan perbukitan yang berwarna hijau, yakni dengan menyewa perahu motor untuk melilingi danau ataupun dengan menyewa sepeda. Tapi ketika berada di Danau Luttawar, pengunjung tidak diperkenankan untuk berenang ya, atau berenang karena memiliki kedalaman air yang cukup dalam mencapai 80 meter. Ya. Air terjun Blangkolam
ialah sebuah air terjun yang memiliki ketinggian sekitar 75 meter dengan kedalaman kolamnya antara 1 hingga 3 meter. Air menuju air terjun Blangkolam ini untuk menuju lokasi. Pengunjung juga harus melakukan trekking, menuruni dan beberapa anak tangga lebih dahulu karena memang lokasinya masih tersembunyi. Selain bermain air, di tempat wisata Aceh yang satu ini juga dapat melakukan camping bersama komunitas para pecinta alam. Kemudian ada juga Pulau Rubiah. Pulau Rubiah ini merupakan salah satu pulau yang terletak di Sabang, Aceh ya, di mana pengunjung akan mendapatkan panorama alam yang sangat indah, baik di daratan maupun di lautan. Menjadi salah satu daya tarik bagi peserta farm trip Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru, Malaysia. Peserta farm trip tersebut berasal dari kalangan pengusaha, agen travel, pelaku industri dan juga awak media untuk menikmati keindahan pesona bawah lautnya. Barangkali sahabat budaya belum tahu ya, farm trip ini singkatan dari familiarization trip, merupakan perjalanan wisata untuk mengenalkan wisata-wisata yang ada di Indonesia. Dan promosi wisata yang dimiliki oleh Aceh ini dilakukan oleh Kementerian Pariwisata untuk menarik wisatawan Indonesia. Kemudian ada juga Ketambe Aceh. Ialah sebuah kecamatan yang lokasinya berada tidak jauh dari Taman Nasional Gunung Leuser. Kawasan Ketambe ini berfungsi sebagai sebuah lokasi penelitian orang hutan Sumatera yang merupakan pusat penelitian rangkong juga atau burung yang berparuh lebar ya, kuat. Di Kecamatan Ketambe ini terdapat juga sebuah sungai yang bernama Sungai Alas dan sering digunakan untuk melakukan kegiatan arung jeram. Pengunjung juga dapat menyusuri kawasan hutan hujan ya, hutan hujan serta bertemu langsung dengan hewan-hewan yang dilindungi di Desa Ketambe, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Baik sahabat budaya, saatnya kami sajikan suguhan mini drama legenda yang kali ini akan mengetengahkan cerita legenda Entit.

Entit, legenda dari Kediri, Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di kerajaan Jenggala, ada seorang kesatria yang sangat tampan lagi rupawan, bernama Raden Panji Asmarabangun. Raden Panji Asmarabangun adalah putra Raja Jenggala yang mempunyai seorang istri bernama Dewi Galuh Chandra Kirana. Pada suatu hari, Sang Panji Asmarabangun pergi meninggalkan kerajaan Jenggala tanpa diketahui oleh sang istri. Kepergian sang suami yang tanpa memberitahu kepada dirinya ini membuat Galuh Chandra Kirana menjadi prihatin dan jatuh sakit. Semakin lama, semakin parah. Oleh karena itu, Sang Raja Lembu Amiluhur segera mengadakan persidangan paripurna untuk membicarakan sakitnya sang putri serta kepergian Sang Panji Asmarabangun yang tiada menentu kemana arah dan tujuannya. Dan akhirnya, diambil sebuah keputusan untuk menyuruh Raden Panji Gunung Sari untuk mencari Raden Panji Asmarabangun. Sebab, hanya dengan menemukan kembali Panji Asmarabangunlah penyakit Sang Dewi Galuh Chandra Kirana dapat disembuhkan. Di taman keputren Sang Diah Ayu Chandra Kirana yang sedang sakit selalu ditunggui oleh adiknya Dewi Ragil Kuning. Melihat ayundanya yang seakan sudah menjadi mayat, ia bertekad segera menyusul Kakanda Panji Asmarabangun. Dan diam-diam Dewi Ragil Kuning meninggalkan Jenggala untuk mencari kakandanya, Panji Asmarabangun. Dengan satu tekad, tidak akan pulang kembali ke Jenggala jika belum menemukan kakanda Panji Asmarabangun. Tanpa diketahuinya, Dewi Ragil Kuning telah masuk daerah yang disebut sebagai Desa Banjarsari. Drama ini dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya.

0: bangun. Kakang sekarang berada di mana, Kakang? Sudah jauh sekali aku mencari keberadaan Kakang Panji. Namun hingga sekarang aku belum bisa menemukanmu, Kakang. Kemana pergimu, Kakang? Ya, mungkin lebih baik aku duduk di bawah pohon ini dulu. Begitu suburnya desa ini. Siapa ini?
1: Kok ini? Kamu siapa?
0: Apa? Kamu tanya aku siapa?
1: Iya.
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat ya.
1: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
0: Jangan dekat-dekat, kamu bau.
1: Enggak apa-apa, aku itu ganteng, aku itu bagus.
0: Bagus?
1: Iya.
0: Tampan?
1: Aku pantas kalau sama kamu, kamu itu cantik sekali. Siapa anak makmu?
0: Iya, kenalkan dulu. Aku Ragil Kuning.
1: Oh, Ragil Kuning?
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat, jangan di sini ya.
1: Iya.
0: Kamu, iya. Namamu siapa?
1: Kamu kalau mau tahu namaku,
0: ya,
1: namaku Enid.
0: Enid itu apa?
1: Enid.
0: Ya? Siapa?
1: Enid.
0: Oh, Enid.
1: Ya.
0: Oh, namamu Enid. Aduh,

0: Baunya, Entit, kamu itu sebenarnya punya orang tua apa enggak, Entit?
1: Kamu kok nanya orang tua? Ya jelas, aku punya orang tua. Masa aku keluar dari batu?
0: Lah terus?
1: Lah kamu itu siapa? Dari mana? Kok ada di sini? Ayo. Kamu di sini nyari aku ya?
0: Entit, maaf ya Entit. Entit agak mundur sedikit, Entit.
1: Kenapa?
0: Ya, baumu Entit aku gak kuat.

0: Nama mu
1: tapi nama Akil Kuning.
0: Akil Kuning.
1: Iya.
0: Terus kan ini kamu mau apa?
1: Aku mencari seseorang, Kentit.
0: Nama mu Kentit bukan Kentit.
1: Oh, iya, maaf, Kentit.
0: Kamu ini mau nyari panjas mau bangun no?
1: Loh, Ndit, kamu kok tahu, Ndit, kalau aku sedang mencari panci asmoro
0: ya,
1: kamu?
0: Ya, jelas. Ndit itu orang seperti ini, tapi aku itu tak terima berakuna.
1: Oh, jadi kamu ini...
0: Aku tahu kamu dari kelanjaan sendiri.
1: Iya.
0: Kamu ke sini mau nyari sama
1: Kakang panci
0: asmoro bangun.
1: Entit, ternyata di balik kekuranganmu itu kamu juga mempunyai kelebihan.
0: Aku
1: ya,
0: tahu di mana panjat mau bangun.
1: Entit, kalau kamu tahu, Entit, tolong aku ya, Entit. Aku diberitahu, Entit.
0: Aku bisa memberitahu.
1: Entit, aku antar ke sana ya, Entit ya. Sekarang, Entit ya.
0: Tapi ada imbalannya.
1: Imbalannya apa, Entit?
0: Kamu harus mau jadi permaisuriku.
1: Apa? Permaisuri?
0: Jadi permaisuri. Kamu
1: harus
0: mau jadi permaisuriku kalau ingin ketemu Panji Asmoro Bangun. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan bisa ketemu dengan Panji Asmoro Bangun.
1: Ndit.
0: Tak jamin.
1: Ndit, Ndit. Agak mundur ya, Ndit.
0: Ndit. Ya,
1: kalau misalnya hadiah.
0: Kamu harus mau.
1: Kalau misalnya hadiah yang
0: kamu
1: lain.
0: Harus
1: enggak,
0: kamu harus mau.
1: Enggak,
0: kamu harus mau.
1: Enggak,
0: kamu harus mau. Ndit,
1: Ndit.

0: Di akhir akhir ini,
1: Kang Mas,
0: kenapa
1: Kang Mas Gunung Sari, Kang Mas tolong aku, Kang Mas.
0: Ada pada apa?
1: Kang Mas, aku dikejar-kejar sama.
0: Sama siapa?
1: Sama pemuda yang pendek, bungkuk, jelek.
0: Oh. Sekarang Yayi Ragil Kuning kok sampai di desa ini sebenarnya ada apa?
1: Kang Mas,
0: ya.
1: Aku ini sedang mencari Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas. Loh,
0: yang mendapat tugas mencari Kang Mas Panji Asmoro Bangun itu kan aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas, tapi aku kasihan melihat Kang Mbok Sekartaji di rumah sakit karena selalu mempertanyakan Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas.
0: Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas.
0: Aku tahu bahwa Kang Mbok Dewi Sekartaji sekarang sakit karena merindukan Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
1: Lalu?
0: Tapi yang mendapat tugas itu aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Tapi aku harus juga mencari, Kang Mas.
2: Ragil Kuning.
1: Kang Mas, itu orang. Tolong aku, Kang Mas Gunung Sari. Itu ada entit, Kang Mas.
0: Ayo. Silakan kamu kesini, Ragil.
2: Kamu mau kemana, Ragil Kuning?
0: Di sana.
2: Kamu jangan lagi. Siapa ini anak? Anak orang muda. Ganteng.
0: Aku Panji Gunung Sari.
2: Oh, Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu menghalang-halangi aku.
0: Iya. Karena kamu tidak pantas kalau ngejar-ngejar Dewi Ragil Kuning.
2: Ragil Kuning itu sudah menjadi milikku.
0: Apa? Menjadi milikmu?
2: Jadi milikku.
0: Di sana?
2: Iya.
0: Dewi Ragil Kuning itu calon istriku.
2: Oh,
0: kamu bisa membawa Dewi Ragil Kuning asal kamu bisa melangkai mayit.
2: Oh, kamu nantang aku. Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu berani tarung sama aku?
0: Namamu siapa?
2: Aku Entit.
0: Oh, Entit.
2: Iya. Aku itu sakti loh.
0: Biarpun kamu sakti, demi Ragil Kuning aku rela mati.
2: Oh gitu?
0: Iya.
2: Ayo kalau gitu, ayo.
1: Ayo.
0: Bila kamu manusia yang sakti, terima pusaka. Kang Mas Panji Asmoro Bangun. Lah kok pencet?
1: Kang Mas Panji.
2: Hei Gunung Sari.
0: Iya.
2: Yaya Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas Panji.
2: Kamu kaget?
1: Iya Kang Mas. Ya. Aku benar-benar tidak tahu Kang Mas.
2: Dari tadi aku sudah sering bilang sama Yayi Ragil Kuning. Kalau Yayi Ragil Kuning tadi mau dengan aku, tentu saja aku segera bisa berubah.
0: Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
2: Yayi Gunung Sari.
0: Sekarang Kang Mbok Dewi Sekartaji sakit.
2: Ya.
0: Memikirkan Kakang Panji Asmoro Bangun.
2: Aku tahu Yayi Sekartaji sedang sakit. Tapi memang belum saatnya aku pulang. Yayi Gunung Sari.
0: Iya.
2: Mungkin sekaranglah saatnya aku harus ketemu dengan Yayi Sekartaji.
1: Ragil Kuning. Mas Panji, iya. Kalau begitu, ayo segera pulang, Kang Mas.
2: Ayo.
1: Kasihan Kakang Bu.
2: Yayi Gunung Sari.
0: Iya, Kang Mas.
2: Yayi Ragil Kuning. Ayo ikuti langkahku. Aku pulang. Aku juga rindu dengan Sekartaji.
3: Dari kisah ini, ada hikmah yang bisa dipetik. Perjuangan kesatria tanpa berharap pujian dan cinta suci tak akan pernah luntur.

petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bon dan dinyatakan.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

0: Pamirsa Sutresna Perumpat RRI Semarang, salajengipun kepareng kula aturaken pasugatan jagat pedalangan.
1: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken Perumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
2: Perumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
0: Nuwun sugeng dalu para miyarsa sutresna Perumpat RRI Semarang pepanggihan malih wonten ing pasugatan jagat pedalangan. Dalu menika sesarengan kalian Rama Ribut Carita Negara nggih Kanjeng Raden Arya Ribut Carita Nagara ingkang sampun rawuh wonten ing studio. Ngaturaken sugeng dalu, wilujeng dalu Rama Ribut.
3: Inggih, wilujeng dalu Mas Tono. Kanthi inggih kawontenan ingkang namung kawontenan sepuh inggih kados kula. Samangke kalsam saged sowan wonten ing RRI Semarang mligi studio Perumpat ingreh gelaran jagat pedalangan. Nyuwun pangestu nyanipun para pamirsa.
4: Miat kalangening kangyan

0: blak-blakan wae, Bumo. Aku nyemurupi dhewe.
1: Nggih.
0: Jatuh kramamu karo Ngyanti Purosi, aku Nyonowati. Mosok dadi manten. Mestine sing sungkem ki manten putri karo manten kakung.
1: Nggih, nggih, gitu? Nggih, nggih.
0: Nanging nalika semanten nyanipun para pamtri budaya, ewah-ewahanipun hak Nyonowati yang reh pikir. Rane rikala semanten wonten ing pahargyan agung Ngyanti Pura menika dipun sekseni sinten kemawon. Kengramanipun Ratu Ndarawati nggih rawuh wonten mriku Pandhawa jangkep putra Ndarawati si Samba nggih wonten kriku.
1: Mm-hmm.
0: Njajari kengerakanipun rikala semanten. Pas dhaping pinanganten hak Nyonowati lan Bumo ingkang sinembah menika mboten Prabu Bumo. Ingkang sinembah menika mboten Prabu Bumo.
1: Lajeng ingkang sinembah sinten?
0: Samba.
1: Lho, mantenipun kakung menika ora Prabu Bumo to.
0: Lah iki,
1: nembahe Mas Samba.
0: Ah, menika. Minangka dados titik-titik ingkang sangat lebet menggaing tiang sepuh. Lah menika iki ugi filosofi nyanipun para pamtri budaya. Dadi yen arep dadekke manten putra ngono kuwi ya kudu akur saapa-apane.
1: Mboten wonten ingkang pinekso.
0: Nggih.
1: Mboten.
0: Mergi menapa Mas Tono?
1: Nggih.
0: Wong keplok kuwi kudu tangan
1: kalih.
0: Tangan loro.
1: Nggih. Gitu. Nggih, nggih, nggih.
0: Rikala semanten keplokipun hak Nyonowati mboten dateng Prabu Bumo.
1: Oh.
0: Rikala semanten piye rasamu nggih Bumo? Kula mboten menapa-menapa Ibu.
1: Bumo ingkang sadosipun menika dados manten kakung mboten dipun sungkemi dening manten putri.
0: Nggih.
1: Malah panen putri menika sungkem dateng
0: Samba.
1: Samba. Bumo menika longgar.
0: Waduh,
1: waduh, waduh.
0: Niki lakon sing lelethek ing jagat. Aja ditiru lakon kaya ngene ngono.
1: Jan.
0: Nuwun sewu Mas Sigit karo ibune mesti guyu. Seribut neka-neka sing ngatene. Mboten menapa-menapa. Estunipun penyanyipun para pamtri budaya. Wis ngger, lakon iki muga-muga iso disandang, diselendang karo anak ulanang dhewe. Sakbanjure karepmu nyuwun pangestu Ibu. Dinten menika kula malah gadah gagasan. Bab bojo kula hak Nyonowati kaliyan adhi kula Samba. Sampun kersanipun Ibu. Malah kula badhe matur wonten kersanipun Kanjeng Rama Ratu Ndarawati. Ora perkara anak karo wani karo wong tuwa ki ora. Yudha negarane kedah ngaten.
1: Yeah.
0: Kula badhe bebisanan kalian Kanjeng Rama. Ratu Ndarawati.
1: Malah ngaten menika.
0: Nggih, adhi kula Samba badhe kula suwun. Dateng Traju Trisna. Mangke badhe kula lanting dateng Ndarawati. Daup kalian hak Nyonowati. Kula ingkang minangka dados seksinipun. Nangis mboke. Dewi Pertiwi nangis karo Bumo. Aduh anakku nggih rek kaya ngono. Monggo jenengono lakone sedumuk bathuk se
1: nyari
0: bumi. Kok nganti kaya ngono lakonmu? Iye dados menapa Ibu kula nyuwun pangestu. Lelungsen tak bebakali nggih Bumo, muga-muga kuat rasamu. Ning ya sing tenanan, sing lahir batin. Aja ngarepmu. Lati lan pakarti kudu nyawiji.
1: Ketah nyawiji menika
0: nggih nggih. Sampun Ibu, menawi sampun wonten kula kula nyuwun pamit. Yo ngati-ati. Sampun menawi nek tinggu kelir wah sampun.
1: Gayeng menika.
0: Menawi dramanipun angel. Arep gawe.
1: Dalang ketawase sanggeripun damel drama
0: turki menika. Dramanipun angel. Niki mboten menapa-menapa mugi-mugi saged nyanyipun para pamtresnipun ngaten. Bumo rikala semanten enggal dumugi yang Traju Tresna nimbali pepatih dalem. Pepatih dalem ki ana patih Pancat Nyono.
1: Pancat Nyono patihipun Bumo Narakasura menika.
0: Kuwi baku kuwi aja dijenengke patih Godo Gitik ngono aja.
1: Oh, ingkang baken menika Pancat Nyono.
0: Pancat Nyono kudu patihe Pancat Nyono menika. Sedunipun paman patih dinika Jati Kangelan.
1: Nggih.
0: Wonten menapa sinuwun? Groyok menapa Pancat Nyono nampani ngendikane sing ingkang sinuwun.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Dina iki kowe tak kongkon. Dina iki kowe tak kongkon. Sowan Praja Ndarawati ana ngarsane Kanjeng Rama Prabu Kresna. Matura nyuwun

0: gemesinya anakku.
1: Dari tangannya, kemajemukan Indonesia akan dirangkul. Bangsa ini tidak akan mudah terpecah belah oleh suku, agama, dan ras.
0: Pasti bapak sebelah lagi ngomongin anakku nih.
1: Kakinya akan jadi landasan masa depan, mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.
0: Wah, anakku masih bayi aja udah dipuji-puji sama bapaknya, duh.
1: Dan nilai-nilainya harus diamalkan generasi muda, supaya identitas bangsa tetap terjaga.
0: Iya pak, anak saya pasti bisa.
1: 1 Juni dia lahir, namanya Pancasila.
0: Lah, oh ternyata bapaknya lagi latihan pidato toh. Saya kira tadi.
2: Gak apa-apa bu. Selamat hari lahir Pancasila. Mari kita jaga bersama, mulai dari hal kecil di sekitar kita.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

wiwit saiki. Nah, lare kaya ngono kuwi aku kok kepengin bengi iki kae ngrembug babakan suri tauladan ing tokoh wayang. Ngengingi superhero dalam pewayangan Indonesia. Nah, ngrungokke tembang sik nang ngene kan karo lenggut-lenggut wong ya mau ki wis jagat pedalangan ki wis gayenge ora umum mau mirengke mau cerita nggon wayang mau ya suri tauladane akeh ya bacutke nggon wayang ning versine beda ngono ya wernane beda. Ah ya puterke lagu sik Putra Nuswantara. Piye carane awake dhewe iki kabeh sing minangka wong tuwa kuwi ndidik putra wayah supaya dadi putra sing duweni jiwa dan kepribadian yang baik dan mempunyai rasa kebangsaan yang hebat.

0: Alkisah, Togok, dan Bilong.
1: Bilong,
2: apa kan?
1: Wah, kendaraanmu tuh lolong.
2: Memangnya kenapa toh?
1: Kenapa buah-buah gitu kok dipasang? Berisik, tahu nggak?
2: Loh, knalpot zaman now kok dibilang bobrok?
1: Zaman now.
2: Ah, manusia zaman old itu ya kayak kamu itu kan, Togok?
1: Ya knalpotmu itu yang sudah old kok. Loh. Suara kayak traktor rongsok, asap kayak asap dapur kebakaran gitu kok.
2: Bok, biar knalpotku sendiri, kok kamu yang rewel?
1: Ini kuping, juga kupingku sendiri. Kenapa suara knalpotmu yang berisik itu sampai sini, ayo?
2: Knalpotku copot, kan?
1: Syukuri. Kapok kamu. Apa aku bilang, ha? Makanya hidup itu harus

0: ngrengeng-rengeng dhewe. Kemajengan teknologi sak menika njenengan menawi dunia perfilman Indonesia menika dipun ketokaken sedaya para ahlinipun damel film-film ingkang heroik ngaten ya menika. Kula kok yakin saged menika jalaran teknologi nipun menika inggih sampun nyekapi nadyanto dereng sehebat perfilman di negara-negara barat. Upamane kurang sithik menika ya sing ngebon ya apik wae. Nggih ta. Gumantung niat menawi mbok menawi menika bapak nggih. Rumiyin menika sampun nate dipun angkat film-film tokoh-tokoh kados Maeso Jenar, Angling Darmo, menawi film-film animasi menika sampun nate menika wonten film animasi ingkang nyariosaken Gatotkaca, Antareja. Komik menika komik nggih menika nggih sampun wonten rumiyin menika. Wah, kula rika lalitan kula menika remen sanget menawi maca komik Antareja Gatotkaca. Wah, gambaripun jos. Lajeng nggih. Wah, menika menawi dipun kembangaken ora kok mung gawe sinetron sing gawe. Anje ta sinetron menika nggih monggo ning didikanipun ingkang sae aja nganggo ukara-ukara sing ora pantes dirungokke bocah cilik. Ngaten nggih. Menika ugi kawigatosan ugi para kadang-kadang YouTuber menika kathah sanget produksi ingkang sae-sae. Isinipun panuntun. Nggih. Panuntun ning gesang kados upaminipun ing film-film pendek kados Bakar Production saking Surakarta menika sae menika kangge generasi anem tontonanipun tiyang sepuh hiburanipun wonten lajeng suri ketauladanan ugi kendel sanget kula remen. Nah, saperangan menawi wonten taksih kadang YouTuber ingkang damel film kok lajeng dipun sartani dening pisuan-pisuan ingkang kathah lan menika perlu dipun pikiraken malih. Sasampunipun Bima menika wonten Arjuna, nami tokoh wayang setunggal menika santer kondang kaloka lan akrab ing talinganipun tiyang Indonesia. Arjuna menika kawentar kalian anjih ketampanan utawi rupawan. Ugi kemampuanipun kawegikanipun babakan memikat para wanita. Ning menika namung minangka lambang kemawon nggih. Karakteripun menika karakteripun Arjuna ugi kathah pambijinipun dening para pakar budaya Jawa minangka prototip ideal kesatria Jawi. Arjuna menika adikipun tunggal ayah, tunggal ibu utawi tunggal yayah Rena kalian Bima ingkang sampun kula cariyosaken kala wau nggih. Arjuna nggadahi nami-nami sanes utawi dasanama kados dene Janaka, Permadi, Parto lajeng kathah sanget menika nggih. Lan Nadyanto setunggalipun kesatria Arjuna menika menawi rikala perang tanding mengsah para Durjana, mengsah para golongan hitam ingkang gadhahi watak angkara murka menika gesit sanget kasektenipun menika ngudubilah menawi tiyang Jawi wis ngudubilah tenan wis. Wah nggih menika minangka satria ingkang mbela bebener gadhahi sifat kepahlawanan ingkang luar biasa. Namung kemawon Arjuna menika ugi gadhahi watak ingkang alus lembut malah nalika kepara nalikanipun perang nggih menika Arjuna tansah memberikan kesempatan pada musuhnya yang jahat untuk bertobat. Dados nalikanipun perang menika mboten lajeng dipun pejahi ngaten kemawon menika pun damel kapok rumiyin ning ora mbebayani jiwane mungsuhe kuwi minangka menika kesempatan pemberian kesempatan kangge tobat ngaten ya Arjuna menika simbol kelembutan ugi ingkang kuwawi ngalahaken hawa nafsu ingkang tercermin saking sifat kasar lan brutal. Arjuna menika alus dadi iso ngendhakke sifat kasar brutal arogan lan sak piturutipun kepahlawananipun sae. Oh, nggih. Okay. menika wonten sawening tokoh budaya utawi dalang satosipun Arjuna nggadahi istri ingkang kathah. Bojo kathah menika namung sasmita kemawon kok mboten lajeng dia itu hipersek ngantar menika mboten. Ning menika tuladane kangge nuntut ilmu, nuntut ilmu menika saya akeh ngaten ya menika dipunlambang ilmu menika dipunlambangaken wanita ngaten Ibu. Pun pendet saya ini pun kemawon. Ning ya ya bojo sah ta kuwi mampu kabeh ya ora apa-apa. Nah, unggo perlambang kemawon kok menika. Nek
1: sing paling saya
0: niku
1: jenenge
0: Wah. Upi baturku.
1: jujur. Iya kali sinten kemawon.
0: Lurus.
1: Ning rela berkorban.
0: Ning ya bojone telu lho.
1: Lah nggih kata Dulu ni kau pihak Mbak Ipong dipun bujuk kalian ni kau gawan jurno mau pinter ni kau.
0: Enggak, arti jelomprong kau ni kau.
1: Nanti yang Mbak Ipong ni kau wanten gini pundi panggil ni kau. Coba ambap jo, ibu ambap jo.
0: Enggak.
1: Lacing wanten gini apa malah?
0: Nako gini.
1: Kene padahal pihak Mbak ini kau dibusuk ke supaya pecah ni kau Mbak kerja pedoman. Guru kira bakal ngapusi.
0: Nah.
1: Ternyata nggih wonten hikmahipun.
0: Hikmahipun wonten sewengi rabi ping 3 niku ta terusan hikmah. Engke niku critane ngaten Kak.
1: Ngene niku. Pokoke sing penting niku ngene iku yen manita nggih ibu kundi tali broto niku.
0: Kunti tali broto.
1: Setiam titik putra berhasil.
0: Leres.
1: Mboten purun apa niku. Dahar kamalan ingkang mboten halal.
0: Ah, leres niku.
1: Ngoten niku.
0: Benten kalian Bu Sri Kandi niko, sene Sri Kandi wayang lho ya. Bu Sri Kandi niko wis halal utawa ora wis pokoke nyemplung. Kajenge minggah kok dipancing wonten kajenge minggah.
1: Sri Kandi lho ya.
0: Nang. Wong
1: mekaten Mas aku
0: nemu.
1: Napa niko? Niku lho, kesengsem kalian niku wong ngendikane Arjuna. Arjuna kecene Yandi. Api
0: undang
1: nenggeni
0: kuau kok yo. Tomes.
1: Tengah
0: tinggal mikat lo ya. Tomes ya rapopo orang anggere tanggung jawab. Jee, menikah namung lambang gimana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arjuna menikah ugi caket sangat kalian poro resi lan Brahmono. Ingkang damel Arjuna menikah lajeng dipun paringi. Sakataing ilmu sanjata lan kekuatan kangge bingkas reretuning jagat. Piyambakipun ugi misuwur minangka pemanah wulung menawi jaman sakmenika wontenipun olahraga panahan menika. Ning jaman cerita wayang menika Arjuna minangka pemanah wulung. Nggih ngantos rambut sak lembar kemawon menika dipun delahaken wonten ing katebian dipun panah dening Arjuna menika tepat saged neratas. Mereka mangke ugi rikalanipun perang Bharatayuda kawasisanipun memanah menika ugi dipun dalaken kangge bengkas reretuning jagat kala wau nggih nggadahi kawasisan kaprigelan kasekten kangge mbebela bebener nggih kados dene panah Pasopati panah Arda Detali lan sak putu rotipun menika nggih. Menika mboten kawon kasektenipun Arjuna, kehebatanipun Arjuna menika menawi dipun bandingaken kalian Hawkeye wonten ing sequel Marvel menika nggih. Oh, isih menang Arjuna nggih lajeng menika mangke wonten sanesipun. Mas, mbok yo sing nganu Mas. Tokoh wayang sing putri ora mung lanang wae. Aja eneng diskriminasi gender. Waduh nggih. Mangke kula aturaken menika ingkang putri nggerak Mary. Niki ya nglarase ra ngaten ta menika. Nggih pamirsa sutresna, tembang-tembang laras rasa dalu menika sengadi kula pendhetaken saking rekamanipun karawitan studio RRI Semarang kalian orkes studio RRI Semarang jaman semanten nggih. Wah, laras-larasan bareng karo kanca karawitan lan orkes studio RRI Semarang.

ditambah nom ranom rene tiwas tiwas detowo larane nanging tambah sejati me ora liya mung awake dhewe. Tembangi dhewe kok ya kepiye ken gayeng. Nggih menika para pamirsa Sutresna Perumpat RRI Semarang nglaras rasa dalu menika taksih wontening ira-iraan mendhet suri tauladan saking tokoh wayang ingkang nggadahi kasekten kehebatan luar biasa mboten kawon kalian tokoh-tokoh superhero saking dunia barat. Nah, pamirsa, miturut ceritanipun Ki Dalang rikala perang wonten ing Kurusetra perang Bratayuda, Bisma nalika semanten sadar bilih Sri Kandi menika reinkarnasi saking Dewi Ambo ingkang terlahir utawi kaleraken minangka setunggalipun wanita. Amargi Bisma menika mboten kepengin nyerang seorang wanita. Ki Dalang ngopo jane basane kaya ngene. Nalikanipun menika mungsuh kalian wanita wonten ing sak lebetipun manahipun Resi Bisma menika nggadahi welas asih. Ora tega yen aku ki perang karo wanita.

bilih bismo menika nggadahi patrap ingkang kados mekaten dumateng Sri Kandi. Arjuna lajeng dedemitan wonten ing sak wingkingipun Sri Kandi lan nyerang Bisma kanthi panah, nggih, kanthi setunggalipun panah ingkang Sakti Mandraguna ugi dipun tamakaken dhateng Resi Bisma. Setunggalipun versi ngaten, amargi menika kekuatanipun Sri Kandi, bantuan kekuatan saking Sri Kandi, Arjuna saged memberikan pukulan mematikan kepada Bisma yang sebenarnya tidak terkenakan sampai akhir zaman, yang akhirnya Sri Kandi dibunuh oleh Aswatama Padi pada perang Bharatayuddha hari ke-18. Menika setunggalipun tokoh wayang putri Sri Kandi. Dipun cariyosaken Dewi Wara Sri Kandi menika lahir saking pepinginanipun kekalih tiyang sepuhipun inggih menika Prabu Drupada lan Dewi Gandawati ingkang gadahi pepinginan gadah lare utawi anak kandi normal. Wanita nggih wanita, pria ya pria. Kalih kadangipun sepuh Dewi Sri Kandi nggih menika Dewi Drupadi lan Destra Jumena. Menika dipun lairaken lumantar Pujo Semedi. Drupadi dipun lairaken saking bara api pemujaan ngaten nggih. Menika namung namung perlambang kemawon. Mboten kok lajeng menika dipun puja saestu lahir jabang bayi menika nggih mboten nggih. Dewi Sri Kandi menika setunggalipun putri saking negari Pancala ingkang gemar remen sanget olah kaprajuritan lan wicaksana salebetipun ginakaken senjata. Utaminipun senjatanipun inggih menika panah. Kaprigalanipun olah panah menika dipun pikolai nalika meguru dhateng Arjuna ingkang tundhonipun Arjuna menika lajeng dados garwanipun Sri Kandi menika nggih. Dewi Sri Kandi ingkang kagarwa dening Raden Arjuna menika mboten gadahi putra kalian Raden Arjuna lan Sri Kandi menika minangka tokoh wayang ingkang dados suri tauladan prajurit wanita ingkang gadahi peran minangka penanggung jawab keselamatanipun lan keamananipun kasatrian Madukara kanthi sedaya isinipun wonten ing salebetipun perang Bharatayuddha nggih. Dewi Sri Kandi menika ugi madeg senopati utawi tampil sebagai kesatria senapati pemimpin perang saking pihak Pandhawa ingkang nggantosaken Resi Seta satrio Wirata ingkang sampun gugur ngadepi Bisma. Resi Seta menika gugur dening Resi Bisma senopati ageng bala nipun Kurawa. Sejatosipun Bisma menika wicaksana nggih. Menika wicaksana, pendhita ingkang wicaksana namung kemawon keleresan rikala perang Bharatayuddha menika Bisma pancen ketingalipun kados memihak Kurawa ning menika Bisma namung menjalani takdir kemawon. Cariyosipun para dalang ngaten menika cariyosipun nggih. Kanthi panah Ru Sangkali Dewi Sri Kandi menika saged mejahi salah setunggalipun senopati mengsah inggih menika Resi Bisma. Satosipun Bisma menika gugurhipun wonten ing perang Bharatayuddha menika ugi awit saking rumiyin menika pikantuk supatanipun Dewi Amba putrinipun Prabu Darma Hambara raja negara Giyantipura ingkang anjir tos pundi kecewa ngaten ya dhateng Bisma menika nggih. Wong Dewi Amba menika sampun tresna kepati dhateng Dewi dhateng Bisma rikalanipun muda nggih tasihane rumiyin. Namung kemawon Bisma lajeng agar-agari supados Dewi Amba menika murungaken niatipun ingkang badhe nyuwun dipun pek garwa dening Bisma ngagar-agari panah sekti. Lajeng kemawon kok menika wonten setunggalipun wekdal nalika ngagar-agari panah

mengenal wayang. Dewi Wara Sri Kandi adalah putri Prabu Drupada dari Cempala Radya. Waktu remaja putri, ia berguru memanah pada Raden Arjuna. Kemudian ia diambil istri oleh Arjuna. Asal mula Sri Kandi berguru memanah pada Arjuna. Waktu pengantin Arjuna dengan Wara Sembadra, Sri Kandi datang menonton. Ia melihat tingkah laku kedua pengantin itu, tertariklah Sri Kandi dengan sang Arjuna.

0: Miyarsa Perumpah TRRI Semarang, salajengipun ngaturaken Ludruk Jawa.
1: Bu Sari, tahu nggak? Aku lagi musuhan sama tetangga sebelah. Kesel banget aku. Pokoknya kali ini aku nggak mau ngalah. Biar dia tahu rasa. Kamu dukung aku kan, Bu?
2: Bu Dewi, mendukung kamu untuk terus marah-marah itu sama saja dengan ngasih racun.
1: Maksudnya?
2: Seperti dalam renungan Waisak, Bu, kita harus mampu melepas amarah. Mengalah bukan berarti kalah, tapi menang melawan ego sendiri.
1: Tapi, Bu,
2: kalau kamu balas pakai emosi, konflik gak akan selesai. Yuk, belajar memaafkan dan bicarakan baik-baik dengan hati yang ikhlas.
1: Benar juga ya.
2: Kalau kita tanam ketenangan, kita juga yang bakal panen kedamaian. Karena kedamaian itu mulainya dari diri kita sendiri.

0: Badan saya ini kok rasanya gak karuan. Apa jangan-jangan saya ketempelan ya, Mbah?
1: Sini. Saya baca dulu auramu. Bener, auramu buruk, hitam.
0: Tolong saya, Mbah. Tolong.
1: Saya tidak bisa nolong kamu.
0: Lah, terus yang bisa nolong saya siapa, Mbah?
1: Ya kamu sendiri.
0: Maksudnya?
1: Auramu tuh buruk, hitam di paru-parumu. Itu akibatnya sebagai perokok. Makanya, kalau mau sehat ya berhenti ngerokok. Apalagi ini momen yang pas, hari tanpa tembakau sedunia. Dong, Pora!

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: piring je enak ini entah ini gong gak melbu-melbu kendang beli saya terus kakek belian Pak Jo pembelian buat ngejak kulo kan seger-segeran nih PM abang ini tanggapan retel tapi pakai potongan itu jane masih tanggapan aja dek dipotong persekot mesti lego kaki lan liru dek ngenteni kendaan dak teko-teko duwe pacar sitok niku lho nggih awake pun kuru brengos sing kandel duwe sing kandel gena dek brengos sing kandel napane mboten nyureni mawon
1: ngomong opo ae wis mang ana mburine kok gak eru iki lho mulane rambut e jek dawa-dawa ta petang separuh didol ngono lho.
0: Kapan tekoi peno iku mau, Kak?
1: Lah wis suwe lah. Peno jenglak-jenglak lah tak delok teko doan.
0: Aduh enco Kak aku jenglak-jenglak.
1: Apa wae kok gak tutup ngono.
0: Lah ya gong e gak tutup lah sing
1: dilebono. Sikile mending rang sese ulah.
0: Lah iya aku mau sapa sing ngedukno sikil mau, Kak?
1: Lah semayan ya apa semayane kok
0: lali. Sampeyan Kak, mbok dak ngregani mbek pacar. Lah iya. Kanono titikno lho Kak mbek pacar iku.
1: Saiki muni pacar mang gendaan.
0: Lah iya. Gendaan itu masa lampau 45, saiki zaman 82 iki.
1: Jadi di modern pacar.
0: Tesen-tesen ya. Di tes mari ngono disen.
1: Ayo biasa wong pacaran ini mesti lek ngadakno pertemuan lak mesti rumah makan.
0: Iya, gak koyo peno wong pelit. Nah, peno kok tak enteni nanduk ngene stasiun. Prasa kate iki numpak sepur deh boten datane ngene gerbongi.
1: Tarpu ngene lho, lek nang rumah makan to, utawa nang nang apa? Nang depot. Ya lek mesti terus dadi lek torok diisi aku.
0: Lho, iku apa? Wong mulai berjalan ndak wani torok ya sik gak sido, Kak.
1: Lho, gak ngono
0: lah. Ndak ada pengorbanan sama sekali ku jenenge.
1: Korban buri-buri pokok wis sip ngono lho. Lah saiki ngene lho, karepku teman-teman nduk gerbong lek ana sing nyekseni ya, manuk parkit ya apa?
0: Ngono Kak, peno iku serius tak gak sih Kak?
1: Lho serius, pokoke tak ge temen iki karepku tak sesek kae malam Minggu iki mantenan ngono.
0: Eh? Sesek.
1: Lho, gak ngono aku sedia bongkel karo PT ngono lho. Kok marake gawe berberan PT iku?
0: Moka gak cocok Kak. Lho aku senengane Kak yo nek ate wayahe dadi manten anggone kentrung ae enak Kak.
1: Mosok nang Blitar nang awak kemis kono.
0: Adoe Kak nang Blitar.
1: Lho sing ngomong marang Blitar.
0: Sampe gak kapok nang Blitar yo. Kena potong kate nang Blitar mana.
1: Lah ya kok sik gelem ae iki yo. Kapopo dadi sik gak medone seduluran. Perkara iku bisa diurus wong loro lek wis dadi ya.
0: Ngene lho Kak, saiki sak temene Kak ya peno nek panjen serius bi aku. Kapan dadine? Lho saiki ya apa lungguhe ngono lho Kak, genai.
1: Lungguh watu ae dhisik iki ya. Lungguh apane?
0: Ya lo gak kuat deh, tapi apa ngaku si perawan Kak?
1: Itu urusan buri.
0: Lo ya gak larang-larang Kak, gak kuat deh dewe ae. Kok sih ditobok-tobok tuh kono kertas lap kelip, dipajang deh.
1: Wah ya tadi mantan gak iso tenang, tinggi nih ngerayap. Wah, is gampang pokoknya aku apa cari Pak Aman. Kurangannya apa Pak Aman
0: pas lagi ati nang Pak Aman mana?
1: Iya tapi sementara ini teman-teman duduk ini aku kangen suaramu deh.
0: Oh aku mau, is gak mau botokan Kak.
1: Botokan apa?
0: Kedok lindri. Senengane sampean nak kethuk lindri iki sok esuk lho ya apa sing wedok sing torok malah gawa bodohan kethuk lindri. Wis gak dicak nang restoran gak dicak ndok soto sing wedok tuku kethuk lindri.
1: Lho gampang lek mari nyanyi weteng luwe kok ayuk mangan isore asem ngono lho.
0: Eh? Lusin. Mangan kan isore asem juga.
1: Mangan ojo enak-enak sing penting mengandung minamin.
0: Oh. Apa?
1: Vitamin.
0: Aku ki masih gak ngerti Kak, nek minamin gak ono Kak.
1: Apa sing ono?
0: Ya iku lho Kak, gizi.
1: Iya, padha ae gizi.
0: Sajane nek aku iki Kak masih gak sampean kaya gizi wis akeh gizine Kak aku iki. Delon ta delok teko iringan aduh penuh gizi Marlena. Teko ngarep penuh gizi.
1: Nek bojo pisan kaya bol ngene.
0: Lha enak penuh kali nyedok kadek misane.
1: Si aku rengeng-rengeng ngono lagi, coba sih. Anu gedhok lindri ya.
0: Rengeng-rengeng tok.
1: Saut-sautan bare aku.
0: Katik pijetan.
1: Kok gampang gak usah pijet ngono perahu tuh mundur nang dikek ngono wis.
0: Ayo Kak.
1: Ayo, Lindri ya, Kak. Ayo, ya. Berangkat, Kedok Lindri.

0: Gak ngono ya, awakmu tak bareng dhisik, mari ki wong-wong iki tak buyarno.
1: Kak, ya opo iki kak, Dok? Tengengesan Dok dalan, Kak?
0: Wis ngene ya, saiki nek nami paman, sebab aku durung ngabari paman, kok gak dikabari di Paido, sebab kula wong suwe ah.
1: Apa, Kak? Ada arek wedok mandeg Dok tengah dalan sak wen-wen, sawangane koyo opo ngono, Kak ya? Cok jok numpak becak tau ngono mau ngomong di jero becak.
0: Ngene. Amri awak iki omong wancak sesuwe yo ambek mlaku.
1: Mlaku gak?
0: Gandul sikar ya.
1: Masih ngono Kak cek nemene Kak bener Kak aku mari sing bayari gak apa-apa yo numpak becak
0: nang pamane. Untu duit ta?
1: Do beres, mari tanggapan 5000.
0: Lah kon mari tanggapan ayo mampir nang pasar tembok.
1: Tak jekono dawet bener.
0: Ya golek-golek nomo sok aku pancet situ iki arek iki wis tisian pisan iki.
1: Eres Kak. Engko nek aku gak tambang gombal.
0: Lah awakmu milih-milih nduk basar iki kaya apa sih?
1: Lho iku jare kanggo lele paman.
0: Oh sok
1: nduk basar iki lho Kak.
0: Nek basak ngono kae kaya apa?
1: Lah iya ayo saiki nduk becak wis.
0: Bisa?
1: Wis.
0: Eh. Yo. Gue cek paman cek gak arep-arep.
1: Iya Kak.
0: Tak nol lah, kak tambah suwe tambah
1: lolo. Makanya buntelan gombalan biar nggak digowo ki oleh-oleh.
0: Yo, baik paman nyusu tak apa jangi ya. Paman kudu loro rupane ae rono ya gak loro paman ya.
1: Tukok no jambu, tukok no pelem ngono kak yo seneng ane.
0: Bisa?
1: Eh, ayo.
0: Wis temen ah?
1: Lu sik durung ae, kan malah u bisa kak.
0: Ya iki lu tak pikir sarbon kok mencicil ae. Ayo, ayo, ayo.
1: Sampai izin aku.

Duh, mong sebenernya nong tengah jadi cek sakit. Kenge terus sakit, cowong pancen nyambut gawe nih koyok ngene. Mong bilen kong perak kajun pancen. Wah, kak ono leka Pak Hayah tua. Ya makin ni Hayah alias subur. Le, mek cek pinter re are iku wong wis aku seneng pelatasan merono mrene. Mek pas moro ditunjuk dadi kami tuwa, wis gak iso aku mlaku pisan sengko. Tapi pancen bener. Nek nunjuk kami tuwa aku pancen bener, tak kira kelero. Sebab bian sak durunge aku dadi kami tuwa mbok desa iki rusuh. Bareng aku tadi kami tuh mbok su esuk wis rici. Kari ciki opo wong panjen aku tadi kami tuh wong ngiras tukang sapu. Allah. Tapi ya tak dadi apa sering pengalaman. Ngiras nyontoni rek arek nom-nom dok wedok sing perawan sing gak gelem nyapu. Saiki tak aku sing nyapu wis suwe tak rek arek sing nyapu. Ya Allah. Mong carane wong tuwa biyen ngono cong, hayya. Mong pacet pe endriyah. Lah dewasa lah raja nak. Kabin. Ya. Wis tak turuti jare wong lek gak rabi ku jare wong madhat. Rabi aku. Luare aja ayune pancen ayu. Rambute pirang. Embo kari pirang iji kok. Tak itu ngono nek 70 luru. Iki brondol tah pirang terus. Areng wis suwe wis babah wis mele liyane. Oleh rada ayu putih seneng aku pancen. Oh aduh aduh. Cowong pipi koyok duren. Moto koyok neker. Driji mau coba melaku kayak maling kerinan. Gak gelem alon melakune das beladas.

0: mulai kenalan sampai dadi bojo kudungan. Bareng tak pikir doa arek iki cek alime seriat. Yo kebeneran. Bareng wis dadi manten sapa manten anyar. Melaku ngalor ngidul nang gone maratuwa. Balak-balik kudungan. Aku tak wanita otek aku. Saaken. Wong dorong 40 dina mosok kate patut. Lho dak pantes. Bareng wis suwe lungguh wong loro, Dik. Iki rambutnya kok mulmawul tak sureni, Dik. Jari bojoku. Hok njok, Kak, engkok maloh. Isin jarene. Do wis suwe gak telaten aku mosok rek, gak ro rambutnya sampai koyo ngono. Bareng aku suri tak cekel, kudung tak buka, kupinge ilang sisin. Oh, aduh dok remena, tak kira-pikir nyebut aku sak jurune pikir. Terus tak dadi apa iki tak terus eno rusak iki. Wis tak kirim nang maratuwa momong BAB. Mpun Pak nggih pun sampai lega lila sampean, kula nggih pun lega lila lan iki kula wangsulaken Pak nggih. Dadi kula sak niki rekene pun bujang malih. Bareng bujang duwe kenalan. Wah, kenalan cek ganteng jenenge Sokran. Ganteng temen ireng mulus. Ganteng kok ireng mulus. Tapi ono manis e dik-dik, cuma untu gowang. Heran aku. Saben kok temu ben Sokran. Kak Haya. Katenangan di kak, boh ada keng lencelen. Moro ditukok norokok orang ngepak. Bosok kami tua ditukok norokok. Kata kak kelam ya apa wang toyanan. Sesuai dikai duwe kan 5 ewu, suwe-suwe 10 ewu, suwe-suwe 15 ewu, ngelompok tadi 1 ewu. Engkau atanya, enggak le, ria perkara apa sih, bodoh apa. Mek pas engkau beri pese gen 5 ewu, gen 10 ewu, sampai segemek jumlahnya ono 1, tak ono apa-apa adik, tak enak mikir. Jadi Sokran, oh tak ono apa-apa kak, ini gak ono ya wis, ini aku ya nyaman bang dai, pola kebimbang lek ya reku mbak aku. Lang aku tutup uang wedo, kok bendino dikai duit ya tak kepikiran, jadi dina kadang Sokran gue paling mau dateng, paling beri besi, mau tak beri kok mentah ya Sokran ke. Ya lo, iya kopi durung tak umbe itu kok paitun mang. Boh, iki pancen kopi enak deh, biasa ya enak pancen. Lo, dah iya enak temen. Iki sing diarani kopi murni. Ya murni karat. Yo apa wong saben dina kongkon golekno kopi ndok ndeplok dhewe didang dhewe lan ngombe goreng dhewe iki kopi kok bang kambang iki dadada iki sing gara-gara abotok anyeri ya bola
1: nuwun
0: lho
1: kak
0: ori
1: oh, oh kabul
0: kabul ndok
1: arep salah subur
0: iya sing jeneng nomor loro dek
1: oh lah
0: sing nomor loro iku jeneng iku.
1: Oh, pernah bian loro ngono.
0: Apa nge? Jeneng tak ono dua di.
1: Oh, aran pernah bian arane duan ngono ta.
0: Duan loro. Kak krungu kuping Riko.
1: Lho jare aran pernah loro.
0: Nge tang nyama dua. Dua.
1: Oh, aran pernah iku werna loro
0: ngono. Lah, ada iya po lambene Riko bener iku.
1: Lho cocok tapi dilambi-lambi.
0: Sing nomor siji haye.
1: Oh aja.
0: Ya ada bae.
1: Aja.
0: Budak remah kok koyo wong ngambek anu no. Haye.
1: Oh sing nomor loro. Gajah.
0: Haye dek.
1: Aja.
0: Dek.
1: Aja dek.
0: Dek. Haye.
1: Eh kak, iki aran ta pancene anggap. Are cape mangkap kuwi kak.
0: Jareng jeneng teko wong tuwa.
1: Iya kak, kene dilang-ilang ngono kak.
0: Iya. Iya. Sing jeneng nomor loro subur.
1: Oh, sing nomor loro subur.
0: Oh. Jadi wong urip subur, haye tak ya urip
1: kan. Oh iya iya. Dadi aya iku urip
0: ya. Iya, mong subur, subur. Masih loro ya subur, Dek.
1: Oh iya ya, masih loro subur ae ya.
0: Maki gak duwe-duwe ya subur ae.
1: Nandur sak nandur subur
0: ae. Oh iya. Ono warnone, Dek.
1: Oh, nandur walu.
0: Mahal. Enggak. Anjir ada warlune ya. Eh? Ada warlune ya.
1: Aku gak tau terwelun cak iki. Terwelun.
0: Meter welon mbak ndeteng nyir bodo parlona.
1: Oh perlu.
0: Dah, tetok.
1: Wong perlu ya warlu, aku sakan walu.
0: Yo bisa deh ngocak jebet tapi ya tot nek totri.
1: Yo kaya biasa lah dulun-dulun rene. Aku gak petuk peno iki sedina ku naik kaya setahun.
0: Iya ya kok bimbang dak ya deh.
1: Ah wong satu ngomong.
0: Iya kok. Wes lara, kok bimbang.
1: Wah delok arek-arek. Cek cek saiki ape adate biyen omah peno.
0: Iya.
1: Biyen omahe gak ngen saiki kok male opo sing penting cerendel iki nunggu ni.
0: Lho cemacem iki nek.
1: Opo?
0: Cemacem opo gambar opo tak templek nopo kok sing seneng tak templek
1: nopo. Iku ono keris bareng.
0: Heeh, keris iki mojo pahit.
1: Eh,
0: mojo pahit.
1: Mojo pahit.
0: Heeh.
1: Kalau sing mojo pedes.
0: Apa mojo pahit ruwet lah tinggal.
1: Mojo pahit.
0: Heh, cocok.
1: Oh iya, iki barang antik iki.
0: Barang antik iki mangga jual larang ngene.
1: Iya ya. Mm-hmm. Iki ketek-ketek adik.
0: Iya ketek-ketekan. Sing mburi kok ketek temen, Dek.
1: Hah? Alah apa aku mlebu dedono ketek temen lak dicakar aku.
0: Iya tek ketekan iki sing mburi lek gelem ketek temen.
1: Enggak nek peno gelem kok tak olehno aku dhewe barengan.
0: Apa?
1: Ono kucing blendingan.
0: Kucing blendingan.
1: Iya.
0: Kene yo ono kerek gudiken. Oh, opo kon riyane? Macem sing kocak
1: lho anti
0: ya meneh anti kru penyakit
1: lho kucing-kucing kan duduk kucing temen
0: kucing-kucing ah
1: kucing teko kuningan
0: iki ya bagus antik
1: ya kok kok gawon aku wis gawe apa ono omahku
0: tak kubur to
1: iya gawe apa aku barekan
0: hak atik tuku
1: ora apa aku malah ngekek penuh duwe kok
0: iya sokoran dan rima ya iki
1: iki gawon duwe
0: iya dak piro dek iki dek
1: oh 100
0: 100 tak hitung bisa nak 200
1: apa-apa kan sampai penuh lah sih anu, saya rekening apa sih ngono?
0: Iya sih direken duit ngono
1: iya iya tak ngono penuh sampai aku saya direken
0: oh iya lah kok Meriko gak ngereken apa-apa tapi tak reken menjangan ngono ada
1: kok menjangan ya apa sih kak?
0: Direken apa ya konco tak?
1: Iya konco intim
0: iya deh iya kan engkau jadi atanya aben beken tak
1: iya
0: tapi jok sampai jadi hati nih tak iya
1: kak apa ya?
0: Nyende lo duit sampai sak monokai itu nak pengarah opo dek.
1: Oh kau nak opo?
0: Kalau Yowis mau anda apa apa nya dah terima. Gue lihat nak opo pas aku nyaur apa ni gawe nyaur dek.
1: Kalau opo apa duit aku rela tak kena beno.
0: Iya sokoran nek.
1: Gue nak ngomai kau nak yo. Gue dah ngomai gue cukup.
0: Omai di cukup.
1: Wajo.
0: Apaan?
1: Si nak buri gak cukup.
0: Opo dek.
1: Di kalau awak nak kotak wadah pedes yo.
0: Oh ada pedes. Eh terus pedes ya dek.
1: Eh pedes ya beno.
0: Pedes ya aku. Dadi aku kon wadahi kono.
1: Lho.
0: Kon iku ngekei duwe wong pedes pedes.
1: Peno nang lak ngomong ah. Peno lak duwe ketek temen sino mburi.
0: Iya.
1: Lah aku duwe wadahe pek, nek gak ono ketek nang kono.
0: Oh, ge wadahi pedes.
1: Iya lah kok peno diwadahi kono.
0: Lah kok mangkok muni riko pedes e kok ngono.
1: Jawane kok pedes peno.
0: Iya. Lho, pedes aku.
1: Iya.
0: Lah iya aku pedes lak.
1: Eh?
0: Aku tak yo pedes pasanan.
1: Lho, pedes e peno.
0: Lah iya tak pedes e pas aku.
1: Lho, iki omong kok bulet e.
0: Ngocak kelero, pedes riko.
1: Lho, lah iya pedes peno.
0: Iya sih aku maneh.
1: Lah iya pedes e peno. Peno lak di pedes.
0: Lek ngono pedes e ndek mburi omahku.
1: Ah iya, ya ilang mburine tok gak apa-apa.
0: Iya yo wis, Dik. Mong ndek iya wong pancene kan apa-apa yo gak apa-apa. Lek pancene ono perlu, Dik, kandha aku, Dik.
1: Iya, aku pamane ngomong ngono. Aku lek peno ngomong ngono ku pas ngesakno ngono.
0: Iya melas aja Dik.
1: Iya, ya gak melas tok.
0: Iya.
1: Kayak silem ngono kan.
0: Wah, cok ngono ra. Pancen biyen aku tau dadi tanda. Yen biyen saiki wis leren wis.
1: Wis cedhek ngomong ngono ah. Pare eling-eling bareng sing gak enggak.
0: Apa tak cewek?
1: Kene Kak ya. Kak Subur. Penuh tak kayak duit balik-balik, gimana tak tambahin satu so, jumlahnya ada orang atur.
0: Iya deh, iya.
1: Tapi aja rame-rame kan.
0: Iya, iya.
1: Jangan aku ada perlu nih.
0: Perlu apa deh?
1: Merlina kita PDW.
0: Abo, tadi biar sampai saiki perkara duit sampai jumlah orang atur sih, aku kata ngepek pona aku.
1: Iya.
0: Ya deh, lek ngono jok khawatir, aku nak tanganku, wes, tak gegem rapet, wes.
1: Loh, ya jangan nemen-nemen.
0: Apa?
1: Loh, lek pedat sih gile.
0: Persamu jangkrik ini. Rahasia iki, Dek.
1: Oh iya ya. Wis ngono ya.
0: Iya ya, Dek, iya, Dek.
1: Saiki aku tak balik.
0: Heeh, ya, Dek.
1: Iya ya. Heeh. Ya.
0: Aduh, dadi perkara duit 200 iku Sukran seneng ngambil sang ponaan. Nek ngono sing penting Marlena tak golek.

0: mau nukar punya apa sih le?
1: Bob, bob, bob, yeyen, yeyen. Oh, rupamu kok cebuk. Kena buka karen suara ni pati gelodak ni le. Takut no, kendangamu tak takut no. Tang terus terus tak delok delok aku besok ni mang tak koyok manuk setip. Iku tabuan tak tetean ni mang. Oh, arek kok. Wes, wes, wes. Mulane ya, tabuan iki metutno sarbon rusak wes. Iki ngono ya kuat gak kuat robo jejeke gamelan ku pancen sarbon. Nek sarbon robo tangi, kaya ngono ya rusak tabuan iki. Eh, potongamu gak ganteng gak elek pesok kono. Lho napa? Apa manuk betet wis butak arek. Oh, apa pun pun. Wes, gak mikir kon rusak badan hamba. Sing penting mikir dayo, pokoknya dayo ku antri-antri beres. Ngerti ya kon? Aku ngono nerusno penggawean wong tuaku. Biyen bapakku iki ya sik sugenge biyen dadi dukun. Tapi saiki bareng bapak wis awarahum. Awal menium. Wis mati sing ngenteni ya aku. Saiki dadi dukun aku. Umum daerah kene. Basman dadi dukun umum. Saking umum wis sampak krungu teko negara Itali, ngerti ya? Dukun sing paling wanter, dukun sing paling mandi sembur suwi karo maneliane aku. Temenan. Loro pae, tak suwuk mesti ilang. Lah wong aku iso ngilangno penyakit kok. Bentuk penyakit apa tak suwuk ilang larane, ilang penyakite. Kok winginane ana daya. Loro panas tak suwuk ilang panase. Ngerti ya? Loro ngelu tak suwuk ilang ngelune. Loro moto tak sowok ilang moto ni, cai kon. Loro kuping tak sowok ilang kuping. Loro dengkul tak sowok ilang dengkuli. Bapak cik gempur wong ni. Apa kon ni? Kandhane kok peringisan kon ni. Menyek kon. Iya. Hah? Kon tak kandhani. Aku tadi dukun gak ngemur sembur sowok. Aku duwe pusaka condong campur. Condong setuju campur nguruk kuno. Ojo sampak tonggo emang gegeran gak wawu. Ngerti sih istilah tonggo. Tonggo ngono ya. Ya digotong ya disonggo. Nono gerah ngeluwe gak tonggo Jakarta. Dulur teko ngone Semarang nambah ninggak. Ya tonggo tadi gae ngerti ya. Lagu soko condong campur itu mah gak nguruk kuno ngakorno. Contohnya pengenane Pak Joyo di gae mantu. Buyar mantu buyar gong buyar tanggapan. Kemanten gak wawu. Lo ngerti. Ngerti, kemarin gak patut, gak wawu ngerti nek aku tadi dukun di pusaka condong campur. Senin di Koreni, nang aku kemarin ini Selasa tanpa ijopo, rebu pegatan. Tau ngaku dukun paling mandi hari ini. Eh alah, repot, rasa ada bangun ribai aku ini.
2: Ngomong bisa apa, Man?
1: Ngomong, lho, mana pun diingkik ya. Loh, waduh pancet tae lakonnya rek. Telemi pancet tae.
3: Itu gak pancet, Man.
1: Ya apa sih lo, kan yang gak isis tau. Eh, isin tau. Oh, segerang daplok ngomong-ngomong.
2: Apa yang wangi kok ngomong, kumata ya apa.
3: Sake pun agak.
2: Ayo, itu ngerti sake, Man.
3: Sake gimana?
1: Loh, siapa?
3: Samen sake.
2: Pernah ikut ntek sak sake.
1: Saya ngomong lo siapa? Tak sake, umbi tobak tak sake. Kenapa
3: ngecek ketipian nih kalau sake pun ya?
1: Loh, anak ketipian kok apa sih?
2: Pernah lho kan, dan PT.
1: Duh, jangan lho PT, enak deh kan itu. Apa ketipian itu nak?
3: Ketipian.
2: Ketepekan lho Man, ketepekan.
1: Wah, apa ketepekan itu?
2: Ijen, ijen.
1: Oh, ijen, iya nak ijen.
3: Mau ngocak ya, PDW, aku mau ketipian.
1: Loh, ngocaknya dikocak nak. Biasa ngonak lho.
3: Paman, pekan, leo-leo.
1: Apa ya?
3: Wah. Buntelan.
1: Lho, apa buntelan?
3: Ya kak lho, kak
1: lho. Gitu. Oh, gombal kurang ajar. Oh, apa kali gue lho? Gak mulai-mulai, boleh-boleh sang gaya gombal, kok sangatnya nyusut aku ini.
2: Gak mah, tanda mata.
1: Tanda mata apa, wak, kan
2: ibu. Nanti ini kok, tanda-tanda disi, lah, itu tak berbalik.
1: Nunut nisi, ah. Kan ibu, eh, loh, jodoh, kan ibu yaw sekarang, loh.
2: Wis kini aja kok, nanti awal-awal itu
1: berbalik. Gak ngomong, cek jidak ngomong, ibu.
2: Gak masih ngelapun, perungannya gak jidak, lah.
1: Kan ibu masalah, loh, kami lo ngelapun, ini lo isin, aku.
3: Ya, gak lo. Paman yang penuh iku menghina Miman Lena. Wong kurangan. Mari ini cedek Malena dak gelem ya lu cedek ponakane dhewe.
1: Lu kang ngono iku ono pribadi.
2: Enggak.
3: Enggak lah Man, setiap ono pribadi dan opo aku anggap anake penuh dhewe. Ngomong sak enake blak-blakan
2: Mas. Lek gak seneng biyo ono ngono.
3: Nah, tak ngono.
2: Bapak tak potong sikil.
3: Wes iku.
1: Ngono ku yo sing ngene lho opo.
3: Wes iku panane gak sembarang gombal, Man.
1: Apa?
3: Loh, ini gombal yang mukion.
1: Eh, nanti gombal Wiwi. Ngawur aja kan itu. Gak ngono lho. Kan lho karmu ya apa sih? Aku disin lho.
2: Disin lah apa sih?
1: Kampung ada peraturannya, ada RW ini, ada RT ini, nak ya. Runtang-runtung, rentang-renteng pada hari wedok. Tanpa ada penyelesaian. Terus apa ini?
2: Lah mulanya ini. Eh? Mulanya ini pernah tak kayak kabar.
1: Ya, ya.
2: Malam minggu tak resmi no.
1: Oh, lah ngono.
2: Lah pernah aku tumbantu-bantu man. Ya nyumbang-nyumbang apa tak nyumbang tangis lah apa.
1: Lah apa? Waduh kok paten ae.
3: Dek iya man, kelar aja gi man gi.
1: Iya,
3: todus man sebenernya man.
1: Bahasa Inggris lu kan. Todus.
3: Yang gi man todus apuan todus.
1: Apa?
3: Kok nek dijak ngomong yang angak kaya bajul.
1: Lah lah, kan oleh dion bertil lima lah. Masalah.
2: Sing dhisik wis tak goreni ngono mosok lah.
1: Iya, tapi
2: mosok lali kaset sing dhisik tak goreni.
1: Eling lho, kaset ketemu jodoh lho lho eling lho.
3: Ndak ngono, Man.
1: Eh.
3: Ngene lho, Man, sampean nek ketemu kula saniki nggih koyok sing koyo anak dhewe ngono lho, Man.
1: Iya, iya, iya.
3: Ojo koyo ngono maneh, biyen sing koyo ngono gak awu, saiki ati gak awu maneh. Kapan dadi
1: ponakan? Rok-rokan lho, sewekan aku. Oh, rok-rokan lho, masalah seweke cingkrang, udele ketok. Wah, wah, kalau ni awal lah.
3: Masih kita tak kata lah. Iku paman sampaian ya. Aksi ni tak senang dengan udil padahal dia gemetar lo lihat. Ngomong lah, ngomong sini dulu ketemu aku dok. Lo tu lo.
1: Kalau tak oleh nucino, cek dia nak. Nono lo kan lo.
3: Do enak bang Maduro kak. Enak Maduro man.
1: Kurang ringkas yang Maduro morot-morot.
3: Lho, pernah nyalok di ringkes ta?
1: Oh,
3: ayo, nyalok di ringkes ngiwat anengen.
1: Lah apa kalau ringkes satu?
3: Jadi nyalok kak ringkes.
1: Pakai anu sing racin, sing stil ngono
3: kak. Waduh, tukokno jengki.
1: Lah ya celono ana apa sih?
3: Celono. Sing ana lek lanang.
1: Gak apa-apa, potongane kok bekelen ngene.
2: Tapi lek liyan iki ya rapi, Man. Saiki iki lak mang gak niat nglencer mek kepethuk karo aku ngono lho, tak jarene. Lah saiki jarene aku ati dadi mantan malam Minggu. Pernah ya apa kok rungsep ngono man pernah
1: iku. Apa aku sing biasa nak wong tuwa.
2: Lah ngono lah kate ering-ering ponakane ya sing bersih ngono.
1: Iya iya ya ganti kok ganti.
2: Mene tak kler.
1: Eh lah apa kler. Kok sang sewe ah. Kok cok kuatir kurang seminggu.
2: Iya.
1: Masih paman gak iso bantu apa-apa cok kuatir wis tak kelompok-kelompok to.
2: Apa?
1: Suket damen. Kok kon niku dadak arek kon niku.
3: Nangno susuhan manuk beke.
1: Iki kan ngebyuki kon tak kula mengko.
3: Lah napa aman? Lu sedep lho man kula niki.
1: Eh gak ngono kemanten iki ya apa dulu kuno wadhe ta dulu.
3: Kok ade man?
1: Ojo lu ngono kerdu ae
3: nah. Oh cek wong kampung nggih man nggih. Nanti gak dek bondo. Ponakan be pamane setel padha pelite.
1: Eh, nak mana ya?
2: Iya.
1: Bapak tak potong sih. Sebab apa ini gaya?
3: Ya kebenaran.
1: Sawangan deh bapak itu ngajeni awakmu.
2: Nono tante nih.
1: Iya iya.
2: Gua bareng nang Omah Rono ya.
1: Iya iya.
2: Aku kak kak mulai lekak pernah tekol ya.
1: Iya iya.
2: Man, ono duit ya?
1: Eh,
2: kaya ono duit, ono duit.
3: Tidak duit lah.
2: Iya, ono duit.
3: Cukup tak 10 rupiah.
1: Kita kelali ya. Oh nggak, gurai potong atau no.
3: Aman ini kini gak disekit disek no nggak rai biasa.
2: Gila gila gila. Gila gila. Man, orang ibu nang arlojimu tak cekle.
1: Kau dibuat ya, sih kau dibuat ngawur lah ya tak no. Wis gawat sih, no mai lo.
2: Udah lah.
3: Ganteng ya man ya. Belum jam lagi mulai no man.
1: Lah, apa di luar
3: potong. Cuk suwe suwe, sing suwe man.
1: Lah apa?
3: Tapi ya lah. Pokoknya nak sing suwe penuh jok teko-teko aku enak nak duk gini.
1: Tak ngono nak, kan ngusir lah yang penuh. Cinta sampai arah ini sih.
3: Loh, kak cinta manis, kadung bulet gini kok.
2: Bas beda lah.
3: Aku kadung isen man.
1: Oh iya.
3: Seluruh
1: iya.
3: Argentina aku seru nak aku pacaran di kantor.
1: Argentina kawan apa tuh kan koyok kawan ngono.
2: Gak sepeda ta?
1: Ya ada sepeda sih.
2: Eh?
1: Ada sepeda ta?
2: Ini loh sewan.
1: Beda sewan nih. Om peringan lah. Kadu ngawur lah. Nah masih?
2: Iya.
1: Untuk ingati.
2: Oh tinggal.
3: Masih ganteng man.
2: Ayo dek, omong-omongan dikini lho, jeruk ini lho, ya?
3: Iya kak, ini, orang lho ya, jemah-jemah.
2: Iya.

Aduli, sari ni mandi man men tak temu. Sampai seminggu kok golek yawa ikon di endi. Pak golek seminggu ga ono sampai tak rewangi nyewo bekakas potong. Pola lek panjeni dek kidek kene nek kerung aku dek kene tak yo sambang. Wah biasa e golek wis jemua. Minggu ake wong tukang putung tapi dak laris koyo aku. Nggak salah minggu rame, pola durung tak tawa eno ini tembang anggur. Cik bersih, bikjik kerijik, jungke jungen, laro lalik, mate aleng

troll ni. Wah, tak kendingan kau pingin kendingan ke kendingnya plak waktu plak. Wah, wah, wah.

0: Apa lok Milo?
1: Suara apa yang ini?
0: Masang beda mampa penang makila ali. Lanceng ken ni kari titik dek.
1: Blodak.
0: Masang beda mampa penang makila lanceng ken ni gong dek gong gong gong. Yo enak egong sampai ngiler. Oh,
1: suara apa? Kak kentu kak kenceng ngono iku.
0: Lho, yo iki dek sing diarani suara rebab.
1: Tepakan ae potong. Bang potong iki. Lah wong mendayo kudu mesarate. Permios.
0: Mek permios.
1: Kula nuwun.
0: Nuwun pinten, Dik?
1: Nuwun pinten jane?
0: Kula nuwun tak ngemis.
1: Niku lho, oh, ngemis. Sampeyan iki napa sih, Kak? Sampeyan niku.
0: Kira sih kula nuwun, nuwun pinten.
1: Mulane nek nuwun pinten permisi.
0: Permisi.
1: Kula niki sebagai tamu, mendayo.
0: Mendayo. Mriki dek longgulung.
1: Lho, lha napa? Sampeyan dek gulung-gulung dene apa?
0: Golong-golong dek.
1: Lah napa golong-golong niku?
0: Niki tak kursi.
1: Oh, longgo ah.
0: Lah, codot.
1: Lho, codot. Oh, pasti codot iki. Niki lah napa nang codot-codot niku lho.
0: Bener niki napa, Dik?
1: Oh, cocok.
0: Nah, niki.
1: Cocok kaya codot. Nggih, Bun.
0: Kacinge potong, Dik.
1: Lho, lah napa dipotong? Boten.
0: Lah kita kacinge potong.
1: Boten dipotong. Masalah rak potong-potong.
0: Lah nggih tak potong napa, Dik?
1: Masalah potong.
0: Lah nggih potong.
1: Mosok gak iso ngomong potong.
0: Gak iso iki. Lek potong gak iso, Dik.
1: Lah niku wae niro akan sampian.
0: Iya.
1: Nggih, potong.
0: Potong, Dik.
1: Nggih.
0: Lho, Dik.
1: Nggih.
0: Sinten jenenge sampian, Dik?
1: Napa, Dik?
0: Jenenge sinten?
1: Kula R Pasuman.
0: Sinten, Dik?
1: R Pasuman.
0: R?
1: Nggih.
0: R O R niku napa, Dik?
1: Mboten Raden.
0: Napa?
1: Rakyat Pasuman.
0: Mosok lek R niku dadi rakyat, Dik?
1: Lah napa?
0: Rosokan.
1: Aduh. Kok sampean niku sok sakep mawon. Anu ajeng potong gak? Nggih.
0: Nggih monggo, Bu.
1: Nggih. Nu sewu lho.
0: Potong niku, Dik. Sak niki enten wernane, Dik.
1: Pinter wernane.
0: Enten werna telu, Dik.
1: Wah kesasar aku rupane. Si akeh potong nomor telu barang. Proso ya sik iki ana potong nomor telu barang niku. Sing nomor setunggal napa?
0: Nomor siji potong gulu.
1: Atau. Waduh kesasar temen aku. Bodho diri niki aturan aku. Nomor setunggal potong gulu.
0: Nggih.
1: Maksudnya potong gulu.
0: Di gulu nek dipotong.
1: Atau. Lah nomor kali?
0: Nomor loro potong kuku, Dik.
1: Oh, enak kuku diketoki, ngilang no baksil.
0: Nggih,
1: Dik. Sik tumoni ono tukang ketoki kuku ya.
0: Nggih, Dik.
1: Ya nek kuku niku wae kudu macan ya. Jadi kan nomor kali ketoki kuku nggih.
0: Nggih.
1: Lah sing nomor telu
0: potong klambi. Nek klambine sampeyan agake kelandungin diketok iki.
1: Waduh keliru aku iki. Rosok lagi buat anak tukang potong lang penjahit tu dia nek.
0: Abu sembarang dek.
1: Wah tunggu.
0: Nge panjahit.
1: Wah tak
0: iya. Nge potong dek.
1: Waduh ada tu.
0: Tapi sembarang enten. Pokok sembarang kaliren pun pun sampai kurang dek.
1: Oh kalau gue nek kaliren. Tukang potong gigi wang gigi melek kamar rembang.
0: Bukan apa dek.
1: Anu potongan ini di potongan. Di tepatuan kau yuk cepat. Di tepatuan. Padahal kau merem.
0: Ah sampean ngerusak niki pon.
1: Boten. Demi Allah boten kak. Kau dipotong rusak kak. Di kali sampai ni lo gusuk lo niki.
0: Bah penyukur niki boten sampai ngetok rambut tak sih.
1: Niki bawa niki pecah rusak lagi. Boten. Boten kak boten rusak.
0: Kau ngerasa ni?
1: Boten boten sampai niki ganteng kak gagah.
0: Enggak, wes kerosot.
1: Masalah boten kak, kalau ini boten kerasa
0: ya lang muni gana ngoton ini
1: boten kak, bukan sama dikijan boten ganteng kak, kalau ini potong kak buri-buri kak, kalau ini potong kak
0: temen dek
1: gini potong
0: potongan bernani telu dek, potong rambut.
1: Gege.
0: Nomor siji, nomor loro, nomor telu regane wedewi dek.
1: Nomor setunggal.
0: Nomor siji murah dek, 750.
1: Wate.
0: Lengone dek.
1: Lengone apa nih?
0: Lengone lengo wangi dek.
1: Wah tempat.
0: Teng rambut saged ireng. Wedak wangi dek. Kate oleh hadiah dek.
1: Wah ten hadiah.
0: Potong mriki sampai ping 70 oleh kaos kotang sito.
1: Jadi ping 70
0: oleh kaos kotang sito.
1: Aku leger.
0: Kisah.
1: Wah. Foto kita gendeng kaya.
0: Lah sing nomor loro 400 deh.
1: Wah, niki 400 iki.
0: Tapi lengone, lengone orang ngaring.
1: Oh, biasa mun biasa.
0: Wedak e. Mboten katik kemul, mboten katik wedak.
1: Masuk angin iki, Dek.
0: Tapi oleh mangan, Dek.
1: Oh, mangan apa niki?
0: Oleh mangan.
1: Mangan sego ta?
0: Sitik, Dek, mekan.
1: Nggih.
0: Sak lepean.
1: Sak ana kucing ben aku. Nggih.
0: Tapi lak warek.
1: Oh, nggih.
0: Sing nomor 350.
1: Lah niku mang 350 niku mawon.
0: Tapi mboten dicukur penyukur, Dek.
1: Kali napa?
0: Beling.
1: Atau Adik beling lak petal kabeh iki, Dek.
0: Masa. Nomor siji, Dek.
1: Nggih nomor siji, Mas.
0: Nomor siji kangge kembul, Dek.
1: Oh, nggih.
0: Nggih. Tunggu, Dek.
1: Ini saya dulu
0: sing penting masuk anwar tak di dulu kan
1: enggak
0: binara deh
1: atau mbak masalah
0: enggak waduh niki alis niki tekan dengan deh alis tekan dengan niki enak diilangi
1: alis kula niki
0: enggak
1: gendeng kok tukang potong ya. Iki ngurus potong nang alis-alis barang
0: niku tekan dengan kaya gendruwo deh enak
1: tukang potong kan isane melek diculek awalnya. Wah, jadi nomer mai ini. Untuk apa? Untuk kan sume-sume ngantuk mai ini. Wah, jadi beri pati bermai cula aja lu ini. Wah, sama ni kuat sekali. Hilangnya kan kalau tigo kabur lawan.
0: Pasangan ni.
1: Oh, teringgi saya sampai tigo.
0: Aduh, boh, keliru temen aku rek. Lo potong ini.
1: Tigo lo rambut, tigo lo kah?
0: Yang rambut tigo teh kedawan deh.
1: Lagi ya, nopo diatur ya nopo.
0: Diatur sih ngapi. Nopo panjang muka, nopo panjang belakang.
1: Ya apa sih omongan ini, Rek?
0: Lek panjang belakang dikareaken jitok-itok gigi. Lek panjang muka dikareaken 11 rambutnya.
1: Masalahnya sepanjang belakang, kayak mau gunjitan gitu.
0: Hari mele dia sih pundi.
1: Kolepsuan ya.
0: Oh, kolepsuan.
1: Kolepsuan.
0: Kodek-kodek sepatu, nopo. Nopo kodek sandal.
1: Kodek sepatu. Nggih kok biasa.
0: Lah nggih koyo sepatu sing ngombo. Koyo bentang pelem.
1: Lah niku nggih cek maju.
0: Lah nggih koyo bentang pelem.
1: Lah nggih.
0: Nggih niku nggih. Pun donggo, Dek.
1: Nggih.
0: Nggih. Meneng, Dek, meneng.
1: Lah.
0: Pun ngomong, Dek.
1: Nggih, pun.
0: Lah kulo kupinge kok sisian, Dek.
1: Napa ne?
0: Sing siji nemplek siji petal.
1: Gendeng kok ngene jane. Wong kantil ngene. Ora kuping kok. Sisi ya, kalau kau yang gantung gitu sih. Wah, caca, ya, potong ini.
0: Jeneng cilik napa jeneng gedhe?
1: Aduh loro jenenge.
0: Abang nggih.
1: Lah sing cilik.
0: Sing cilik enten loro. Duki mak kualon napa mak dhewe?
1: Lho kon. Lah sing jeneng sing cilik kali niku.
0: Sing duki mak kualon.
1: Niku
0: enten loro, sing enom napa sing tuwek?
1: Lah sing enom.
0: Sing nom enten loro dek, sing umur 17 nopo umur 19.
1: Gak nontek ya omongan kita. Gendeng. Nopo tengatuk ae ngono.
0: Kemen dinara dek.
1: Nggih.
0: Pun kula cekel niki potongane ngeten dek. Sing ati-ati dek nggih. Atak celok amarayali mong eroje. Atak celok amarayali mong eroje.
1: Apa itu dapuran kok ini kok dicanda tak kalau ngidung terus aja
0: pun jalgin pedot deh
1: lalu sampai ngidung apun
0: tak norok amarayali mong ajem tak norok amarayali mong ajem
1: dina
0: haki manter nangis sedih
1: emang kok tengok cocok
0: wah dadek niki dek ini dicukur nih
1: kisik-kisik ya nopo dipotong sese nih ya nopo
0: nah ya nopo lah sese disik cek nih api
1: iya tapi si tengen martengen kiwo tak tengen tol entek tengen nih kalau sampe itu ya nopo sampe dipotong kok
0: abut cek re kok tak tempiling kok
1: gak potong lumpur, potong tidak nyusah juga ni. Terus kiwo, sing roto, sing kiwo diumbar, sing tengen tok jentek nak kau ini.
0: Langgeng, lu tak sing kanan diapi di, sing kiwo kan lek boten mari jeng benjeng ditutukaken.
1: Lo lo jeng benjeng, ngawur mawur sampai ni waduh, ya apa kesasar temen aku ya?
0: Dia dek berengosnya dia ni CC dek,
1: lo, dia apa?
0: Dia ni CC kan api.
1: CC kau?
0: Dia berengosnya api dek.
1: Kalau aku mikir mosa kemudian.
0: Buatan ngoten sampian, kok potongan, kok dungaran, nanti ngeten nopo,
1: nanti ngeten gula cengat datang.
0: Enggak datang.
1: Gede.
0: Oh, sinten dek?
1: Lo anu mantu.
0: Mantu.
1: Ponaan gula ni nopo Kartolo.
0: Kartolo.
1: Kartolo.
0: Kok? Kartolo, nek tak Kartolo nopo? Meleo ta sembarang iki. Ojo meremae. Lah nek tak Kartolo.
1: Ning lho metu banyune lho. Rupane tak biru. Rembes kok iki rupane nek. Kok Kartolo?
0: Kartolo. Oleh sinten, Dik? Angsal niku ponan kula. Kok anu Marlena.
1: Marlena?
0: Nggih Marlena.
1: Omahe Dik Bunti, Dik.
0: Omahe Asem Jaya.
1: Asem Jaya.
0: Nggih.
1: Boleh Marlena perlu panjenengan golek donale dok rumah
0: Dik. Anu kak
1: golek ide.
0: Marlena niku Asem Jaya lah niki lho nanti kok.
1: Ya apa sih?
0: Kak.
1: Lho,
0: kari sese. Sing temen tek, sing kiwa sik woto. Lho kak, wah tak tututane ya apa tak no.
2: Potong ta minggat iki.
3: Duh. Iki sing motong nang ngendi ya sing potong iki?
0: Kula nuwun. Duh. Nah, mek mbok eneng kene nah.
3: Mate, mak sampeyan nang ngene mate.
0: Njok nyare mbok enak engko ri ya duh.
3: Iki mate, kenalake terbang karo ta. Kak Tolo.
0: Sopo iki?
3: Kak Tolo.
0: Kartolo.
3: Iya Kak Tolo tang bekal nek gak kenal lagi nek ta.
0: Sing kating rabi kon.
3: Engki.
0: Duh diworongno ae.
3: Rumah burung.
0: Iya, bapakku iki wis kado ngapi ambek sokran dikai duit 200 kon kate dirabi.
3: Duh, aku tadi dijon ambek duit 200 teh.
0: Nggih tak de iya.
3: Nyamane kok padha karo tuku teh. Meleh. Pes 200 mak meleh Marlena. Njuk teh. Nek Kartolo nek. Ya tak.
4: Podho grombolane.
2: Tes pundi sik teh kopi?
0: Loh, mek teh kopi yo opo le?
2: Teh botol.
0: Teh botol cang. Ngene nak.
2: Nggih.
0: Iki aku duwe utang. Duduk duwe utang dikeki dhuwit 200. Tapi Sokran kepingin ngerabi Marlena.
2: Duwe duki sinten?
0: Duki Sokran.
2: Sokran yo opo niku persekot ibadah motor niku.
0: Persekot.
2: Jange kula tumbas 400 nggih, kula kira 200 dhisik ibadah motor sik digawe. Kok iso digawe gak karo-karoan arek opo niku duwe saking kula niku. Pun kula sing mutusi Sokran.
0: Apa tadi duwe teko kon?
2: Ambek nggih masuk akal lek duwit isore wong niku mbok masuk akal sampai Marlena bunuh diri. Dadi urusan sampai
3: sing kelangan ku teh dhewe.
0: Iya nak lek pikir-pikir pancen bener nah.
3: Wi ambek Kartolo CJ teh. Aduh Sokran nganggur. Ana iki, aduh tanggapan penino beres.
0: Syukur adek ngono. Pan kapan cek dijak. Nah,
3: iya.
0: Le, lo, kali CC wae lo.
3: Iki
0: telur kali CC lo Pak Masih.
2: Iki di sing gejarane sapa?
3: Paman male gondol separo man.
0: Tok kali CC iki apa?
2: Nang sapa?
0: Lo. Lo. Riko sing potong tak ya Dek.
1: Kadung CC ni tekut kan apa?
3: Wah, ngawur
0: ngawur. Apa iki marotuane kon?
2: Nggih.
0: Lah karepe ya apa?
1: CC pun tak CC ni dereng sing kiwa niki lho.
0: Aduh ya apa wong bekakase kari.
1: Waduh soro lek aturane. Ya napa niki?
0: Ngene ae ana beling Dek.
3: Tengene pinggire kombong niku.
0: Ya apa ditutup nosok besok apa saiki?
1: Saniki mawon.
0: Saiki. Endi pundi? Saiki ayo nang kombong tak.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah programa 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2 dan AM 801. Pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 1446 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas, Mbak Yu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi dan bersua kembali kita di program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang pada pagi ini kembali hadir mengudara melalui FM 88,2, AM 801 dan melalui kanal streaming RRI Digital ya. Bersama saya Fahri Marlian yang pada edisi awal bulan ini ya, awal bulan dan awal pekan sahabat budaya, Senin 1 Juni 2026. Hari lahir Pancasila, hari kebangkitan, harapannya adalah kita senantiasa bisa sehat, semangat, dan tentunya ke depan kita bisa membangun negeri ini untuk menjadi negeri, bangsa, negara yang lebih baik lagi. Seperti biasa, sahabat budaya, di pagi ini kita akan mengawali kebersamaan dalam acara Hikmah Pagi, Mimbar Islam, yang mana pada pagi ini kita akan menyiarkan satu tausiah yang disampaikan oleh Ustazah Zakratunisa. Adapun topik atau tema yang nanti akan disampaikan ini berkaitan juga dengan hari kebangkitan sahabat budaya, yaitu kualitas sholat berpengaruh terhadap moralitas bangsa. Menjadi bangsa yang bermoral ini adalah salah satu indikatornya, bisa dilihat dari kualitas sholat masyarakatnya gitu, terutama untuk penganut agama Islam dalam hal ini. Seperti apa penjabarannya atau penjelasannya akan disampaikan oleh Ustazah Zakratunisa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Semarang rahimakumullah. Bulan Rajab adalah bulan yang agung yang banyak sekali Allah turunkan rahmatnya. Di antaranya dalam bulan Rajab ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami satu peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Banyak hal yang didapatkan dari adanya peristiwa Isra Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan saja diperlihatkan tentang balasan orang yang beramal baik, tetapi juga diperlihatkan balasan orang yang berbuat mungkar. Di antaranya, siksaan bagi yang meninggalkan sholat fardu. Mengenai balasan orang yang meninggalkan sholat fardu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan pada suatu kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu. Setiap kali benturan itu menyebabkan kepala mereka pecah. Kemudian ia kembali kepada keadaan semula dan mereka tidak terus berhenti melakukannya. Lalu Rasulullah bertanya, "Siapakah ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka ini orang yang berat kepalanya untuk menunaikan sholat fardu." Hadis riwayat Tabrani. Orang yang meninggalkan sholat akan dimasukkan ke dalam neraka Saqqar. Maksud firman Allah Ta'ala tersebut adalah setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata, "Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqqar?" Yaitu orang-orang yang bersalah itu menjawab, "Kami termasuk dalam kumpulan orang-orang yang tidak mengerjakan sholat." Demikian pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sholat tersebut merupakan hal yang sangat penting, sehingga Allah memanggil langsung kepada Nabi Muhammad SAW untuk menerima wahyu yang berupa sholat tersebut. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sholat adalah tiang agama. Kewajiban dan syiar agama Islam yang paling utama adalah sholat. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Orang yang telah mendirikan sholat, dia telah mendirikan agama. Namun bagi orang atau siapa saja yang meninggalkan sholat, berarti dia telah menghancurkan agamanya. Sholat juga merupakan ibadah yang pertama kali yang akan dimintakan pertanggungjawabannya dari manusia pada hari kiamat kelak. Hadis Rasulullah yang artinya, sesungguhnya amal ibadah seseorang yang paling pertama kali dihisab adalah sholatnya. Jika sholatnya dinilai baik, maka bahagia dan tenanglah dia, atau baik seluruh amalannya. Namun jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Kemudian dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sampaikan yang artinya bahwa pokok agama adalah Islam, yaitu berserah diri. Tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Semarang rahimakumullah. Sholat ini juga merupakan garis pemisah antara keimanan dan kekufuran. Ia adalah sesuatu yang membedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang ingkar. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Bainal kufri wal iman tarkus sholat." Yaitu batas antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Nasa'i, Tirmidzi dan Ahmad. Ini menunjukkan pentingnya kedudukan sholat dalam kehidupan seorang muslim dan masyarakat Islam. Al-Quran juga menganggap bahwa menelantarkan atau mengabaikan sholat itu termasuk sifat-sifat masyarakat yang tersesat dan menyimpang. Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Semarang rahimakumullah.
Salat merupakan satu aktivitas yang juga merupakan sarana penghubung langsung atau tanpa perantara yang sekaligus merupakan kontak antara hamba dengan Rabb-nya, serta merupakan mi'rajnya orang-orang mukmin. Pertama sekali perintah yang diterima beliau adalah 50 kali sehari semalam. Kemudian berkat wasilah Nabi Musa alaihissalam, Rasulullah memohon kembali agar diringankan sehingga akhirnya menjadi 40. Kejadian seperti ini berulang sebanyak 5 kali sehingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat menjadi 5 kali sehari semalam dengan pahala sama dengan 50 kali. Seperti yang diberitakan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, yang artinya salat difardukan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Isra 50 kali kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali lalu diserukan. Ya Muhammad, keputusan ini di sisiku tidak dapat diubah dan bagimu yang 5 ini adalah 50. Maksudnya 50 kali pahalanya. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Pada peristiwa penerimaan perintah salat ini, pendengar yang berbahagia, yang dapat kita ambil untuk menjadi satu i'tibar ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik yang Maha Kuasa akan segala-galanya, masih dapat dan mau menerima keluhan, ketidaksanggupan dan keinginan hambanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar dengan segala kebesarannya dapat saja memaksakan kehendaknya untuk tetap mewajibkan perintahnya tersebut tanpa ada tawar-menawar. Tapi dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keringanan, kebijaksanaan dan keadilan kepada umatnya. Peristiwa ini memberikan suatu gambaran bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengasih dan Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Berkuasa dan Zat yang Maha Sempurna sangat menghargai hamba-Nya dan makhluk ciptaan-Nya. Hal ini merupakan cerminan bagi kita di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi melalui musyawarah dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Apapun posisi dan fungsi kita masing-masing, baik kita sebagai rakyat maupun sebagai pemimpin. Sebagai rakyat, kita senantiasa harus mengedepankan etika moral dan akhlak dalam menyampaikan inspirasi maupun keinginan ataupun usul-usul. Begitu juga sebaliknya, sebagai pemimpin, kita pun hendaknya tanggap, bijak dan adil dalam membuat suatu keputusan sehingga keputusan yang diberikan dapat diterima dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta memberikan rasa kedamaian bagi masyarakat. Meskipun Allah Subhanahu wa taala mempunyai segala-galanya, Dia Sang Pencipta, Maha Kuasa, Maha Agung, tapi tidak pernah sekalipun bersifat tirani. Hamba-hambanya yang penuh bergelimang dosa pun masih diberikan kemampuan dan bahkan tidak ditutup pintu rezekinya. Sungguh Maha Pengasih dan Penyayang. Makna lain yang terkandung dalam peristiwa penerimaan perintah sholat yang akhirnya menjadi 5 waktu dalam 17 rakaat, namun Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan nilai pahala yang didapatkan sama adanya dengan melaksanakan 50 rakaat. Hal ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban yang wajib dijalankan oleh hambanya sesuai dengan tingkat kemampuan hambanya tersebut. Ini menggambarkan juga betapa Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai setiap aktivitas hambanya dalam menuju kebaikan. Dari sini kiranya dapat ditarik hikmah bahwa bukanlah frekuensi salat yang sebanyak-banyak yang perlu dilakukan, namun kualitas dari salat itu sendiri yang perlu disempurnakan terus-menerus dari hari ke hari hingga akhir hayat kita, karena setiap hari itulah iman dan akhlak kita mengalami berbagai cobaan. Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Semarang, rahimakumullah. Satu peristiwa besar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki yaitu perintah untuk melaksanakan
satu peristiwa besar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perintah untuk melaksanakan sholat. Hal ini tentu memiliki satu kandungan yang juga begitu besar. Sholat yang diwajibkan kepada kita merupakan simbol pemeliharaan hubungan yang harmonis dengan Sang Pencipta. Sholat adalah satu sistem yang membentuk atau tiang dan penyangga kepribadian manusia. Sehingga apabila dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka tidak akan dikhawatirkan lagi akan terbentuknya satu watak dan kepribadian serta sendi-sendi tatanan moral, baik dalam bermasyarakat maupun dalam berbangsa dan bernegara. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sholat itu adalah tiangnya agama, maka barang siapa mendirikan sholat, berarti ia mendirikan agama, dan bagi siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia meruntuhkan agama. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah Islam menempatkan sholat sedemikian penting, yaitu sebagai tiang agama. Di samping itu, sholat memiliki derajat yang mulia dan keutamaan yang sangat besar. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk selalu melakukan sholat. Sholat yang dikerjakan dengan khusyuk serta penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membentuk ketenangan hati, membentuk jiwa yang bersih. Hal ini disebabkan suasana keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditanamkan sholat dalam hati sanubari pelakunya. Sholat juga akan menghiasi dan memperindah seseorang dengan akhlak yang terpuji dan mulia, seperti sifat jujur, mengemban amanah, memenuhi janji, dan merasa kecil di hadapan Tuhan, dan mendidik untuk selalu bersikap adil. Sholat juga akan memberikan arah yang jelas kepada pelakunya untuk selalu berorientasi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat mendidik kita untuk tidak bermohon kepada yang lain, hanya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Sholat merupakan perwujudan komunikasi antara sang makhluk dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kesehatan, umur, rezeki, pangkat, jabatan, dan segala sesuatu yang ada pada kita. Rasulullah SAW bersabda dan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keseluruhan bacaan dalam sholat adalah merupakan pengakuan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta. Pengakuan akan ajaran-ajarannya dan permohonan doa dalam sholat yang khusyuk, sesungguhnya jiwa kita seperti mi'raj, yakni berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata seakan-akan kita melihatnya. Kewajiban melaksanakan sholat itu dengan demikian merupakan suatu kebahagiaan bagi umat Islam, karena sekurang-kurangnya 5 waktu dalam 1 hari dia bisa berdialog dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui, serta bisa memanjatkan doa dan memohon ampunan kepadanya. Sholat yang ditegakkan selama 1 hari semalam mampu menenangkan jasmani dan rohani kita dari keseharian yang penuh aktivitas. Hal ini mengisyaratkan akan adanya keseimbangan dalam hidup kita, yakni tidak hanya memikirkan urusan dunia semata. Keseimbangan ini sangat penting untuk mendukung kesehatan mental seseorang, karena banyak sekali di antara kita yang mengalami ketegangan jiwa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, termasuk kegelisahan, ketakutan, putus asa, dan gejala kejiwaan yang disertai dengan penyakit-penyakit lainnya. Jika kita teliti secara matematis, sesungguhnya dalam 1 hari yang terdiri dari waktu sebanyak 24 jam, paling sedikit kita melaksanakan sholat wajib 17 rakaat, tidak lebih dari menghabiskan waktu sekitar 60 menit atau 4% dari 24 jam. Makin tinggi iman kita, semakin sadar dan semakin mampu kita melakukan berbagai sholat sunnah rawatib, yakni sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Adapun jumlahnya lebih kurang 14 rakaat atau hanya sekitar 42 menit.
sehingga keseluruhan sholat wajib ditambah dengan sholat sunnahnya hanya akan menghabiskan waktu sekitar 142 menit atau kurang lebih 7% dari 24 jam sehari. Jadi sesungguhnya kita tidak perlu takut kehilangan waktu hanya dengan melakukan sholat. Malahan keteraturan melakukan sholat dan dilakukannya secara sungguh-sungguh dengan penuh konsentrasi, secara fisik dan rohani kita akan merasakan berbagai manfaatnya, seperti kesehatan, terhindar dari berbagai kegelisahan, ketakutan, serta gejala kejiwaan lainnya. Dengan demikian, sungguh begitu besar kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya untuk senantiasa berkomunikasi dan bertaqarrub.

dengki, amarah, dan sebagainya. Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Semarang, rahimakumullah. Adapun pesan moral yang terkandung dalam pelaksanaan sholat adalah terciptanya secara nyata sebuah tatanan masyarakat, yaitu terbentuknya sifat adil, jujur, santun, kasih sayang, persaudaraan, dan lain-lain. Bila kita cermati pada setiap simbol gerakan, tindakan serta ucapan dalam melaksanakan sholat, maka banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik. Terutama, bagaimana kita mampu mentransfer nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah-tengah krisis yang mendera masyarakat dan negara kita ini, apabila diperhatikan yang paling banyak diucapkan dalam sholat adalah takbir, betul sekali. Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar, merupakan pengakuan akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia itu hanyalah makhluk ciptaannya. Untuk itu, hendaknya segala persoalan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak menimbulkan perasaan sombong, ujub, takabur, arogan, congkak, dan berbagai sifat negatif lainnya tentunya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang sombong. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya masih terdapat perasaan sombong, meskipun hanya satu zarah atau sekecil atom. Hadis riwayat Muslim. Dengan kata lain, pendengar yang berbahagia, manusia yang memiliki multi peran, misalnya sebagai individu, masyarakat, dalam kancah politik serta dalam nilai kekeluargaan, hendaknya setiap langkahnya diawali dengan Allahu Akbar serta Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan diakhiri dengan salam. Diakhirinya dengan salam inilah mengisyaratkan bahwa seorang muslim sudah semestinya mencintai kedamaian dan menyebarkan keselamatan di sekitarnya. Artinya, umat Islam harus senantiasa membawa kedamaian kepada masyarakat di sekitarnya. Kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa tercurahkan pada segenap makhluknya, diucapkan dengan menengok ke kanan dan ke kiri, sungguh sesuatu yang wajib dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidaklah benar jika ada suatu ungkapan yang menggambarkan Islam itu sebagai seorang dengan wajah yang bengis, dengan membawa pedang yang berlumur darah di tangan kanan dan di tangan kiri memegang Al-Quran. Dari cara kita melakukan sholat nampak bahwa Islam adalah senantiasa membawa kedamaian dan menjauhi permusuhan, kebencian, dan kemerosotan akhlak. Umat Islam tidak dibenarkan membuat kerusakan apapun, baik pada dirinya sendiri, orang lain, maupun lingkungannya. Umat Islam yang baik tidak akan merusak, menjarah, menjadi teroris, mengebom, menumpahkan darah tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Salat yang diakhiri dengan salam inilah yang mengisyaratkan bahwa setelah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu awalnya dimulai dengan Allahu Akbar atau Takbiratul Ihram, namun akhirnya harus membawa dampak yang bermanfaat bagi masyarakat. Artinya, antara hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Hablum Minallah dan hubungan dengan sesama manusia atau Hablum Minannas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam ajaran Islam, tidak ada dikotomi antara hubungan dengan Tuhan atau Allah dengan manusia. Misalnya ayat-ayat yang berkaitan dengan iman senantiasa berkaitan dengan amal soleh dan sebagainya. Bahkan manusia akan senantiasa diliputi oleh kerendahan akhlak dimanapun mereka berada, kecuali bagi mereka yang senantiasa mengadakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan dengan sesama manusia. Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Semarang, rahimakumullah. Salat yang dilakukan dengan tata cara yang baik dan benar serta penuh konsentrasi akan mampu membuahkan hasil dalam tiap-tiap diri umat Islam berupa akhlakul karimah,
yakni akhlak yang mulia dan yang terpuji, misalnya

Didik umat yang berdisiplin dalam setiap melakukan tugas-tugasnya. Suatu bangsa atau umat yang memiliki disiplin tinggi akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kemudian salat juga berisikan ajaran untuk menegakkan kejujuran. Oleh karena itu, salat juga berfungsi memerangi ketidakjujuran. Dampak lainnya dari salat yang dilakukan secara terus-menerus dan konsisten adalah akan mampu menjadikan masyarakat dan bangsa yang marhamah atau penuh kasih sayang. Dengan meningkatkan kualitas salat, maka kita haruslah berusaha untuk senantiasa dapat menerjemahkan salat ke dalam kehidupan perorangan, berbangsa, dan bernegara. Hal ini tidak lain dalam rangka upaya kita masing-masing membersihkan diri dari segala sisi gelap yang ada pada setiap manusia, yakni keangkuhan, keserakahan terhadap rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, mementingkan diri dan kelompok kita sendiri. Mendengar program 4 Radio Republik Indonesia Semarang, rahimakumullah. Mewujudkan jiwa ukhuwah Islamiyah kiranya tidak dibatasi kultur dan subkultur maupun rona kedaerahan, namun lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan, sehingga terbentuk kebersamaan melalui gotong royong, saling membantu, bahu-membahu dengan perbuatan amal kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam membangun bangsa dan negara ini, sehingga akan terwujudlah suatu masyarakat yang madani dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Semarang, rahimakumullah. Kiranya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat, termasuk makhluk Allah yang bisa selalu menjaga sholat lima waktu dan sholat-sholat sunnah lainnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kajian kita akan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 KHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Apa arti hijrah spiritual dan sosial? Berikut pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, Profesor Dr. Kiai Haji Ervan Subahar MAG.
1: Hijrah ya dalam Islam adalah hijrah pertama-tama disebut spiritual. Adalah perubahan dari dalam. Di sini disinggung terkait dengan perubahan dari dalam, perubahan hati kita, niat kita, dan tentunya perilaku. Dari situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa hijrah itu seperti dikehendaki dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang difirmankan oleh Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah. Di sini ada ungkapan la yughayyiru, tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, ya keadaan suatu bangsa, hingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Hijrah secara sosial, yaitu ada peran nyata di dalam lingkungan itu. Hijrah bukan sekedar soal individu saja, bukan sekedar soal individu semata, tapi hijrah di sini juga hijrah sosial, yaitu memberi manfaat bagi orang lain, menjernihkan lingkungan dari kekacauan, dari ketidakberesan, dari ketidakrapian, nah, membina masyarakat dari dalam. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita simak di dalam Al-Qur'an di surat As-Sajdah ayat 24 berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Allah ketika mereka bersabar dan meyakini ayat-ayat kami.

0: Kulo suci wotejo, monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo Pro 4 RRI Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten iki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Radio sing leluri budaya Jawi, Yopro 4 RRI Semarang.

0: Sahabat budaya, Bantai Wongsin Labiko mengajak umat Buddha di Indonesia untuk terus menjaga persatuan di tengah keberagaman Sangha yang ada. Menurut Bantai Wongsin Labiko, semangat kebersamaan menjadi kunci penting bagi umat Buddha dalam menjalankan ajaran Dharma dan memperkuat eksistensi di tengah masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Bantai Wongsin dalam rangkaian pesan detik-detik Waisak tahun 2570 Buddhis Era atau 2026 yang berlangsung di pelataran Candi Borobudur Kabupaten Magelang pada hari Minggu kemarin 31 Mei 2026. Dalam kesempatan itu ia mengingatkan bahwa meskipun terdapat berbagai sangha dalam agama Buddha, seluruh umat tetap harus mengedepankan persatuan. Beralih ke informasi lainnya, Polsek Toroh Polres Grobogan melaksanakan pengamanan dan monitoring kegiatan ritual serta selamatan dalam rangka peringatan Waisak Nasional 2570 Buddhis Era tahun 2026 di Kecamatan Toroh, Minggu 31 Mei 2026. Hari Raya Umat Buddha tersebut dilaksanakan di dua lokasi yakni Vihara Vimalarikti atau Maskami Vimalakirti Dusun Kembangan Desa Katong dan Vihara Vimala Kirti Dusun Katong Desa Katong, Kecamatan Toroh. Kapolsek Toroh AKP Joko Ismanto mengatakan, Polsek Toroh melakukan pengamanan dan monitoring guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan ibadah berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: Vâng giá tan đi cả lá cần sơ prê nê Bù nê Wis padang iki lho ndang tangi no
1: jam piro to
0: ya ini kok ya isih ngulat-ngulat
1: kaliban lho iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho Pak ne.
0: Wah layan saben bengi kaya ngene aku remono bune
1: ora saben bengi kok Pak ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa kuwi ulungno radione kuwi ulungno
0: iki esuk ki Mbok ne.
1: Oh piye to so esok ini ki wah ya acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7 urup ki radio ini urup ki.
0: Waduh lah terus lagune apa kui geliat pagi kui
1: kui lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah penyiar yo asik kabel lho Pak ne saiki masak oya kok ya wis matang aku kabarono.
0: Wah

Nih Kakua, kenal nggak Kang Mas Mbak semuanya? Ya ada yang kenal, ada yang nggak ya. Karena temennya ada yang namanya Veronica, atau mungkin keluarganya ada yang namanya Veronica ya. Jadi ada yang kenal, ada yang nggak ya. Satu lagu yang saat ini lagi banyak banget digunakan di media sosial ya. Biasanya jadi background konten ya. Entah itu TikTok, Instagram ya, Facebook, Wesneng, Dinti, kok lu kenal Veronica ku, sahabat budaya. Satu lagu juga yang membuka kebersamaan kita di Geliat Pagi Perempat RRI Semarang hari ini ya. Biar tambah semangat, biar tambah bergeliat, biar tambah seger juga di pagi hari ini. Terpantau di luar sana juga sepertinya sudah mulai padang ya. Mulai cerah, sahabat budaya, meskipun masih sejuk gitu ya. Enak sekali kita gunakan untuk upacara bagi yang melaksanakan upacara, karena hari ini spesial sahabat budaya, 1 Juni ya 2026 ini adalah peringatan hari lahirnya Pancasila. Mungkin bisa diceritakan juga ya nanti ya, Geliat Pagi hari ini temanya adalah hari lahir Pancasila gitu. Njih, kita akan membahas atau mungkin lebih tepatnya membacakan pesan-pesan panjenengan gitu ya. Pesan-pesan dan harapan panjenengan juga di momentum hari lahir Pancasila itu, panjenengan inginnya seperti apa sih Indonesia ke depan ya. Monggo nanti bisa disampaikan ya, melalui apapun itu, via telepon boleh, WhatsApp boleh. Kalau via telepon di mana? 024-8316-661 atau di WhatsAppnya Perempat RRI Semarang di 0811-2777-914. Kami tunggu di acara Geliat Pagi. Oh ya, yang mau request lagu juga boleh ya, hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Ngapain repot sahabat budaya dari Ntar Boy Geng CS ya untuk panjenengan di pagi hari ini. Biar tambah semangat lagi ya. Kalau tadi ada yang pertama Veronica Ko ya ya. Sekarang ngapain repot. Wah jan sing viral-viral sing diputer gitu. Untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini dalam acara Geliat Pagi ya. Atensi masuk ini sudah banyak sekali ya. Di WhatsAppnya Polopat Semarang boleh kita bacakan satu persatu. Yang dari Pringapus Kabupaten Semarang ini ada Pak Muhlisin ya. Selamat pagi, hadir mas dengerin lagu Geliat Pagi Perempat RRI Semarang. Semangat selalu nji, amin. Pokoknya sehat selalu, semangat selalu untuk Pak Muhlisin ya. Ada Bu Isrofia juga di Sekaran Gunung Pati. Assalamualaikum, salam dari Sekaran kok kayak wong celat. Sekaran ini ya hadir di acara Geliat Pagi Perempat Semarang. Kalau boleh nanti request lagunya Cinta Lahir Batin mas. Salamnya buat Bunda Sarinem ya, Bu Sri Wahyuni, Mbak Sheila, Pak Ngatman, Pak Kabut, ya Pak Markus dan semua pendengar Perempat Semarang saja. Terima kasih, sama-sama Bu Isrofia yang di Sekaran Gunung Pati ya. Pak Riyadi ini yang di Tambangan Mijen. Selamat dan semangat pagi Pamong Siar Setia Benar. Pamong Siar Setia Benar. Waduh, rana titik komane ya angel. Benar, hari lahir Pancasila, dasar negara kita Indonesia. Ini semoga para pemimpin kita semuanya tetap berpedoman dengan dasar negara kita ya. Sehingga kami masyarakat percaya akan bisa melaksanakan tugas dengan bijak untuk kepentingan semua lapisan masyarakat. Amin ya. Bahagia tentunya mas, ini masih selalu monitor Perempat Semarang ya. Dari Pak Ariyati di Tambangan Mijen. Sehat selalu Bapak ya, semoga doa-doa kita semuanya diijabah termasuk doa panjenengan tadi ya, supaya nanti pangarso gitu para pelaksana negara gitu ini bisa menjalankan amanahnya dengan baik ya. Ada Bu Arti juga yang di Genuk. Assalamualaikum, selamat pagi Perempat Semarang, salam sehat Mas Fahri ya, sahabat-sahabat Geliat Pagi Perempat dimanapun berada. Ini dari Genuk hadir. Saat ini matahari mulai bersinar ya, tetap semangat dari pagi sudah gerakin badan tipis-tipis. Gerakin badannya dengan apa ini Bu? Olahraga kah atau masak gitu, nyapu ngepel atau gimana ini? Oh ini katanya sambil berkebun ya, betulin tanaman-tanaman yang sudah kering. Wah luar biasa jih. Pas tanggal 1 ini mas, tanggal merah hari lahir Pancasila ya, harapannya adalah mudah-mudahan selalu diingat terus pasang bendera kita merah putih. Njih, selamat bertugas Mas Fahri, selalu sehat, bahagia, semangat ya, murah rezekinya. Amin, amin, amin. Lagunya apa? Katanya goyang pica-pica ini ya dari Bu Arti. Nanti kalau ada kita putarkan ya Bu ya, ditunggu saja pokoknya. Untuk panjenengan monggo yang nanti mau berkabar ya, aktivitasnya di pagi ini di hari libur bagi yang libur ya. Ini ngapain saja ya, yang upacara gitu nggih. Adakah monggo boleh diceritakan, nanti masih kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Di WhatsApp juga sudah ada beberapa atensi yang masuk, kita akan lanjut bacakan nanti. Kita kembali ke lagu dangdut remix sahabat budaya. Ini sebenarnya pop ya, tapi dibikin remix ini sama DJ-nya. Malam bantu aku untuk panjenengan semuanya.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Wel, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten, info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

Pica, sahabat budaya dari Juan Reza ya, itu tadi yang sudah request ada Bu Arti di Genuk ya, semoga masih monitor di pagi hari ini, masih semangat selalu dengan Perompat Semarang ya, goyang pica-pica. Untuk Bu Isrofiah ini nuhun sewu, yang cinta lahir batinnya kok belum ketemu ya, barangkali bisa ganti lagu dulu ya untuk panjenengan yang di Gunung Pati sekarang tadi nji, monggo bisa berganti atau requestnya diubah ke yang lain dulu gitu ya, sembari tak carikan ini nanti tak kulake ya toh cinta lahir batine. Pak Wayudi ya petompon, semoga dengan adanya hari lahir Pancasila ini Indonesia tetap bisa bersatu padu ya, karena perbedaan itu adalah anugerah yang indah, jangan dijadikan sebagai ajang untuk permusuhan. Wah luar biasa nji. Terima kasih Pak Wahyudi, luar biasa pesannya ya, perbedaan itu adalah anugerah yang indah, bukan menjadi ajang untuk permusuhan ya. Pokoknya ke depan tetap jaya Indonesiaku. Amin. Terima kasih atensinya Pak Wahyudi ya. Sehat selalu untuk panjenengan. Bu Kartika yang di Demak ini ya, selamat pagi Bung Fahri. Sehat selalu, bahagia, sejahtera, semangat berkarya ya. Tetap jaga kesehatan mas, momen Pancasila 1 Juni 2026. Ini alhamdulillah masih baik kehidupan keluarga, lingkup di masyarakat ya. Contohnya sila keempat ya, dalam kegiatan apapun selalu rapat ya, musyawarah, terus dalam kegiatan bersih-bersih kali, juga hari kemerdekaan ya, ziarah dan seterusnya, ini masih guyub. Ya, informasi dari Ibu Mas, matur nuwun, terima kasih nji, sama-sama sehat selalu Bu Kartika ya. Yang di Demak, sahabat budaya luar biasa Demak monitor ya. Ada Bu Andriani juga, ini di pagi hari ini semangat sepertinya yang di Badak ini ya. Pagi Perompat FM ya, salam sehat buat semuanya pendengar setiap Perompat Semarang. Kalau boleh request lagunya Buih Jadi Permadani. Weh, nanti coba kami siapkan ya. Buih Jadi Permadani, Buih Jadi Permadani ya. Ada Pak Suwarno juga, selamat pagi Perompat Semarang, ini sambil dengerin lagu Kliat Pagi dan olahraga. Wah Jan, berarti senam ini ya. Senam, karena lagunya cocok banget untuk kita senam di pagi hari, sahabat budaya. Jadi terima kasih Pak Suwarno, sehat selalu yang sudah monitor ini ya, tor monitor ketua. Ada Mbah Yarto juga di pagi ini, sehat selalu Mbah, terima kasih atensinya ya. Wah ini budayakan Pancasila lewat kebudayaan versi Perompat RRI Semarang. Wah luar biasa nji. Pokoknya sehat selalu untuk panjenengan Mbah Yarto, semangat selalu juga ya, dan selalu nguri-uri budaya tentunya bersama Perompat Semarang, yang mana itu adalah salah satu aspek gitu ya, atau nilai gimana kita caranya mengamalkan nilai-nilai Pancasila gitu ya. Salah satunya dengan budaya, sahabat budaya ya, mengenal dan bangga akan jati diri bangsa kita sendiri. Ngaten nggih Mbah Yarto nggih, sehat selalu untuk panjenengan yang saat ini sedang monitor ini ya. Beliau monitornya ya Pro 1, ya Pro 2, ya Pro 4 gitu, was kabeh. Bu Endah we ini ya, assalamualaikum Rahayu Wilujeng semuanya. Mudah-mudahan dengan diperingatinya hari lahir Pancasila ini, kita semua merasa bahagia dan tercapai apa yang diinginkan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Endah ya. Luar biasa. Pokoknya doa-doa baik dari panjenengan semua, sahabat budaya. Ini semoga diijabah oleh Tuhan ya. Pak Sugeng yang di Kini Jaya, ah, ini juga hadir. Selamat pagi Mas Wahri, semoga Bapak Ibu semua ya, pemerintah pelaksana negara menjalankan Pancasila dengan amanah ya dan sebaik-baiknya, sehingga negara Indonesia jadi negara yang adil makmur. Ini dari Mas Sugeng di Kini Jaya. Matur nuwun nggih ya Pak Sugeng, sehat selalu ya untuk panjenengan ya, semoga amanah untuk para kepala desa gitu. Sih, ojo kepala desa sih, tapi RT RW gitu, kepala desa, camat, bupati, gubernur gitu, sampai presiden beserta menteri-menterinya gitu, perwakilan rakyat juga nantinya bisa menyuarakan apa yang disampaikan oleh rakyat, yang dirasakan oleh rakyat gitu. Jadi pokoknya amanah dengan sebaik-baiknya, nek kata Pak Sugeng tadi ya. Bu Arti ini kembali hadir. Mas Wahri matur nuwun, ini goyang lagi sampai gembrok bios. Waduh. Semangat selalu yang di Genuk ini Pak
Suparman, ah ini Pak Parman yang di Temanggung juga hadir ya. Ngadir Jo, selamat pagi Mas Fahri, salam sehat, pokoknya tetap semangat ya. Selamat Hari Lahir Pancasila, di momen terbaik ini mari kita tetap semangat, bersatu, gotong royong untuk bangsa Indonesia yang nantinya bisa cerdas, adil, dan beradab serta maju. Wah, jangan luar biasa. Setia monitor Mas Fahri dari Ngadir Jo Temanggung, Ji. Terima kasih Pak Parman ya. Pokoknya sehat selalu dan terima kasih juga sudah setia dengan Perompat Semarang. Kita kembali ke Tembang, sahabat budaya. Ada Mundur Pelan-Pelan ini ya, Faris Adam untuk panjenengan semuanya. Nanti kita lanjut lagu-lagu yang tadi sudah di request ya. Ini semoga masih ada.

0: gemesinya anakku.
1: Dari tangannya, kemajemukan Indonesia akan dirangkul. Bangsa ini tidak akan mudah terpecah belah oleh suku, agama, dan ras.
0: Pasti bapak sebelah lagi ngomongin anakku nih.
1: Kakinya akan jadi landasan masa depan, mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.
0: Wah, anakku masih bayi aja udah dipuji-puji sama bapaknya, duh.
1: Dan nilai-nilainya harus diamalkan generasi muda, supaya identitas bangsa tetap terjaga.
0: Iya pak, anak saya pasti bisa.
1: 1 Juni dia lahir, namanya Pancasila.
0: Lah, oh ternyata bapaknya lagi latihan pidato toh. Saya kira tadi.
2: Gak apa-apa bu. Selamat hari lahir Pancasila. Mari kita jaga bersama, mulai dari hal kecil di sekitar kita.

yang sedang-sedang saja sahabat budaya dikelihat pagi berobat Semarang hari ini ya, biar tambah jedak-jeduk, biar tambah semangat, biar tambah joss-jis gitu ya. Atensi masuk dari Pak Juni Abadi di Gunung Pati, sahabat budaya selamat pagi, salam sehat dan bahagia selalu ya buat panjenengan Inji. Salam sehat bahagia juga untuk Pak Juni ya. Sebagai bangsa Indonesia tentunya akan selalu bersyukur dan suka bahagia dengan lahirnya Pancasila ya. Harapannya adalah bangsa kita ini semoga selalu mendapatkan ridhonya Tuhan ya, sehingga Indonesia tetap mandiri, kuat dan makmur yang berkeadilan. Wah luar biasa anji. Terima kasih Pak Juni Abadi yang di Gunung Pati. Ini semoga harapan dan doa panjenengan sahabat budaya juga semuanya yang tadi sudah mengirimkan atensinya bisa benar-benar diijabah oleh Tuhan. Kita menjadi bangsa yang lebih baik lagi ke depannya, negara yang lebih maju lagi ke depannya ya. Satu tembang terakhir sahabat budaya di Geliat Pagi Perempat Semarang hari ini. Aku cah kerjo ya untuk panjenengan yang mungkin hari ini tetap bekerja, tetap jeglek-jeglek barangkali, tetap makaryo gitu. Jadi ini tetap semangat sahabat budaya. Di momen hari lahir Pancasila, semoga ke depan menjadi pribadi yang lebih baik, bangsa yang lebih baik. Setelah ini kita akan bersama dalam acara Ragam Semarang. Jadi tetap bersama kami, Perempat RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya, Penjaga Tradisi.

0: 104, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 7.

Sahabat Budaya, pemotongan hewan kurban secara simbolis sukses digelar Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS pada Jumat 29 Mei 2026 sebagai bagian dari program Syiar Zulhijjah tahun ini. Mengusung tema Berkurban, Berbagi, Berdaya, kegiatan ini juga diwarnai dengan penyerahan paket kurban ke Panti Asuhan Katolik Rumah Shalom Semarang sebagai wujud nyata kepedulian sosial lintas agama. Dari penyembelihan simbolis 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing berhasil mengemas sekitar 800 paket daging. Sebanyak 25 paket atau setara 20 kg diantaranya langsung dialokasikan untuk panti asuhan tersebut. Ketua DPW PKS Jawa Tengah Hadi Santoso menyampaikan, pendistribusian daging kurban kali ini dilakukan melalui 2 jalur utama guna memastikan bantuan tepat sasaran termasuk ke lembaga kebangsaan dan keagamaan. Beralih ke informasi lainnya, semangat kepedulian sosial mendorong Kelenteng Hoktik Bio berkolaborasi dengan Kodim 0718 Pati dan Polresta setempat. Ketiga lembaga tersebut menyelenggarakan